0: mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
1: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
2: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
1: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan penunjuk jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan, Carita, Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
4: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
5: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
6: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
5: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
4: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
5: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
3: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
7: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
8: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
7: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
9: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
7: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Andi Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
10: Laporan khusus. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
11: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
10: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
12: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
10: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
13: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
10: Saat ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nah, disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kejadian.

0: meluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi

0: dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat berakhir pekan dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila, Kupang Pagi Ini,
2: Pro 1.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku. Betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI. Kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara manole kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.

Pendengar Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah mulai Oktober 2026 akan membuka rekening baru bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas sebagai sarana penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Kata Zulkifli Hasan di Lampung kemarin bahwa mulai Oktober, seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI dimodali Rp50.000. Semua bantuan nanti akan ke situ, baik itu beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, dan segala jenis urusan. Dia mengatakan pembukaan rekening ini diharapkan bisa mempermudah masyarakat dalam menerima berbagai program bantuan pemerintah, sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih terarah. Menurut dia, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan dalam bentuk barang melalui koperasi desa. Zulkifli menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem penyaluran bantuan kepada masyarakat, supaya dapat dilakukan melalui saluran yang lebih terintegrasi. Dengan adanya rekening bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas, berbagai bantuan pemerintah, baik bantuan sosial maupun program dukungan lainnya, diharapkan bisa disalurkan secara lebih mudah dan juga tepat sasaran.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya, tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Berikut satu kanal informasi dan inspirasi pendengar anggota Badan Legislasi DPR RI Arief Rahman menyoroti batas belanja pegawai daerah maksimal 30% dari APBD. Menurutnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menjadi salah satu sumber defisit di sejumlah daerah. Arief menjelaskan kondisi ini akan berdampak pada kemampuan sejumlah daerah membayar pegawai. Dia menilai kebijakan mengenai proporsi belanja pegawai perlu dapat relaksasi melalui penataan pembagian dana hasil yang lebih proporsional. Arief menegaskan pemerintah pusat perlu segera melakukan konsolidasi agar kondisi keuangan daerah kembali sehat. Langkah ini menurutnya tidak boleh mengorbankan hak pegawai. Dia kemudian menilai regulasi ke depan perlu lebih adil dengan mempertimbangkan potensi dan sumbangsi masing-masing daerah. Menurut Arief, daerah yang memiliki potensi pendapatan besar tidak semestinya memperoleh dana bagi hasil dalam jumlah kecil. Arief menilai kebijakan relaksasi dan penetapan pembagian DBH, dana bagi hasil secara proporsional, perlu masuk dalam penyusunan laporan legislasi nasional. Dia mendorong pembagian pendapatan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Informasi dari rri.co.id.

0: Jangan doain aja.
1: Jangan doain jomblo. Doain supaya dia dapat pasangan.
2: Kenapa ya harga beras terus naik? Katanya stok aman.
3: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
2: Maksudnya?
3: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
2: Oh, jadi ini bukan karena langka?
3: Bukan, kadang karena serakah.
2: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
3: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
2: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
4: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.

0: sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
2: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Bro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Anda mungkin sering menggunakan AI, apalagi sekarang ini lagi tren ya, mengubah gambar-gambar menggunakan AI. Yang lagi tren terakhir ini adalah menggunakan gambar tahun 80-an ya, dengan mengubahnya menggunakan AI. Tapi tidak tahukah Anda, bahwa sebenarnya penggunaan AI itu punya pengaruh terhadap air minum yang kita konsumsi. Jadi semakin besar kita, semakin banyak orang menggunakan AI, itu sebenarnya sistem kerja mesinnya untuk bisa memproduksi AI, memproduksi gambar atau membuat tulisan dan lain-lain itu semakin besar, sehingga mesinnya menjadi panas ya. Mesin pintar ini kemudian mengkonsumsi banyak air. Dan itu kalau mau dibandingkan sama seperti ketika manusia juga mengkonsumsi air begitu ya. Jadi akhirnya banyak air yang sebenarnya kita konsumsi itu akan mengalir ke mesin pintar. Saya cuplik dari BMKG, kenapa mesin pintar ini harus minum air? Jawabannya adalah untuk meredam panas ekstrim yang dihasilkan oleh proses komputasi algoritma yang rumit. Dan untuk mendinginkan mesin-mesin pintar yang memproduksi AI, gambar atau juga permintaan-permintaan kita di AI, pusat data itu mengandalkan sistem penguapan air berskala raksasa. Tapi mesin-mesin sensitif ini tidak bisa terima sembarang air. Dari data global dari Water Unit, bahwa infrastruktur AI butuhkan air tawar yang benar-benar murni dan air yang bersih atau fresh water. Kalau menggunakan air yang mengandung banyak mineral atau kontaminan, pipa-pipa pendingin di dalamnya akan berkarat dan juga menyumbat sistem sirkulasi. Nah, di sini sebenarnya kompetisi perebutan air antara manusia dengan mesin-mesin AI. Air murni yang berkualitas tinggi yang seharusnya mengalir ke pipa-pipa rumah tangga untuk konsumsi manusia, kemudian dialirkan ke sawah-sawah petani atau menjaga ekosistem tetap hidup, sekarang harus dialirkan untuk mendinginkan mesin pengetik otomatis kita atau AI yang kita pakai. Data global yang dirilis BBC Indonesia memproyeksikan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, konsumsi air untuk industri AI global bisa menembus miliaran meter kubik. Dan angka ini bukan sekedar angka statistik ya. Di beberapa belahan dunia, seperti di Amerika Serikat sampai Chili, ini sudah memicu ketegangan sosial dan protes warga yang takut jatah air bersih mereka habis terganggu. Pakai AI sih enak ya, bisa bikin gambar, bisa bikin tulisan, atau gampang sekali ya kalau mengerjakan sesuatu menggunakan AI. Tapi tahukah Anda bahwa dengan semakin banyak menggunakan AI, ternyata itu juga merampas air yang kita konsumsi. Jadi kita sekarang rampasan air bukan dengan tumbuhan, bukan dengan hewan lagi, tapi kita rampasan air dengan mesin AI.

Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit sehingga kulit menjadi merah, terasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut masyarakat perlu untuk mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital Bansos. Disampaikan Mutia sesudah rapat koordinasi persiapan nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi, bahwa menurut Mutia, mekanisme pelaporan harus disiapkan supaya dapat penerima bansos bisa terus diperbaiki. Data penerima bansos bisa terus diperbaiki. Mutia mengatakan sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam transformasi layanan penyaluran bansos. Langkah ini pendengar untuk memastikan sistem mampu untuk melayani masyarakat secara optimal. Informasi dari rri.co.id, masyarakat diminta untuk mengawasi akurasi data digitalisasi bansos.

Tahukah Anda, modus phishing dan pencurian data pribadi kini semakin marak? Ya, di zaman yang semakin modern, pelaku pencurian data kerap menyamar sebagai pihak resmi. Mengirim pesan berisi hadiah, peringatan akun atau permintaan verifikasi data. Tanpa disadari, sekali Anda mengklik tautan mencurigakan, data pribadi seperti nomor identitas, PIN dan kata sandi dapat berpindah tangan. Perlu diingat, lembaga resmi tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan singkat, telepon atau tautan tidak dikenal. Karena itu, selalu periksa sumber informasi, jangan mudah panik dan jangan sembarangan membagikan data pribadi. Lindungi diri Anda di ruang digital, karena menjaga data pribadi sama penting.

0: bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.
1: Ibu, kami di sekolah sudah berusaha sebaik mungkin mendidik anak ibu. Tapi ada luka yang tak bisa kami sembuhkan.
2: Waduh, luka apa ibu guru?
1: Ketika anak datang ke sekolah tanpa sopan santun, tanpa kejujuran, tanpa rasa hormat, saya rasa itu bukan salah pelajaran yang kami berikan.
2: Kami sadar ibu, mungkin karena di rumah kami terlalu sibuk, kami marah, tapi jarang memberi contoh.
1: Ibu, anak belajar pertama kali bukan dari papan tulis, tapi dari rumah, dari ayah dan dari ibunya.
3: Pendidikan sejati dimulai dari rumah. Sekolah bukan tempat menitipkan tanggung jawab. Mari mendidik anak dengan teladan demi masa depan anak yang lebih baik.

0: Jessica, bayangkan lu lagi kehausan, buka kulkas, air habis, lari ke dispenser, galon kosong, terus tiba-tiba listrik padam dan AC mati. Aduh, serasa di padang pasir, Re.
1: Terlalu lebe do, Joni. Tapi, apa yang lu bilang ada benarnya, Ju?
0: Makanya, cegah dari sekarang. Mulai dari yang paling simple, jangan lupa matikan keran pas gosok gigi, siram tanaman pakai air bekas cucian beras, dan jangan mandi kayak mau masuk dalam kolam renang.
2: Musim kemarau bukan masalah kalau kita hemat air bersama.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang siang ini.
3: Pro 1,

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Pertamina Patraniaga mengembangkan sistem biometrik dan juga memperkuat basis data untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi lebih tepat sasaran. Untuk LPG bersubsidi, menurut Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga Eko Riki Santoso, bahwa Pertamina sudah punya sistem merchant aplikasi yang mengharuskan konsumen memasukkan nomor induk kependudukan saat membeli LPG 3 kilo. Eko mengatakan penerapan pembelian LPG 3 kilo menggunakan biometrik masih dalam tahap pengujian. Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar, Pertamina saat ini menggunakan kode batang melalui My Pertamina. Menurut Eko, Pertamina juga bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait untuk memperkuat basis data kendaraan. Penguatan basis data kendaraan ini berkaitan dengan upaya pemerintah mengatur pembelian BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Informasi dari Antara News, Pertamina mengembangkan biometrik untuk subsidi tepat BBM dan juga LPG.

Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan masyarakat antusias menyambut ke digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Karena itu pemerintah terus menggencarkan implementasi bansos melalui akses portal digital. Digitalisasi bansos saat ini sudah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah siapkan perluasan layanan sampai mencakup seluruh wilayah secara nasional. Dalam perluasan layanan ini, Kemkomdigi menyiapkan stress test dan juga load test sebelum melakukan rollout nasional pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan digitalisasi bansos mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Mutia menjelaskan persiapan stress test dan load test ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala, salah satunya terkait dengan kapasitas dan juga keamanan sistem digitalisasi bansos. Jadi nanti mulai di Oktober 2026 nanti, Kementerian Komdigi sebut bahwa nanti ada yang disebut digitalisasi bansos. Ini harus menyesuaikan ya, mau tidak mau untuk penerima bantuan sosial harus melek digital paling tidak. Paling tidak, mengertilah soal digitalisasi bansos ini supaya nanti ketika dapat bansos akan memudahkan untuk pencairannya begitu ya. Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 10 lebih 35 masih ada informasi lain yang saya bagikan untuk Anda siang hari ini.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Dengar untuk cuaca hari ini, sekali lagi informasi dari bmkg.go.id, hari ini cerah menurut informasi dari BMKG dengan suhu 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan 45 sampai 78 persen. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran Pro 1 sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Rekan Erika akan temani Anda untuk siang hingga sore hari ini. Saya Sony pamit, selamat siang, sampai jumpa.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

0: dong yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang. Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo, selamat siang pendengar Aramasi, bersama kami di Pro 1 RR Kupang ya. Nah, sekali kembali menjumpai Anda. Jadi hari ini hari Sabtu 12 September 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Seperti biasa di Kupang siang ini sampai di pukul 15. Nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Di pukul 16 Kupang sore ini nanti ya, masih dengan ragam informasi. Dan di pukul 17 saya akan sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, apa kabar? Kabarnya di siang hari ini ya, panas cuacanya terus. Ya, ya pasti libur lah hari ini ya. Libur lah, banyak waktu untuk keluarga. Ada juga anak-anak kita yang sekolah hari ini, ada juga yang libur di hari Sabtu ya. Tapi yang pasti kebersamaan itu selalu terjalin ya di tengah-tengah keluarga kita semuanya ya. Selamat menikmati akhir pekan ya, walaupun hanya di rumah saja lebih asik ya. Tapi kalaupun harus keluar rumah untuk menikmati akhir pekan ini, apalagi keluar kota, ya yang pasti senang-senang aja sih. Oke, sementara sekarang pukul 11:15 waktu Indonesia Tengah, kita jalan nanti di pukul 12 ya, dihadirkan dengan beragam informasi untuk Anda.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini ya, pendengar, sampai kita menjelang nanti di pukul 12 dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti kita ikuti. Satu informasi pendengar dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ditujukan kepada peserta Lomba Bintang Radio, isi pengumuman sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk babak final yakni nomor undian untuk peserta putra 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat 1, nomor undian 16 Versel Julianus N. Concesao peringkat 2, nomor undian 08 Petrat Mano peringkat ketiga, nomor undian 01 Brili Ujuratu peringkat keempat, nomor undian 07 Isak Obidaka peringkat 5, dan

November 2026 pukul 15.00 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang ya. Ini jangan sampai dilewatkan untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi, peserta putra dan juga peserta putri hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA, jangan sampai lupa ya untuk datang ke Studio 1 RRI Kupang untuk pengambilan nada ya. Ini untuk nama-nama yang tadi saya sebutkan untuk mengikuti pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam finalnya ya. Oke, ini informasinya dan masih terus di Kupang siang ini.

menempatkan. Senyummu seperti hangatnya pagi yang kan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q. Rastafari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pemerintah daerah juga diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana tersebut di sejumlah wilayah Indonesia. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan perlu diperkuat terutama di wilayah yang mengalami kekeringan dan berpotensi terjadi karhutla. BNPB mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, khususnya di wilayah yang menghadapi kekeringan dan potensi karhutla. Di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, kekeringan berdampak pada 13 kecamatan, 56 desa, dan 17 kelurahan. Sebanyak 724 kepala keluarga atau 2.292 jiwa terdampak akibat berkurangnya debit sumber air bersih. Hingga pada hari Kamis kemarin, BPBD Kabupaten Wajo bersama petugas gabungan telah mendistribusikan 84.000 liter air bersih. Bantuan ini terdiri atas 17 tangki dengan total 81.000 liter air dan 2 tandon sebanyak 3.000 liter. Kekeringan juga berdampak pada lahan persawahan di Kabupaten Sinjai, sekitar 314 hektar lahan persawahan di Kecamatan Sinjai Barat mengalami kekurangan suplai air. BPBD setempat berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menangani kondisi tersebut. Sementara itu, karhutla terjadi di Kabupaten Goa dengan luas lahan terbakar sekitar 6 hektar. Terus kebakaran melanda Kecamatan Parigi juga, Parigi, Patalasang, dan juga Bontomaranu pada hari Kamis kemarin. Karhutla juga terjadi di Kabupaten Nrekang. Kebakaran di desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. BNPB mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta memastikan aktivitas yang berpotensi menimbulkan api dilakukan secara aman. Untuk wilayah atau untuk masyarakat di wilayah terdampak kekeringan, BNPB menghimbau penggunaan air bersih dilakukan secara bijak. Penggunaan air diminta memprioritaskan kebutuhan pokok. Ini informasinya pendengar mengenai BNPB menghimbau agar kita waspada kekeringan dan karhutla di sejumlah daerah.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita.

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siang EDM dari miliknya Andin tadi dengan manusia favorit. Kembali satu informasi, pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid mengatakan masyarakat antusias menyambut digitalisasi bantuan sosial Bansos karena pemerintah terus menggencarkan implementasi Bansos melalui akses portal digital. Digitalisasi Bansos saat ini telah melalui tahap piloting di sejumlah daerah. Pemerintah menyiapkan perluasan layanan hingga mencakup seluruh wilayah secara nasional. Nah, dalam perluasan layanan, Kemkomdigi menyiapkan stress test dan juga load test sebelum pelaksanaan rollout nasional pada Oktober 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan digitalisasi Bansos mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Masyarakat sangat antusias dan menunggu, begitu M, karena itu akan dilakukan rollout nasional, tidak hanya lagi di 215 kabupaten, ya. Dan dijelaskan juga, pendengar, persiapan stress test dan juga load test ini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kendala. Salah satunya terkait pada kapasitas dan keamanan sistem digitalisasi Bansos. Uji coba ini akan dilakukan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Selain mengukur kapasitas layanan, uji coba bertujuan memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Menkomdigi juga menegaskan optimalisasi sistem diperlukan agar pelaksanaan digitalisasi portal Bansos berjalan andal, dan diyakini portal Bansos ini mampu melayani akses secara bersamaan dari sekitar 50 juta masyarakat. Pelayanan harus andal, karena itu kita tahu ini menyangkut ya kurang lebih angkanya 50 juta masyarakat yang kemungkinan secara bersamaan akan mengakses portal ini. Seperti itu ya informasinya ya. Masih dari rri.co.id mengenai Menkomdigi yang mengatakan digitalisasi Bansos diperluas secara nasional sampai Oktober 2026.
1: Sudah di ujung kisah.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tingkat maskami tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.

0: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroy Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
1: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
0: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya. Dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement. Et je pense que Rennes a aussi.
0: Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Rilly, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
2: You know, there's no hiding out there, like everyone can see.
0: Tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini mencaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan, sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka. Mereka terus menekan dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar, dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membuat Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua, sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Phrase 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia. Tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: And looking forward to improve.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrik setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrik memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket. Pendengar, Timnas Basket Putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan

0: Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Goyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilon.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemain.

0: Ungkapan ringan. Karenanya menurut Erik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
0: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
2: Dari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi tadi kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi adalah untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga program yang masuk bagi TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Jumlah penonton menjadi banyak dan

Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pemirsa dengan informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Setelah tadi kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta ya. Apa kabar di siang hari ini di teriknya matahari? Siang ini panas sekali ya, angin juga lumayan kencang ya. Kalau Anda ingin keluar rumah dengan kondisi cuaca kita seperti sekarang ini, jangan lupa untuk ya siasati ya, agar jangan paparan matahari langsung ke tubuh kita atau ke badan kita. Jadi kalau kita memang harus keluar rumah, ya pakai jaket ya, yang pasti pakai helm gitu ya, pakai sarung tangan untuk aman ya, karena panas sekali gitu loh cuacanya ya, angin juga lumayan kencang siang ini ya. Jadi untuk aman dan nyamannya kita mengendarai kendaraan roda dua kalau memang harus keluar rumah begitu ya. Oke, sekali lagi selamat siang di Kupang siang ini. Jangan sampai melewatkan juga makan siang dan juga istirahat ya. Ini waktunya kita untuk makan siang ya. Kalaupun ada di rumah ya, mungkin ya jam makan siang itu agak sedikit maju begitu ya. Oke, tapi yang pasti jangan sampai melewatkan yang namanya makan siang dan juga istirahat ya. Selamat menikmati ya. Dan kita masih terus di Kupang siang ini. Nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT untuk Anda.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 12 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Kasatres Narkoba Polres Sumba Timur sampaikan ucapan HUT RRI ke-81. Dukung program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur sampaikan ucapan HUT RRI ke-81. Laporan Yunia Boling.
2: Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur, Ibtu IGD Putu Parwata, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan apresiasi terhadap peran RRI dalam menyajikan informasi kepada masyarakat sekaligus mendorong RRI untuk terus mempertahankan komitmennya dalam menghadirkan informasi yang faktual, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Saya Ibtu IGD Putu Parwata Esa, selaku Satres Narkoba Polres Sumba Timur. Pada kesempatan ini, kami Satres Narkoba Polres Sumba Timur mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Teruslah berinovasi dalam menyajikan informasi-informasi faktual kepada masyarakat. RRI kuat, masyarakat hebat.
2: Ibtu IGD Putu Parwata berharap di usia ke-81, RRI semakin konsisten melakukan inovasi dalam penyajian informasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip akurasi serta keberimbangan dalam pemberitaan. Ia juga menyampaikan harapan agar RRI terus menjadi media yang mampu memberikan edukasi dan informasi positif kepada masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik. Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Terus berinovasi dan menjadi sumber informasi faktual bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyulutan obor Tri Prasetya RRI digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Penyulutan obor tidak hanya menjadi bagian dari peringatan Hari Radio, tetapi juga dimaknai sebagai simbol semangat RRI untuk terus memberikan informasi yang benar, mencerdaskan masyarakat, memperkuat persatuan, serta hadir di tengah masyarakat. Kepala LPP RRI Yusri Darto mengatakan, RRI menghadapi tantangan baru di tengah perkembangan dunia digital, media sosial, dan kecerdasan buatan. Menurutnya, RRI perlu melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap eksis serta tetap dipercaya dan dirindukan masyarakat.
4: RRI harus terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi kebutuhan untuk memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai reformasi telah dilakukan, dan capaian kinerja sampai tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menilai peran RRI tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ia mendorong insan RRI untuk terus memperkuat profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan semakin dekat dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, RRI Kupang juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa Flores melalui penyerahan donasi. Hal ini menjadi bagian dari upaya RRI untuk hadir tidak hanya melalui pemberitaan, tetapi juga melalui aksi nyata bersama masyarakat. Peringatan Hari Radio ke-81 menjadi momentum bagi RRI untuk terus menjaga semangat pengabdian, meningkatkan kualitas siaran, serta menghadirkan informasi yang terpercaya dan bermanfaat bagi masyarakat di tengah perubahan teknologi. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat dan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP Sulamu, Kecamatan Sulamu pada Kamis, Jumat 10 dan 11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Dijen Pri Rifka Nur Anisa mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia Prabowo Subianto. Maksud kami Prabowo Gibran.
5: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
1: Rifka menjelaskan, Livuleo dan Sulamu memiliki potensi budidaya rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap PLTU yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu, pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana zonasi rinci atau RZR. RJR akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai dengan survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial, ekonomi, ekosistem pesisir, dan oseanografi. Kajian ini penting karena Livuleo berada di dalam kawasan konservasi yang memiliki ekosistem dan biota penting. Sementara itu, Ketua Pembudidayaan Rumah Laut Desa Livuleo, Oktav Saketu, berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari dampak pasang surut serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati. Di balik toga yang dikenakan para wisudawan UPG 1945 NTT, tersimpan perjuangan panjang, air mata, kerja keras, dan dukungan keluarga. Karena itu, Kepala LL Dikti Wilayah 15 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMeng, berpesan agar gelar yang diraih tidak berhenti sebagai kebanggaan pribadi, tetapi menjadi bekal untuk memberi arti bagi kehidupan orang lain. Wisudawan diminta membawa ilmu yang diperoleh untuk menjawab persoalan di lingkungan masing-masing. Menurut Profesor Dr. Adrianus Amheka, STMeng, lulusan perguruan tinggi tidak cukup hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga harus mampu beradaptasi, bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, dan terus belajar.
6: Dunia pendidikan tinggi Indonesia kini berada dalam era transformasi melalui serangkaian kebijakan strategis di saintek berdampak. Proses pendidikan benar-benar menghasilkan lulusan yang berkompeten, berkarakter, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui program mahasiswa berdampak, perguruan tinggi didorong untuk hadir dan menyelesaikan persoalan yang dari tengah masyarakat. Para sarjana yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak hanya sukses untuk dirinya sendiri, tetapi hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat dan pembangunan Indonesia.
1: Di hadapan para wisudawan dan keluarga, Samuel Haning mengingatkan bahwa gelar bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk memberikan manfaat. Pesan tersebut menjadi pengingat bagi para wisudawan UPG 1945 NTT bahwa perjalanan setelah mengenakan toga masih panjang. Ilmu akan benar-benar memiliki arti ketika digunakan untuk membantu sesama dan memberikan perubahan positif di tengah masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur sampaikan ucapan HUT RRI ke-81. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat siang pendengar. Apa kabar? Ya, ini masih terus kita di Kupang Siang ini ya. Masih terus di Kupang Siang ini. Dan masih bersama saya Erika. Ya, kita jelang di hingga di pukul 14 ya, ada cek fakta yang saya hadirkan nanti untuk Anda ya. Oke, tadi sudah diawali dari miliknya Tisa Biani tadi ya, dengan tegar ya. Oke, kalau kita lihat tadi Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegar itu adalah tabah kuat menghadapi cobaan, begitu ya. Oke, semoga kita tegar ya dalam menghadapi semua masalah-masalah dalam kehidupan kita ya. Namanya kita manusia itu bakalan tidak pernah tidak ada masalah ya. Tapi bagaimana kita untuk menyikapi masalah yang ada, tidak lari dari masalah ya. Di setiap masalah itu selalu ada solusinya ya. Makanya kita diberikan Tuhan itu, diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa itu hikmat ya. Jadi kita bisa berhikmat dengan melihat segala ya macam masalah. Oke. Sekarang pukul 13 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya, masih di Kupang Siang ini.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Kembali satu informasi ya, pendengar. Hari ini, pendengar 12 September 2026 ya. Jadi, kita peringati setiap tanggal 12 September itu Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional ya. Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional diperingati setiap tanggal 12 September di Indonesia. Peringatan ini pertama kali diinisiasi pada tahun 2018 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan rongga mulut. Masyarakat diingatkan membiasakan menyikat gigi dua kali sehari dengan waktu serta teknik yang tepat. Pemeriksaan rutin ke dokter gigi dan pola makan sehat juga menjadi bagian pencegahan. Masalah gigi dan mulut ini masih menjadi persoalan kesehatan yang cukup tinggi di Indonesia. Survei Kesehatan Indonesia 2023 mencatat 56,9% penduduk berusia minimal 3 tahun mengalami gangguan tersebut. Sementara Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi karies gigi di Indonesia itu mencapai 88,8%. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan edukasi dan juga kebiasaan-kebiasaan menjaga gigi sejak usia dini. Permasalahan dipengaruhi kebiasaan menyikat gigi yang kurang tepat serta konsumsi makanan dan minuman tinggi gula. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan gigi juga ini menjadi tantangan di sejumlah wilayah ya. SKI 2023 menunjukkan hanya 1,4% penduduk menyikat gigi pada waktu yang direkomendasikan. Angka tersebut memperlihatkan masih rendahnya penerapan kebiasaan menjaga kesehatan gigi dengan benar. Pencegahan dapat dilakukan melalui penggunaan atau pengurangan konsumsi gula ya, pemeriksaan kesehatan secara berkala ya, ini bisa dilakukan untuk pencegahan ya. Terus pemanfaatan teledentistry ini juga dapat membantu memperluas edukasi dan juga konsultasi pada wilayah dengan layanan terbatas ya. Jadi ya, sekarang ini di puskesmas-puskesmas juga sudah lengkap ya alat-alat untuk ya yang namanya kaitannya dengan sakit gigi gitu ya. Jadi sudah ya, di setiap puskesmas itu sudah lengkap untuk apa ya, untuk menjaga kesehatan gigi kita itu ya. Mungkin ya kita harus rutin juga pemeriksaan. Jadi alat-alatnya itu sudah lengkap ya di puskesmas ya. Jadi ini boleh dimanfaatkan oleh kita ya, dan juga sangat direkomendasikan ya, agar kita rutin untuk selalu menjaga kesehatan gigi dan juga mulut ya. Jadi setiap tanggal 12 September itu diperingati sebagai Hari Kesehatan Gigi dan juga Mulut Nasional ya.

0: ta taka ne pehle monea a monea re
1: ale
0: era palai domina he de era palai made ma kamara hiyo ke de ni tele ni do ra to ko lamu a muari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali Cek Fakta dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Airlangga Hartarto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia WNI yang berusia 17 tahun bakal menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia, Persero TBK BRI, dan Bank Syariah Indonesia BSI. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah termasuk bantuan sosial atau bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 sampai Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi unggahan dengan menyertakan foto Airlangga Hartarto sehingga seolah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil rekening dari bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar Anda, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Calvin di Kupang siang ini. Kembali satu informasi pendengar mengenai Bintang Radio 2026. Ini informasinya dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Peserta Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026, ini informasi untuk Anda, sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk babak final, yakni untuk peserta putra dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat pertama, nomor undian 16 Yerseli Julianus N. Kansesau peringkat kedua, nomor undian 08 Petrat Mano peringkat ketiga, nomor undian 01 Brili Ujuratu peringkat empat, nomor undian 07 Isak Obidaka peringkat kelima, dan nomor undian 09 Mariano Rafim peringkat keenam. Sedangkan untuk peserta putri nomor undian 06 Jessica C peringkat pertama, 07 Listiani Avilia Kapitan peringkat 2, nomor undian 10 Stefani Alista Isak peringkat ketiga, nomor undian 04 Queen Jara Liwe peringkat 4, nomor undian 13 Kalsa Rensini peringkat 5, dan nomor undian 17 Yureta Benu peringkat 6. Pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam final dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA, bertempat di Studio 1 RRI Kupang. Nanti di pukul 14.30 seperti biasa dihadirkan request dan juga seri informasi untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan nanti di pukul 14.30 ya. Nanti ada request dan juga secara informasi yang dihadirkan untuk Anda. Satu informasi pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan Indonesia siap menjadi lokasi uji klinis dalam kancah global. Kesiapan ini didukung potensi akademisi, industri, pemerintah, serta ekosistem penelitian yang semakin memadai. Pelaksanaan uji klinis dapat dilakukan melalui kolaborasi ABG atau Akademi Business Government yang melibatkan berbagai pihak. Kolaborasi ini memiliki potensi besar karena Indonesia mempunyai sumber daya akademik yang luas. Dari sisi akademisi, memiliki 1.416 perguruan tinggi di Indonesia. Ini potensi yang luar biasa besar ya. Selain akademisi, Indonesia juga memiliki lebih dari 270 industri atau perusahaan farmasi yang dapat mendukung pelaksanaan uji klinis. Pemerintah juga memiliki 117 unit kerja BPOM yang tersebar di tingkat pusat maupun daerah. Jadi ketiga unsur ini dinilai menjadi potensi besar untuk memperkuat pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Kolaborasi sebagai faktor penting untuk mendorong pelaksanaan uji klinis secara lebih optimal.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Iya, selamat siang pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang ini? Jumpa lagi di request dan juga sharing informasi untuk edisi hari ini ya. Sabtu 12 September 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Calvin ya. Sampai nanti di jam 4 sore ya. Oke, seperti biasa ada lagu pop Indonesia yang saya siapin untuk Anda. Tadi sudah diawali dari miliknya Judika, Sakit Tak Bertepi ya. Ada Geisha dengan Geram, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada dari miliknya Mahalini juga untuk yang bersamanya Marcel featuring Rima Melati, Mulanya Di Sini. Mario G. Klau, Salah Kaprah, Mesahira Di Ujung Minggu. Terus ada Prinsa Mandagi featuring Divki dengan Seandainya dan Pasto Aku Pasti Kembali ya. Ini lagunya di sesi pertama ya. Oke, komentarnya boleh deh. Car Free Day atau ya, ini Car Free Day ini pendengar yaitu ini tempat yang disiapkan ya untuk kita melakukan kegiatan olahraga begitu ya, Car Free Day atau hari bebas kendaraan bermotor begitu ya. Ini kegiatan penutupan jalan ya, ini di setiap daerah, di setiap kota ya selalu ada ini yang namanya Car Free Day. Jadi diberikan waktu ruang ya, jadi hari bebas kendaraan bermotor. Seperti kalau kita di Kota Kupang ini, Car Free Day-nya itu di hari Sabtu tadi pagi ya, tadi pagi. Jadi ini setiap hari Sabtu pagi ya. Ada juga sih Car Free Night ya di Taman Nostalgia ya kalau tidak salah ya, itu malam ya. Jadi kalau pagi ini, nah Car Free Day ini bisa untuk olahraga, bisa juga untuk ya berburu kuliner gitu ya. Berburu kuliner. Jadi nah, boleh komentar Anda ya. Terus kalau kita ke Car Free Day ya bolehlah tempat kita untuk olahraga. Mungkin kalau satu minggu atau 5 hari penuh kita kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis ya. Kalau hari Jumatnya itu kan masih WFH ya, jadi ya mungkin ya 4 hari lah penuh begitu lah. Nah, jadi di hari Car Free Day ini, hari Sabtu itu ya boleh kita manfaatkan untuk kita olahraga ya, walaupun hanya sekedar jalan-jalan saja, jalan-jalan kalau di El Tari ya muter-muter gitu ya. 2 kali muter itu lumayan loh ya keringatnya ya. Nah itu Car Free Day. Tempat kita olahraga atau tempat kita untuk berburu kuliner ya. Ya, dua-duanya lah. Terus ada juga yang komentar begini nih pendengar. Ya ngapain lagi kita olahraga kalau buntut-buntutnya itu cari makanan lagi. Wah, itu bukannya olahraga namanya gitu ya. Malah bikin kita tambah gemuk lagi. Yang benar yang mana sih sebenarnya? Yang besar gitu. Jadi Car Free Day itu hari bebas kendaraan bermotor artinya ya. Terus ya bisa dimanfaatkan untuk olahraga, bisa juga untuk berburu kuliner. Komentarnya ya di line teleponnya Pro 1 03 80 825 444 843 1152. Di luar lagu yang ada di playlistnya saya juga boleh ya, untuk Anda yang mau request lagu ya, 825 444 843 1152. Tadi cukup ramai ya di Car Free Day-nya ya. Memang kadang-kadang kita juga apa ya, kalau kita bolehlah kalau kita ke sana ke Car Free Day ya, tujuan utama kita itu sebenarnya apa begitu ya, mau olahraga benar-benar olahraga atau benar-benar mau kuliner gitu ya. Dua-duanya sih sebenarnya ya. Jadi tujuan manfaatnya itu ya untuk kita mendapatkan manfaat olahraga gitu ya. Kalau selama ini kita tidak ada waktunya, terus di hari Sabtu hari libur, kita coba terima dulu ini komentarnya seperti apa ya. Halo, selamat siang, sabar ya. Ya, selamat siang, halo.
1: Halo juga.
0: Dengan siapa sih? Volume monitornya dikecilin dulu dong. Kenapa lari? Atau okay, boleh dicoba lagi ya. Untuk Anda yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Car Free Day atau ya CFD lah begitu ya. Kalau disuruh memilih, tidak harus memilih antara olahraga atau berburu kuliner sih gitu ya. Karena dua-duanya itu ya, karena keduanya itu bisa dilakukan secara bersamaan, secara seimbang juga. Benar gak sih? Okay. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380825444344315 ya. Benar begitukah? Karena dua-duanya itu bisa dilakukan secara bersamaan, secara seimbang juga begitu. 825444. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Selamat. 03 Mama Mary ya. Saya tunggu-tunggu kemarin tidak nongol-nongol itu. Benar, ditunggu-tunggu kemarin. Oke, Mak Mary 03. Mak Mer, ini kalau di kabupaten ada ya, ada juga Car Free Day ya, Mama Mary ya.
2: Kalau Mama Mary, nama Mary dari sini harus dicari Car Free Day. Biar Mama Mary jalan pagi.
0: Biar jalan pagi saja dari WSAO datang.
2: Kemarin saya teri, saya bilang di sana memilih menjadi biar memilih tadi pagi memilih jalan itu 2 jam.
0: Dua jam.
2: Nah, setiap hari memilih itu jalan kaki.
0: Jalan kaki ya.
2: Iya, dia 1 jam, 2 jam. Memilih setiap hari itu jalan.
0: Setiap hari ya.
2: Jadi kalau ada lomba lari, memilih ke daftar.
0: Bisa ada.
2: Iya. Mamiri suka kata.
0: Tapi coba ya kita tes dulu ya. Saya juga suka lari itu, Mak Mary.
2: Maksudnya kan saya apa kategorinya? Saya ibadat di gereja.
0: Jalan kaki.
2: Pas saya jalan kaki kan itu suka jalan kaki.
0: Suka jalan kaki ya.
2: Kalau ada ketemu kawan-kawan yang dia tidak ada uang, tidak, bukan maksudnya begitu untuk project, tapi saya jalan kaki.
0: Iya, jalan kaki saja begitu ya. Ya karena.
2: Makan-makan aja, biar lebih cair dengan
0: pinggang-pinggang. Iya, tapi manfaat dari jalan kaki itu juga terasa ya, Mak Mer. Apalagi kalau Mak Mer itu terjadwal ya waktunya, ya Mak Mer ya.
2: Iya, kalau tidak jalan pagi, saya jalan sore.
0: Jalan sore ya, kalau tidak pagi sore, tapi tetap jalan kaki begitu ya. Oh, oke deh. Nah, tidak harus ke Car Free Day begitu ya.
2: Nanti Mama Mary buang-buangnya, saya kira itu keundang Mama Mary. Jadi pilih.
0: Jadi pilih. Oke deh. Ya, terima kasih Mama Mary untuk ini nih. Boleh ya jalan kaki ternyata.
2: Semua-semua yang
0: salamnya ya.
2: 102 dengan 01 Bapak Botus dan Opa ini. Dia di Bekasi, ini di Rote dan Konferi. Konferi masih cukup menyamar itu.
0: Ya.
2: Lagunya saya ikutan
0: sama Mer ya. Oke deh, terima kasih Mak Mer. Yuk dadah, salam. Saya langsung ke telepon yang satu lagi. Ya halo, selamat siang.
3: Halo juga.
0: Dengan siapa sih?
3: Ada deh.
0: Ditunggu-tunggu, gak ada.
3: Kemarin tuh antar Oma kontrol.
0: Oh keluar. Begitu jadwalnya Oma.
3: Iya, jadi pulang itu. Kan biasanya kan tahun-tahun sebelum kan jam 10. Pulang itu jam 9. Sampai di rumah jam 9.15. Mau pergi udah mulai ya. Sudah lain kali aja.
0: Oh, sebenarnya gak apa-apa juga sih. Telat dikit tidak apa-apa daripada tidak sama sekali. Itu yang
3: seru juga. Oh, saya lihat goyang-goyangan.
0: Oh itu. Iya. Seru. Oh bisa ya, bisa lihat juga ya Mak Mer ya.
3: Bisa loh.
0: Oke. Okay. Ya terima kasih Mak Mary. Iya. Mak Mer komentarnya. Mau ngucapin boleh Mak Mer.
3: Selamat ulang tahun.
0: Ya.
3: HUT RRI yang ke-81. Tetap jaya terus di udara.
0: Amin.
3: Semakin menyajikan berita-berita terkini.
0: Amin.
3: Tentang bencana, tentang dunia maupun daerah.
0: Oke, siap.
3: Oke.
0: Mbak Mir komentarnya boleh?
3: Tentang
0: Car Free Day, olahraga apa, apa berburu kuliner?
3: Nah, di samping olahraga, setelah olahraga kan pasti ya mak-mak ya pasti masa kalau tidak ini itu bukan mak-mak tuh.
0: Iya, bukan mak-mak ya. Ini iya, kuliner, terus sekalian belanja juga. Kan sekarang kan sudah banyak juga ini yang jualan itu.
3: Betul.
0: Semuanya udah tersedia.
3: Mesti ke pasar lagi ya. Itu aja, hanya bebas saja mungkin. Daging sapi yang tidak dijual di situ, daging-daging. Tapi ayam potong pasti ada.
0: Sekarang sudah ada.
3: Oke. Okay. Berarti semakin canggih kan?
0: Kita mau olahraga, kok mau mau belanja di pasar, kok mau belanja di.
3: Kalau kalau dulu saya waktu masih di Jogja, setiap hari Minggu itu biasanya ke UGM. Nah, di sana tuh berbagai kuliner mulai dari pokoknya sambil berburu kuliner itu bisa belanja, makan, bisa beli pakaian, semuanya di situ tersedia lengkap tanpa kurang satupun juga. Sekarang Kupang juga sudah mulai maju kok. Sudah mulai sama seperti kota-kota yang lain, sudah mulai maju. Masyarakatnya juga sudah mulai berbondong-bondong sambil olahraga, kan di sana juga ada olahraga gratis seperti senam, zumba. Walaupun kita tidak tahu goyang, tapi ikut dari belakang saja, lama-lama kan bisa.
0: Nunutsa begitu ya.
3: Kan siapa kenal siapa, jadi goyang saja.
0: Benar. Yang pasti mau dapat sehatnya saja begitu ya.
3: Kalau kita cari sehatnya, di sana juga ada periksa kesehatan, bisa bayar SIM, bisa urus SIM juga di sana secara online. Pokoknya lengkap lah sudah semua sekarang di Chelsea.
0: Nah, benar.
3: Itu kalau pagi. Kalau malam, apalagi kalau malam Minggu seperti ini yang pasti di bundaran PU.
0: Di bundaran PU.
3: Di situ
0: benar.
3: Dengan di Tamnos.
0: Di Tamnos.
3: Nah, di Tamnos juga ada. Setiap hari
0: Sabtu dan
3: hari
0: Minggu
3: di
0: ya.
3: Sana juga ada pembayaran.
0: Di sana lengkap juga ya, Mbak Mer ya.
3: Iya. Lengkap juga. Sudah tersedia sekarang. Sudah canggih, bisa berburu kuliner sambil jalan-jalan pantai.
0: Jadi satu tempat itu tujuan kita semuanya ada begitu ya?
3: Ya ada. Jadi sekarang itu semuanya tidak berbaur. Kayak misalnya orang bilang, eh beta SIM masa su habis nih, beta mau urus SIM ke mana, mau perpanjang. Ya langsung ke sana saja. Itu dilayani mulai jam 6 sampai jam 8 kalau tidak salah tuh.
0: Iya. Jadi semuanya jadi sudah.
3: Sekarang orang kalau ke CFD atau jalan-jalan sore itu kan intinya setelah itu kan ya berburu sambil santai, berburu kuliner.
0: Jadi tidak hanya itu Mak Mer, jadi itu juga tempat pertemuan komunitas-komunitas gitu ya, yang kita tidak pernah ketemu dengan saudara juga, teman-teman yang lain juga gitu ya.
3: Kita juga bisa bisa melihat banyak
0: UMKM ya.
3: Bukan hanya makanan tapi motif-motif daerah juga dijual.
0: Siap. Jadi memang satu tempat tapi semua tujuan kita itu ada di sana ya.
3: Betul sekali.
0: Terima kasih.
3: Jadi jangan ragu,
0: jangan ragu gitu ya.
3: Kalau mau jalan-jalan datang di sini kalau pagi tidak sempat. Sore-sore bisa.
0: Sore ada di Taman Nostalgia. Itu Sabtu dan Minggu ya.
3: Sabtu dan Minggu ada.
0: Benar.
3: Ya mungkin kalau kita ya bisa juga ke Osao. Tapi setiap hari Jumat ya berburu jagung muda. Atau sayur atau apa dan lain-lainnya.
0: Waduh ini mah
3: juga ke
0: kejauhan dari Tompelo jalan kaki sampai Osao. Mama Mary 03.
3: Bisa dari Paris sampai Bahasa jalan Cepuin.
0: Oke, terima kasih Mbak Mer. Mau dengar lagu apa nih?
3: Saya tadi tuh yang awal pertama, yang terakhir, lagu paling terakhir itu.
0: Pasto ini kok? Aku pasti kembali.
3: Aku pasti kembali.
0: Oke, salamnya Mbak Mer.
3: Salamnya buat Mbak Mary 03, 02, Cecilia, Papa Botus. Bunda Asmi yang kalau dengar tuh dia sering telpon lewat WhatsApp, tapi maaf WhatsAppnya dipakai untuk TikTok, jadi hanya bisa telpon lewat telpon umum.
0: Benar.
3: Telpon biasa.
0: Benar Mbak Mer.
3: Kadang-kadang kan teman kita tidak mengerti, jadi mereka paksa-paksa harus telpon masuk WhatsApp.
0: Sudah bisa. Oke Mbak Mer.
3: Iya, oke. Okay,
0: terima kasih.
3: Kak Erika bersama Kak Calvin.
0: Calvin.
3: Betul kok?
0: Iya, benar.
3: Nah, sukses selalu.
0: Siap, siap.
3: Tuhan berkati.
0: Oke, okay, amin. Yuk, dadah, bye-bye. Mbak Mary di CNN. Saya lanjut ke penelpon berikut. Halo, selamat siang.
4: Selamat sore.
0: Siang menjelang sore ya. Aduh, ditunggu-tunggu sampai datang-datang ya, enggak apa-apalah begitu. Ya, kaki masih begitu. Sakit juga barangkali ya.
4: Kaki masih sakit.
0: Oh, masih sakit. Dimaklumi kalau begitu. Mak Mer, boleh komentarnya Mak Mer? Coffee day, CFD, olahraga atau berburu kuliner?
4: Olahraga dan berburu kuliner.
0: Berarti sudah bawa plastik kok.
4: Bawa plastik,
0: bawa
4: duit memang.
0: Bawa plastik, bawa duit memang. Ya memang harus
4: paling
0: begitu.
4: Paling utama itu tes kesehatan dulu.
0: Oh ya, tes kesehatan dulu ya. Memang semuanya ada di sana.
4: Juga.
0: Nah, kalau mau ke sana memang mau minggu depan kalau mau ke CFD, bawa memang kartu KTP, bawa memang kartu berobat. Iya, Toma, jangan sampai... Jadi Mak Mary mau cek kesehatan, boleh ya? Itu tadi ada ya, Mak Mer? Atau
4: ada
0: tadi ya?
4: Di sana kan tes gratis ada.
0: Tes gratis ya.
4: Jadi kita tahu tensinya rendah kok tinggi, kolesterolnya tinggi kok rendah.
0: Ya itu tujuannya olahraga, terus kalian cek kesehatan, kan manfaatnya. Dan kuliner.
4: Terakhir kuliner.
0: Jadi jalan.
4: Dong, lihat itu yang enak-enak.
0: Sudah. Sekalian belanja juga.
4: 100-an ya lumayan. Terus pulang ke makan di rumah.
0: Tapi biasanya memang kalau ke CFD itu kita malas masaknya kalau sudah pulang ya, capek
4: iya,
0: kan.
4: Betul.
0: Jadi lebih
4: beli
0: memang makan. Tinggal makan begitu.
4: Makanan semua juga ada lauk pauk banyak kok.
0: Benar-benar. Jadi semuanya ada di sana. Oke.
4: Okay. Iya.
0: Terima kasih Mbak Mer, mau dengar lagu.
4: Lagu apa ini?
0: Oh, lagunya. Ada Geisha dengan Geram, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, Mahalini untuk yang bersamanya, Marcel
4: Mahalinisa.
0: Mahalinisa. Oke, okay, untuk yang bersamanya. Oke, okay, salamnya Mak, silakan.
4: Salam buat Mbak Mer, Kanaan,
0: iya.
4: Mbak Mer dan Leni, mewakili Osao. Salam buat Pak Emi, buat Bapak Endang, Bapak Miller, Bunda Asmi, buat Mama Natalia di Toli-Toli, buat Mak Ria di Jakarta,
0: iya.
4: Buat Mama Papa Putus, dan buat semua saja.
0: Oke deh.
4: Salam yang di studio. Makasih.
0: Makasih juga Mak Mary di Pasir Panjang, di Paspan. Ya, terima kasih. 825-444-843-152. Pendengar, ya, nanti saya terima deh penelponnya ya. Kita ke lagu dulu nih ya. Kita ke lagu dulu nih, sudah ada lagunya yang antri nih ya. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Info Satu Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
0: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, pasto pasti. Aku pasti kembali ya. Itu judul lagunya. Selamat sore pendengar. Kita masih di request dan juga share informasi sesi terakhir menjelang pukul 16. Ya. CFD, Car Free Day, olahraga atau berburu kuliner sih? Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Lagunya Pop Indonesia ya, untuk Anda yang mau request lagunya ya. Oke, kita bebas melakukan olahraga, mau jogging kok, mau jalan kaki kok, mau bersepeda kok, senam bersama kok, begitu ya. terus kalau wisata kulinernya, ya banyaklah pedagang dan juga pelaku UMKM ya yang menjajakan aneka makanan, ada juga jajanan tradisional. Hingga minuman segar di sepanjang area jalan, ya kan? Ini juga bisa menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas hobi, ya, seperti ya komunitas sepeda, pencinta hewan, ya kan? Hingga edukasi lingkungan. Terus, ya. Terima kasih Jautan Benu, selamat sore, selamat bertugas katanya, terima kasih ya, sudah kasih support untuk saya ya, kasih semangat ya. Terus tadi ada juga siapa nih, oh ya, selamat sore dari Mulyati Sula, terima kasih, selamat sore juga ya. Kita pendengar live TikTok juga ya, live TikTok RRI Kupang ya, boleh untuk Anda berkomentar. Lagunya lagu pop Indonesia, terus komentarnya boleh CFD Car Free Day, olahraga atau berburu kuliner menurut Anda seperti apa? Kalau memang dua-duanya ya, dua-duanya Mbak Erika, ya, olahraga terus ya sekalian lah berburu kuliner ya, karena banyak makanan-makanan di sana ya. Bukan katong tambah kurus, tambah gemuk lagi. Oke, 825-444-843-1152. Sabar dulu. Saya baca dulu lagu-lagunya yang ada di sesi yang kedua ini ya. Ada siapa lagi nih? Oh iya, Petra Sihombing Tangguh. Terus ada Yofi Endenuno yang baru. Marsanda Ficirik Andirianto segalanya. Rizky Pebian Malam Rawan. Salma Salsabil dengan Sesal. David Bayu segalanya itu kamu, Neona lupa, Padi, grup musik Padi Puna, terus ada Mitisasi ya, jujur saja, arahnya kemana, terus ada Del Lestari, Perahu Kertas, ada Prinsa Mandagi, featuring Divki Khalif, seandainya, dan Mesahira di ujung minggu. Itu lagunya, di luar lagu ini juga boleh ya, 825-444-843-1152, saya buka kembali untuk Anda. Yang mau berkomentar siapa? Oh ya, lain telepon yang satu ini. Halo, selamat sore. Sore-sore.
1: Halo, selamat ya. Sore.
0: Selamat sore.
1: Kak Erika.
0: Opa Emi tak tunggu-tunggu. Kemarin tak ada datangnya.
1: Ya.
0: Ditunggu-tunggu, enggak datang-datang.
1: Ya, aduh, ibu. Ibu kan tadi ke Kak Erika.
0: Oh, ada urusan keluarga ya, Opa Emi ya?
1: Iya.
0: Oh, enggak apa-apa. Yang penting berdoa kasih katong begitu.
1: Iya.
0: Berdoa kasih katong. Oke. Opa Emi di request dan juga share informasi. Komentarnya Opa Emi, CFD Car Free Day kan tujuannya sebenarnya olahraga ya, Opa Emi ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: iya,
0: sekarang
1: iya,
0: ini kan iya. Sudah banyak orang bajual makanan, bajual iya. Pakaian. Nah, menurut Opa Emi, ini seperti apa CFD-nya ini, Opa Emi? Silakan.
1: Oh ya, ini apa ya? Itu sudah satu tujuannya, sebenarnya tujuan utamanya satu, tapi iya. Ternyata dalam perjalanan itu sudah banyak yang jadi apa ya? Jadi ikutan di situ itu Kak Erika atau. Mulut tujuannya itu olahraga saja, tapi orang menggunakan kesempatan itu karena adanya olahraga itu maka tentu ada timbul kebutuhan mungkin apa ya kuliner itu atau kayaknya orang sambil berolahraga itu disitulah kesempatan untuk keluarga orang mulai usaha kecil-kecilan.
0: Iya.
1: itu dengan apa namanya kuliner, makan pakaian. Nah itu kan sudah cukup membantu sebenarnya. Itu kan orang datang olahraga tapi sudah sekaligus sudah bisa belanja.
0: Jadi semuanya ada di sana begitu, Pak. Mau ya. Ini urus SIM juga, mau apa segala macam ada semua di sana, Pak. Ini mau periksa kesehatan juga ada semua di sana.
1: Cek kesehatan juga ada.
0: Ada juga di sana.
1: Iya, itu sudah di situ. Disitulah ekonomi mulai bertumbuh, Cik Erika.
0: Benar, Opa Emi.
1: Ekonomi mulai bertumbuh, ekonomi mulai berputar. Sudah di situ, satu-satu tempat.
0: Satu tempat.
1: Ekonomi mulai berputar.
0: Iya.
1: Nah, jadi di situ sudah terjadi penghematan itu sebenarnya.
0: Penghematan,
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi, ya, datang berolahraga, sudah bisa. Sini. Yang butuh kuliner sudah bisa dapatkan, butuh pakaian sudah bisa dapat, yang butuh
0: belanja sim. Yang lain-lain juga bisa dapat, gitu ya. Lain.
1: Mungkin itu urusan-urusan itu apa bayar-bayar pajak juga mungkin sudah ada.
0: Ada Opa Emi, ada. Iya, semuanya sudah ada di sana.
1: Itu sangat membantu sudah itu tadi, Kak. Apalagi kan pada hari Sabtu itu kalau itu kayak kita mau urus itu ke kantor-kantor ke dinas-dinas kan hal-hal itu kan tidak ada tuh kayaknya kan.
0: Iya.
1: Tapi di situ ada di situ
0: di sudah. Situ semuanya
1: jadi iya itu sudah apa ya
0: mempermudah kita lah ya
1: itu banyak hal itu di situ.
0: Iya benar, benar.
1: Kantor perkumpulan pelayanan-pelayanan ke masyarakat pun sudah banyak terjadi di situ. Yaitu bisa mendapatkan tim kalau yang mungkin belum bisa, tidak ada waktu untuk membayar pajak sudah bisa dilakukan di situ dan lain-lain ya. Jadi itu sangat membantu guys sekali karena kalau menurut saya penghematannya juga ada itu.
0: Coba kalau itu tidak ada begitu ya Opa Emi. Kalau kita mau urus SIM, kita harus ke sana dulu, habis itu balik ke rumah lagi, mau belanja lagi, ke pasar lagi gitu ya. Tapi karena semuanya ada di Car Free Day, ya kenapa tidak gitu? Iya.
1: Itu sudah.
0: Kenapa tidak begitu? Oke.
1: Itu sudah betul. Itu Erika. Oh. Yang belum ada KPT juga sudah bisa urus di situ, so,
0: iya, semuanya ada di sana.
1: Nah, iya itu sudah. Jadi itu sangat bagus itu Erika.
0: Iya. Oke, Opa Emi. Terima kasih Opa Emi untuk komentarnya. Mau dengar lagu Opa Emi?
1: Iya. Iya, mau dengar lagu Erika.
0: Lagu apa Opa Emi?
1: Saya bisa dengar ada di apa sisi pertama ada GC itu kok Erika?
0: Ada GC ya dengan Geram. Mau dengar kan?
1: Geram, ya. Geram. Saya mau dengar itu pagi dulu Erika.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Ya. Terima kasih. Erika,
1: salamnya
0: Erika. Silakan ya. Opa Emi salamnya silakan.
1: Iya, yang pertama itu Mbak Mary 01.
0: Iya.
1: Karena anak Kak Erika.
0: Iya.
1: Ya, terus Mbak Mary 02 itu yang di pasang panjang.
0: Iya.
1: Yang ketiga itu Mbak Mary 03 di Oesau.
0: Iya, benar. Ya,
1: ada Bapak Bosu di Kasuseto, ada Cecilia di Nantaki, ada Bung Feri di
0: Kampung Aman Soe.
1: Berikut ada Trenita Bosor, Trenita Bau Trenita Roke, ada Diona di Oesapa, ada Bang Andi di Surat di Lampung, Bung Endang juga ya. Di cabang
0: Ragnamo. Oke, Opa Emi. Terima kasih. Yuk, dadah. Opa Emi di Tilong. Terima kasih ya sudah berkomentar. Ya, saya baca dulu nih ada yang sudah berkomentar juga. Halo Ibu, salam buat semua petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Damkar ya. Yang saat ini standby ya, iya. Harus standby ya kalau namanya tugas itu ya, kita harus siap siaga ya. Mana tahu nanti ada telepon berbunyi. Halo. Ada kebakaran di sini. Mudah-mudahan tidak ada sih misalnya ini ya. Jadi sudah standby. Itu kalau itu auto tank otonya itu sudah langsung ada isi air kok. Kakak-kakak dong yang ada di Damkar Kota Kupang. Pasti sudah ya. Jadi kalau sudah telepon ada telepon bunyi langsung tujuannya kemana begitu ya. Jadi sudah standby begitu. Terima kasih ya untuk Jautan Beno ya. Terima kasih lagi dengar ya. Oke, terus saya lanjut lagi ini tadi ya. Aduh, minta lagunya siapa tadi? Minta lagunya saya sudah cari lagunya, enggak ada. Tapi kalau yang lagu yang ini Sangat Tingkah ya, Sangat Tingkah. Aduh, saya cari dulu lagunya eh. Kalau ketemu baru saya putar ya. Oke, kita ke lagu dulu nih. Kita ke lagu dulu. Tadi pastonya sudah diputerin. Ini mahal ini untuk Mameri yang ada di CNN lagunya. Setelah itu nanti baru lagu untuk Opa Emi. Tadi mau dengar lagunya Geisha ya. Nanti kita buka lagi line teleponnya pendengar di Pro Satukan Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus juga di Rokes dan juga sharing informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar dan masih di request dan juga share informasi ya untuk edisi hari ini. Boleh bergabung lagi di line teleponnya Pro 1, CFD, olahraga atau berburu kuliner. Boleh ya di 825-444-843-1152 ya, sampai nanti di pukul 16. Nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti menjadi hostnya RRI Kupang ya. Oke, saya buka kembali line teleponnya di menit yang ke-30 dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya coba terima lagi penelpon yang berikut. Dengan siapa kegerangan? Ya, halo, selamat sore.
1: Sore, Marika.
0: Sore, Cecilia.
1: Cecilia baru bangun tidur, Marika.
0: Aduh, enak sekali tidurnya.
1: Iya,
0: hari. Oke deh, pesan apa-apa. Mungkin kecapean kali ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, ya. Oke, Cecilia boleh komentarnya, sayang?
1: Apanya?
0: Ini CFD, olahraga atau berburu kuliner?
1: Olahraga,
0: boleh olahraga. Kan di sana kan banyak juga yang bajual-bajual, banyak juga.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Kan kalau olahraga yang ringan-ringan itu, mm-hmm, seperti kerjaan rumah, cuci piring, cuci pakaian, mm-hmm, itu juga olahraga.
0: Itu juga olahraga. Oke.
1: Okay. Yang ringan-ringan aja. Kalau yang berat mungkin angka air kan.
0: Oke deh, siap. Oh, terima kasih Cecilia ya, untuk komentarnya.
1: Oke, lakunya dari.
0: Dari siapa?
1: Dari apanya? BCL.
0: BCL yang mana nih?
1: Bersama Ari Lanso, itu BCL dan Ari Lanso buat dua cintaku.
0: Oh iya, dengan Ari Lasso itu ya.
1: Dua cintaku, gitu.
0: Siap. Oke, salamnya silakan.
1: Terima kasih. Buat Maerika pelajar di jalan makasih.
0: Oh iya, terima kasih. Selamat sore. Dadah, bye bye. Cecilia di Mantasi. Ya, mau bergabung lagi boleh ya di 825-444-843-1152 ya. Saya coba dulu cari lagunya ya. Oke deh. 825-444-843-1152 ya. Halo Kak Erika, terima kasih sudah bergabung ya. Iya, emang harus begitu, Su. Oke. Dan selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih terus direpet dan juga share informasi untuk sore ini.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dienta Maila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta.

Faktanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya A Manual of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Ya, dari miliknya Salma Sal Sabil dengan sesal ya. Dan pendengar, kita masih di request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore ya. Sekali lagi selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk Anda sudah dari pagi hingga sore hari ini masih terus dengerin Pro 1. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang, di request dan juga share informasi kita saat ini ya. Oke, 825-444-843-1152 ya. CFD, KVD, olahraga atau berburu kuliner ya. Tadi sudah banyak berkomentar ya, tidak harus memilih ya, tidak harus memilih antara olahraga atau berburu kuliner sih sebenarnya ya, enggak. Karena keduanya bisa dilakukan secara berimbang ya, sebagai sarana menjaga kebugaran dan juga ya sekaligus rekreasi lah begitu ya. Jadi olahraga ya, tujuan utamanya itu untuk mendapatkan manfaat ya. Terus dengan berolahraga kita bisa mendapatkan manfaatnya ya, sehat gitu ya. Apalagi kalau setiap hari Sabtu, nggak apa-apa juga sih setiap hari Sabtu kita ke sana gitu ya, di terjadwal begitu ya. Terus ya berburu kuliner juga atau ya sebagai rekreasi lah itu ya. Jadi tidak harus ke tempat-tempat rekreasi yang jauh-jauh ya. Tapi ya, di tempat Car Free Day juga ini bisa menjadi pilihan ya. Itu kita bisa ketemu banyak orang ya kan. Tujuan kita juga, misalnya apa tujuan kita ke sana itu, ada semuanya di sana ya. Jadi komplit. Benar, komplit. jadi tujuan kita itu ke sana itu dapat semuanya gitu. Jadi kita tidak usah ke pasar lagi, tidak usah ke ini lagi. Pokoknya ada semuanya di sana. Untuk cek kesehatan juga ada, untuk belanja juga di sana, yang jual pakaian, yang jual, pokoknya semuanya ada di sana. Jadi satu tempat itu semuanya kita bisa dapat begitu ya. Jadi setiap Sabtu itu ke sana gitu. Kalau juga tidak bisa di hari Sabtu, pas Sabtu pagi, ini kan di Sabtu pagi nih untuk Car Free Day di El Tari. Nah, kalau di Taman Nostalgia itu sore ya, malam, di sana juga boleh ya, di sana juga sama ya. Ada UMKM-nya juga di sana ya, semuanya juga ada di sana ya. Jadi sudah pindah tempat gitu. Pindah tempat ke sana. Tapi kalau di Taman Nostalgia itu Sabtu Minggu ada ya. Kalau di El Tari itu hanya hari Sabtu pagi saja. Oke, salam untuk Pak Yus. Terima kasih dari Robi Handoko. Bapak Robi Handoko, terima kasih Bapak. Nanti dilanjutkan ya. Oke. Jadi tujuannya pasti, terus manfaatnya juga pasti gitu ya. Oke, 825-444-843-1152 ya. Masih terus buka untuk Anda di menit-menit terakhir nih. Sambil kita menantikan yang mau bergabung, saya sampaikan dulu ini satu informasi kembali dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk peserta Lomba Bintang Radio. Jadi untuk yang ada nama-namanya yang sebentar lagi saya sebutkan ya, boleh hadir di hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA di Studio 1 RRI Kupang ya. Ini untuk pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam finalnya ya. Dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA di Studio 1 RRI Kupang. Namanya ya, untuk peserta putra nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat ke-1. Nomor undian 16 atas nama Verseli Julianus N. Konsesual. Maksud kami Konsesao, itu peringkat kedua. Nomor undian 08 Petrat Mano, peringkat ketiga. Nomor undian 01 Brili Ujuratu, peringkat keempat.
Nomor undian 07 Ishak Obi Daka peringkat kelima dan nomor undian 09 Mariano Rafin peringkat keenam. Sedangkan untuk peserta putri dengan nomor undian 06 atas nama Jessica C peringkat pertama, 07 Listiani Avilia Kapitan peringkat kedua, dengan nomor undian 10 Stefani Alista Ishak peringkat ketiga, 04 Queen Jara Liwe peringkat keempat, nomor undian 13 Kalsa Rensini peringkat kelima, dan nomor undian 17 atas nama Yureta Benu peringkat keenam. Nah, nama-nama ini hari Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA datang ke Studio 1 RR Kupang ya untuk pengambilan nada. Oke, ini informasinya. Dan pendengar, saya harus jadi mulai Sabtu depan di planning ya untuk ke sana ya, ke Car Free Day ya. Tapi di sore hari ini juga boleh ke Taman Nostalgia ya. Di sana juga semuanya lengkap kok ya. Untuk tujuan-tujuan kita apa begitu. Tapi yang pasti itu harus bawa KTP, harus bawa ya kartu identitas. Ya kalau memang ada di sore hari ini juga di sana untuk pemeriksaan gratis, ya dibawa kartu berobatnya begitu ya. BPJS-nya ya. Jadi biar semuanya satu tempat ya, tujuannya macam-macam gitu ya, tujuannya banyak gitu ya. Oke, pendengar, kita sudahi sajian request dan juga sering informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih ya untuk Anda sudah bergabung tadi, sudah berkomentar dan juga di live TikTok-nya RR Kupang ya, untuk Anda yang sudah gabung-gabung juga terima kasih ya. Selamat menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih ya. Ya benar, luar biasa ya kalau lagi ngumpul-ngumpul semuanya di sore hari ini, ngumpul bersama orang-orang terkasih sambil menikmati suasana sore, ditemani dengan secangkir kopi, secangkir teh, terus ada snack sehatnya, wah luar biasa ya, lengkap semuanya ya, lengkap kebersamaan itu ya, kemesraan ini jangan cepat berlalu begitu ya. Oke pendengar, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi request dan juga share informasi kita untuk hari ini. Sampai bertemu kembali lusa, besok dan lusa-lusanya lagi gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya, hati-hati di jalan dari miliknya Tulus ya. Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Kupang. Ya, diingatkan untuk Anda yang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan ya, tetap konsentrasi penuh gitu ya. Oke. Sampai di tempat tujuan dengan selamat. Apa kabar di sore hari ini? Sudah mulai lagi dengan rutinitas kita ya di sore hari ini. Kalau sudah sore ya begitulah gitu. Dan selamat menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih ya di sore hari ini ya. Kalaupun banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, tugas-tugas rutin ya. Itu apa ya, hanya sekedar inilah, tugas-tugas ringan saja itu ya. Karena dari pagi kita juga sudah cicil-cicil pekerjaannya kan. Jadi kalau di sore hari ini masih banyak waktu luang olahraga ya kan, bersih-bersih, emang sih bersih-bersih tapi tidak seberat pagi tadi gitu ya. Oke, selamat beraktivitas di sore hari ini. Yang mau olahraga, yang mau bersih-bersih, yang mau masak ya silakan ya. Tapi diingat, jangan sampai ada janji di sore hari ini terus mau kemana malam minggu bersama pacar, bersama teman ya, direncanain dari sekarang begitu ya. Jangan terlewatkan dengan apa ya, dengan tidak ada kepastiannya gitu ya. Tapi kalau memang sudah pasti-pasti kita janjiannya ya pasti ya. Menyenangkan pastinya gitu. Oke, sekali lagi selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini ya, jangan sampai ingkar janji. Ya, di Kupang sore ini ada beragam informasi yang saya siapkan untuk Anda sambil kita menjelang pukul 17 ya. Saat saya sampaikan nanti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya RRI Kupang.
1: Pikir-pikir apanya, apanya, apanya dong yang sebelah mana, sesuatu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini. Ya, pendengar, saya sampaikan satu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar mendorong pergeseran paradigma di bidang kesehatan nasional. Beliau menekankan fokus pada penguatan pencegahan penyakit daripada pengobatan. Ketahanan kesehatan ya, setidaknya mencakup 4 pendekatan, yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 2 pendekatan pertama perlu mendapat perhatian lebih besar. Karena kalau kita mau fokus pada yang namanya kuratif dan rehabilitatif, negara nanti akan seperti pontang-panting untuk membayar semuanya, begitu ya. Jadi penguatan promosi kesehatan melalui penerapan pola hidup sehat serta pencegahan penyakit ya. Jadi beliau menilai masyarakat perlu didorong agar memiliki kesadaran menjaga sebelum mengalami gangguan kesehatan. Pemanfaatan herbal tetap perlu, seperti itu ya, perlu dikembangkan dengan pendekatan ilmiah sehingga potensi daya alam Indonesia itu dapat memberikan manfaat kesehatan bagi ya, masyarakat ya. Ini informasinya pendengar, mengenai Kepala BPOM menekankan pergeseran paradigma kesehatan itu pada pencegahan penyakit.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id. RRI.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 ya. Ini informasi yang terakhir pendengar. Dijumpa kita untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Ini informasi yang terakhir ya, satu informasi dari dunia olahraga yang saya ambil dari antaranews.com. Pendengar, Timnas Indonesia dilaporkan akan melawan Timnas Yordania pada pertandingan uji coba internasional pada November. Indonesia akan menghadapi Yordania yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Internasional Amman pada 13 November. Laga ini merupakan bagian dari persiapan tim berjuluk Nasama atau para Satria itu untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang digelar mulai Januari tahun depan. Setelah menghadapi Indonesia, Yordania akan melawan Australia pada 17 November di tempat yang sama. Adapun sebelum bertemu Indonesia dan Australia, peserta Piala Dunia 2026 itu akan lebih dulu menghadapi Syria dan Venezuela masing-masing pada 27 September dan 6 Oktober. Jika Yordania sudah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu lawan mereka saat jeda internasional pada November ya. Dan adapun Yordania dan Indonesia sama-sama merupakan peserta Piala Asia 2027. Yordania tergabung di grup B bersama Bahrain, Korea Utara, dan Uzbekistan. Sementara Indonesia ada di grup F dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Laga pertama Yordania di Piala Asia 2027 adalah menghadapi Uzbekistan pada 8 Januari, sedangkan untuk tim Garuda, mereka akan memulai turnamen dengan melawan Jepang pada 11 Januari.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: warta NTT sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Iya, selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Sabtu 12 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau, bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan akan memberikan perhatian dan perlindungan maksimal kepada keluarga pegawai negeri sipil PNS asal NTT yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mengatakan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban mulai dari proses kedatangan hingga pemakaman. Perhatian pemerintah juga mencakup aspek keamanan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Joni mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban.
2: Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten akan memberikan perhatian yang besar bagi keluarga, ya sejak kedatangan sampai dengan pemakaman, ya juga akan memperhatikan keluarga-keluarga daripada almarhumah yang masih ada di Papua, ya, yang menurut informasi itu mendapatkan teror dari para anggota KKB ini, ya. Itu kita akan berkoordinasi dengan aparat keamanan, bahkan kita akan ya mengupayakan agar perlindungan maksimal bagi mereka.
1: Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah Nusa Tenggara Timur pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 pada Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Laporan Nikolaus Makumeli.

0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI menegaskan kembali komitmennya menjalankan Triprasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI Ende, Robin Hood Simbolon, dalam upacara bendera di halaman apel RRI Ende. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap menempatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Radio ke-81 tahun mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut menjadi pengingat bagi RRI untuk terus memperkuat perannya sebagai media publik yang hadir di tengah masyarakat. RRI dituntut terus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat di tengah perkembangan ekosistem media yang semakin dinamis. Kehadiran RRI juga diarahkan untuk memberikan edukasi, memperkuat kontrol sosial, serta mencerdaskan masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peran tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Untuk mengingat kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 RRI tahun ini adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
0: Momentum Hari Radio ke-81 juga menjadi refleksi bagi seluruh insan RRI untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Triprasetya RRI. RRI diharapkan tetap menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkualitas sekaligus memperkuat kehidupan kebangsaan. Upacara peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Ende diikuti jajaran pegawai dan unsur terkait di lingkungan RRI Ende yang dilanjutkan dengan prosesi penyulutan obor Triprasetya yang menjadi puncak pelaksanaan peringatan Hari Radio. Peringatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen RRI dalam menjalankan tugas pelayanan informasi kepada publik. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Ende, Dedi Wolo, menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Radio sekaligus HUT ke-81 RRI. Ia berharap RRI terus berjaya dan konsisten menjalankan perannya sebagai lembaga penyiaran publik.
2: Baik, terima kasih. Berkenan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, kami dari Persatuan Wartawan Kabupaten Ende mengucapkan dirgahayu, jaya selalu, tetap menjadi mitra yang baik, tetap menjadi guru yang nantinya kalau memang di antara rekan-rekan yang mungkin keliru, mohon supaya bisa ditegur. Kita sudah bermitra sekian lama, banyak kerjasama yang sudah kita bangun, harapan kita ke depan supaya lebih kompak lagi. Terima kasih.
0: Jadi menilai RRI memiliki peran penting dalam membangun kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Ende. Menurutnya, hubungan yang telah terjalin perlu terus diperkuat melalui komunikasi dan kerjasama yang semakin baik. Dedi mengatakan, kemitraan antara RRI dan PAWE telah dibangun dalam waktu yang cukup panjang. Hubungan tersebut menjadi modal untuk memperkuat kolaborasi dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Optimalkan pelayanan CKG Dinkes Belu Pacu melalui pelayanan jemput bola. Laporan Kristiandi Mau.
4: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Kabupaten Belu masih menghadapi tantangan karena rendahnya partisipasi aktif masyarakat untuk terlibat dalam program strategis ini sebagai upaya nyata mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi dini terhadap kondisi kesehatan. Dalam mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis, Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melancarkan strategi jemput bola yang menyasar ke sekolah-sekolah, kantor-kantor, posyandu, hingga titik-titik keramaian sebagai solusi pemungkas di tengah rendahnya partisipasi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengatakan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi perhatian. Dengan itu pihaknya berusaha mengoptimalkan berbagai strategi agar pelayanan CKG tetap optimal dalam membangun budaya sehat karena CKG justru dirancang untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini sehingga risiko penyakit dapat diketahui dan ditangani lebih cepat.
5: Teman-teman puskesmas sementara turun ke sekolah dan ke masyarakat untuk melakukan cek kesehatan gratis ini.
6: Baik, Ibu Kadis, kalau dalam pelaksanaan ini mungkin adakah tidak tantangan-tantangan tersendiri nih? CKG. Ya.
5: Baik, untuk pelaksanaan CKG, masing-masing puskesmas mempunyai kendala tersendiri. Ya, yang beberapa kali saya juga turun itu kendalanya tingkat partisipasi masyarakat. Ya, tingkat partisipasi masyarakat yang memang masih kurang.
4: Lanjut Dr. Ellen, penguatan pelayanan CKG dengan masyarakat melalui strategi jemput bola akan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mengakses secara menyeluruh bagi yang belum mendapatkan pelayanan menjadi terjangkau dengan baik. Langkah tersebut diyakini dapat mengatasi berbagai kendala yang selama ini membuat masyarakat belum memanfaatkan layanan CKG secara optimal.
5: Ada teman-teman puskesmas yang turun ke kantor-kantor untuk melakukan pemeriksaan untuk kantor yang ada di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian ada, saya juga ada menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan sebelum pembagian BLT ke PKH, nah itu di desa-desa itu bisa integrasi di sana juga. Karena itu pasti banyak yang datang.
4: Dirinya juga mengajak pemerintah desa dan kelurahan, kader kesehatan serta berbagai unsur masyarakat untuk ikut mensosialisasikan manfaat CKG. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar informasi mengenai layanan pemeriksaan kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Playgo. Dukung program nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penataan ruang laut di Kabupaten Kupang. Laporan Aris Lake.
7: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut melakukan penataan ruang laut di Kampung Lautra, Desa Livuleo, Kecamatan Kupang Barat, dan Kampung Nelayan Merah Putih Sulamu di Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang pada Kamis hingga Jumat 10-11 September 2026. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Ruang Rinci Prioritas Ditjen PRL, Rifka Nur Anisa mengatakan penataan penting untuk mencegah tumpang tindih dan konflik pemanfaatan ruang laut. Menurutnya, program tersebut sebagai upaya dalam mendukung program nasional pemerintah Republik Indonesia Prabowo Gibran.
8: Nah, kegiatan kami ini dalam rangka menata ruang laut yang ada di depan desa wisata Kampung Lautra. Nah ya, bagus sekali pemandangan di pantai sini Bapak Ibu sekalian. Namun saya lihat ada permata di sana, putih-putih gitu ya. Ternyata itu bukan permata, budidaya gitu ya. Ada perikanan budidaya di depannya. Nah ini yang mungkin tujuan kami kemari Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami hanya baru melihat dua ya pemanfaatan ruang di sini, yaitu perita dan perikanan budidaya.
7: Rifka menjelaskan Livuleo dan Sulamu memiliki potensi rumput laut, perikanan tangkap, dan wisata bahari. Di saat bersamaan terdapat aktivitas pembangkit listrik tenaga uap yang juga memanfaatkan ruang laut. Karena itu pemetaan dan penataan secara harmonis dilakukan melalui penyusunan rencana sonasi rinci. Rencana tersebut akan mengatur kegiatan yang boleh, tidak boleh, dan boleh dengan syarat. Dalam fokus group discussion di Livuleo dilakukan dengan metode participatory mapping disertai survei lapangan untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dan oseanografi. Sementara itu, Ketua Pembudidaya Rumput Laut di Desa Lifuleo, Oktav Saketu berharap penataan memperhatikan akses dan kondisi alam. Lokasi budidaya harus aman dari pasang surut, serta persoalan lain yang membuat rumput laut mati.
9: Nah, ini maksudnya kita saling kerjasama menjaga biota di dalam laut sehingga bisa terlindungi. Harapan kami pihak PLTU juga bisa menjaga ini. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kami di selain pembudidaya rumput laut tetapi juga nelayan tambahan makan kalau ada lebih ya jual.
7: Kabid Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya DKP NTT, Muhammad Salegoro mengatakan penataan ini akan memberikan kepastian hukum bagi pembudidaya. Di samping itu, Kepala Desa Lifuleo, Swingli Sai menyambut baik penataan ruang tersebut. Menurutnya, pembudidaya butuh kepastian ruang agar aktivitas ekonomi memiliki dasar hukum dan perlindungan pemerintah. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Provinsi Nusa Tenggara Timur, zona hijau bebas penyakit mulut kuku atau PMK pada ternak besar sapi. Mempertahankan zona bebas PMK melarang ternak besar sapi masuk ke wilayah NTT. Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 3 Disnak tahun 2023. Laporan Ferdi Asi.
10: Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap mempertahankan status zona hijau atau wilayah yang bebas dari penyakit mulut dan kuku PMK pada ternak. Mempertahankan status bebas penyakit mulut kuku, pemerintah daerah Belu, Nusa Tenggara Timur sejauh ini gencar melaksanakan vaksinasi ternak. Program vaksinasi ternak besar sapi dilakukan dalam dua periode bulan Januari-Maret serta periode kedua Juli-September. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk saat ini tugas sementara melakukan kegiatan vaksinasi ternak. Jumlah dosis vaksin untuk ternak besar sapi yakni sebanyak 120.000 dosis penggunaan vaksin untuk setahun kegiatan. Di samping itu, dalam upaya mempertahankan status bebas PMK, pemerintah daerah juga mengeluarkan ketentuan aturan berupa pelarangan ternak besar sapi masuk dari daerah luar ke wilayah NTT.
11: Pengadaan vaksinasi itu 120.000 dosis untuk satu tahun. Untuk sapi, babi sendiri lagi ada. Itu untuk maksudnya, kan dalam satu tahun itu dua periode. Kalau kita vaksin 60.000 misalkan, berarti kan harus 120.000. Setiap tahun wajib dua kali. Kita takut PMK masuk. NTT itu daerah hijau yang non-PM. Bali NTT sudah kena. Makanya sekarang kan tidak ada pemasukan sapi dari luar. Termasuk semen beku yang untuk IB itu, untuk sementara tidak. Jadi sekarang itu semen bekunya dari sapi Bali sendiri yang ada di NTT saja. Kalau untuk yang dari, untuk limosin, simental, ini brangus, lalu wagyu, yang dari luar terpaksa untuk sementara dihentikan oleh pusat karena takutnya membawa wabah.
10: Hal ini sesuai instruksi Gubernur NTT nomor 03 Disnak 2023 tentang pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku PMK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemprov NTT akan memberikan perlindungan maksimal kepada keluarga CPNS yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Provinsi NTT zona hijau bebas penyakit mulut kuku PMK pada ternak besar sapi. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI Kupang. Dan sore ini, apa kabar? Dengan berakhirnya Warta NTT Sore Berjaringan tadi, berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini Sabtu 12 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

dong. Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person, Fahmi, di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Hello。

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama Beta Funky Lete yang akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pastinya sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu terus kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Dan jangan lewatkan, nanti di pukul 21 lebih 30 menit Anda bisa ikuti Ruang Rindu versi karaoke ya, ataupun juga Anda mau kirim-kirim salam boleh ya, nanti di setengah 10 malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam minggu. Katanya malam minggu itu malamnya anak muda ya. Apa iya? Ya, jadi di malam minggu kali ini beta temani Anda. Dan seperti biasa di malam-malam kayak begini, ketong bahas sebuah topik dan beta ajak Anda untuk bisa saling sharing gitu ya, terkait dengan satu topik yang relate sekali ya dengan ketong pung kehidupan. Cuma dua pilihan saja ya, Anda lebih memilih yang mana nih? Ya, jadi pendengar, coba ketong bayangkan ya, di depannya ketong itu ada makanan yang enak sekali ya. Menu yang paling ketong suka, lengkap, masih panas, aromanya bikin ketong lapar ya. Tapi makan cuma sendirian ya. Di sisi lain ada yang makan yang mungkin sederhana, nasi, sayur, ikan, sambal mantah ya. Ya, gak perlu yang mahal-mahal, tapi di meja makan itu ada keluarga, ada kawan, ada orang-orang yang ketong senang ya, ketong sayang begitu. Jadi baca cerita, baka tawa sambil ya sambil makan gitu ya. Kadang-kadang baru mau makan su ada yang bilang, "Eh, jangan ambil itu ikan semua, beta cuma mau." Nah, menurut Anda pendengar, mana yang lebih menyenangkan ya? Pertanyaannya, mana yang lebih menyenangkan? Apakah makan sederhana tapi ramai-ramai, atau makan enak tapi sendirian? Ya, itu dia pertanyaan Pro 1 malam ini. Boleh Anda sharing dengan kami di program 1 RRI Kupang. Ya, kalau misalnya mana yang lebih menyenangkan menurut Anda? Apakah makan sederhana tapi rame-rame? Atau makan enak tapi makannya cuma sendirian saja? Nah, silakan ya, kalau boleh kasih tahu alasan kenapa Anda lebih memilih ini, kenapa Anda lebih memilih itu ya. Apakah kebahagiaan waktu makan itu sebenarnya datang dari makanan, atau dari siapa yang duduk bersama ketong di meja makan? Beta tunggu Anda pun jawaban di program 1 RRI Kupang, lain telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA 0811-3820-9440.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, makan bersama orang lain ternyata ini bukan cuma sekadar cara untuk kotong isi perut dengan makanan begitu ya. Jadi sebenarnya pendengar, kebiasaan sederhana ini bisa bantu membangun hubungan dengan orang lain sekaligus memberikan manfaat bagi kesehatan mental dan juga otak. Wih, ternyata sebegitu besar juga manfaat bagi otak dan mental ketika potong makan, kebiasaan makan bersama begitu ya. Nah, makan bersama ini bisa potong lakukan pada malam hari begitu ya. Pada malam hari kalau pas jam makan begitu. Tradisi makan malam bersama itu semua tahu gitu ya, jam makan malam jam 7, maka semua anggota keluarga langsung pergi ke ruang makan untuk duduk sama-sama makan bersama. Ataupun juga kalau misalnya ada gawai ya, perhelatan makan malam begitu ya yang dilaksanakan bersama, ataupun ada acara untuk duduk makan bersama. Biasanya anak-anak muda tuh kalau jalan-jalan bisa di pantai itu kebiasaannya makan sama-sama ya, bakar ikan, bakar daging, bakar ayam. Wih, terlalu nikmat ya kalau misalnya duduk sama-sama makan sama-sama, baca cerita, kemudian ya duduk untuk menikmati makan malam bersama sambil menikmati indahnya malam bersama dengan orang-orang terkasih. Jadi ada penelitian yang dilakukan sama Profesor Ekonomi dan Ilmu Perilaku di Universitas Oxford, namanya adalah Jean Emanuela Deneve. Nah, dia bilang bahwa ketika berbagi makanan ini ternyata memiliki peran yang penting ya dalam membangun hubungan sosial. Jadi ketika kotong sama-sama makan, terus ada yang bagi makanan, layaknya kayak suami istri begitu ya, suami dilayani sama istri begitu ya, atau orang tua melayani anak-anak untuk bagi makan, itu serasa kayak memiliki hubungan sosial yang sangat dekat ya. Nah, kalau di tengah kehidupan yang modern ya, apakah, pertanyaannya apakah masih ada kebiasaan ini atau sonde atau

Justru pas jam makan, siapa yang lapar nah makan gitu ya, atau siapa yang sonde lapar ya tahan dulu begitu ya, siapa yang mau pimakan nah makan duluan so nanti orang tua dari belakang. Atau adakah di zaman modern sekarang ini tradisi makan malam masih sama-sama ya, duduk sama-sama, makan sama-sama begitu ya, mensyukuri berkat yang Tuhan kasih, ataupun ya karena misalnya jauh dari orang tua, merantau, jadi makannya sendiri, walaupun itu makan enak ya. Jadi di tengah kehidupan modern yang buat banyak orang ini semakin sibuk dan terisolasi, kesempatan untuk makan bersama ya semakin berkurang ya. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan makan bersama dan juga kondisi mental seseorang ya. Kalaupun makan sendirian ya, ajak tetangga toh. Ajak siapa le? Tinggal chat kawan dong, datang kok, ini ada masak lebe nih ya. Ataupun juga ajak kawan-kawan kos di samping gitu ya, untuk makan sama-sama, daripada masak banyak-banyak begitu ya, makan cuma sendirian, baik kok besok masih bisa makan. Tapi kalau masak enak-enak, masak banyak-banyak ya, makan sendirian, besok subasi gitu ya. Jadi pertanyaannya, Anda lebih memilih yang mana nih pendengar? Makan sederhana tapi rame-rame, atau justru makan enak tapi sendirian? Boleh ya, silakan Anda bisa bergabung di malam ini. Line telepon 0380825444 ataupun juga bisa di 8431152. Di WA juga bisa ya. Silakan.

0: Bapak, ketumpu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia punya teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena keton terlambat buka percakapan, Dengdong.
2: Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk Anda yang memilihnya makan sederhana tapi rame-rame, ini mungkin pengalaman yang paling banyak Kotong rasakan, ya. Ya, jadi sudah perlu Kotong makan di resto-resto yang mahal begitu ya. Sudah perlu juga di tanpa meja makan mewah ya. Kadang makan nasi dengan telur dadar rasa cukup. Asal makannya rame-rame begitu ya. Apalagi kalau sudah kurampas. Ada yang dapat punya telur, ada yang dapat punya ya kuah kosong. Ya, ada keluarga di rumah, ada teman datang ataupun tetangga yang kebetulan mampir, ya bikin seru itu bukan cuma makanannya ya, tapi depung cerita gitu ya. Ada cerita soal kerja, ada cerita soal anak sekolah, ada juga yang cerita soal kejadian-kejadian lucu ya. Ada juga yang cerita bisa pindah dari satu cerita ke cerita yang lain. Ada juga yang bagosip. Jadi bukan sambal yang padis, mah omongan yang padis begitu ya. Tahu-tahu makanan sudah habis, perut kenyang, hati juga senang. Apalah, pokoknya kebersamaannya itu dapat begitu ya. Ada yang juga bergabung di Kotong Pung WA, ada Kak Isak. Halo Kak Isak, selamat malam. Ya, kalau menurut Kak Isang sendiri, makan gratis kah? Apalagi job di pesta, kerja habis langsung makan. Woi, ini enak ya kalau Kotong yang dapat job sebagai MC. Kalaupun dapat job keluarga ya, di keluarga itu pulang pasti dapat bungkus. Kakak ini kok ada makanan, bawa pulang kasih istri di rumah ya, bawa pulang kasih anak don di rumah, bawa pulang kasih mama ya, paling enak tuh. Kalau misalnya kerja terus makan rame-rame, pulangnya dapat bungkus lah. Wih, itu terlalu sangat-sangat nikmat. Nah, sebenarnya apa makanan sederhana yang paling enak itu dimakan rame-rame? Apa nasi kuning ko, jagung bose ko, sei ko, ikan bakar ko, mie ko, atau nasi deng telur deng sambal ya? Kirim ya, silakan. Bukan beta minta ko kirim kasih beta di Pro 1, bukan ya, maksudnya kirim Anda pun jawaban. Anda pun alasan di programa 1 RRI Kupang. Kira-kira menurut Anda mana yang lebih menyenangkan? Makan sederhana tapi rame-rame, atau makan enak tapi sendirian?

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
2: Tunai.
3: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Info 1Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 malam ini bakalan diputarkan untuk Anda drama radio dengan judul Jeratan dari Balik Layar produksi RRI Jember.
3: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
4: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
5: Makasih ya, Kak.
3: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan lupa makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepet kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macem-macem. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis terseduh-seduh sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
3: Al, kamu kenapa?
4: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
4: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: kasih dan inspirasi. Kita lanjut lagi ya pendengar ya, dengan topik yang sama, di mana Kotong masih bahas soal mana yang lebih menyenangkan nih. Apakah makan sederhana tapi rame-rame, atau makan enak tapi sendirian? Nah, ada yang sudah bergabung di WA Pro 1 RRI Kupang. Selamat malam Kak Fongki. Kalau menurut beta, makan sederhana tapi rame-rame pasti seru. Makan sambil cerita, ya cerita segala macam, dan ketawa ngakak sampai ada yang keselek. Wadidaw, ini hati-hati nih kalau sampai ada yang keselek dan batuk-batuk. Be curiga nih, jangan sampai ini omong orang nih. Terima kasih ya untuk Kakak Wati yang ada di Perumnas, yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Beta coba cek lagi nih di polling. Oh iya, jadi untuk polling ini ada yang sudah pilih, di mana memilihnya makan sederhana tapi rame-rame. Terima kasih ya buat Ena dan juga Ans yang sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Jadi banyak juga yang pilihnya makan sederhana tapi rame-rame begitu ya. Nah, jadi sana ada yang pilih ini kok, makan enak tapi sendirian kok. Ya pendengar, ada yang mungkin bilang, beta pilih makan enak tapi sendirian. Kenapa? Karena kalau makan sendirian, son perlu tunggu orang, son perlu bagi lauk, son bebas pilih menu, mau makan apa saja terserah ya, mau makan pelan-pelan juga bebas, apalagi habis kerja, badan capek, kadang ketong memang butuh waktu untuk sendiri ya. Jadi makan sendiri yang tidak selalu berarti ketong kesepian begitu ya. Bisa juga itu waktu pas dengan ketong pung istirahat dan menikmati makanan dengan tenang gitu ya. Jadi sonde ada, sonde semua yang makan sendirian itu karena kesepian begitu ya. Tapi karena situasi dan kondisi, seperti yang tadi di awal kita sudah bilang bahwa makan sendirian itu mungkin karena ya dia di kos sendirian, mungkin karena dia juga apa ya, karena merantau makanya makan sendirian tidak bisa sama-sama, atau mungkin juga karena waktu itu tidak ada yang bisa dia apa ya ajak untuk bergabung bersama-sama begitu ya. Jadi tidak apa-apalah kalau makan sendirian tapi makannya enak begitu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam Minggu Kakak Fongki.
0: Selamat malam Minggu juga. Dengan siapa di mana?
1: Kak Sisil.
0: Kakak Sisil, bagaimana kabar Kakak?
1: Baik Kak Fongki Lete.
0: Kabarnya baik-baik nih. Oke Kak Sisil, menurut Kak Sisil ya, mana yang lebih menyenangkan? Apakah makan sederhana tapi rame-rame, atau makan enak tapi sendirian?
1: Aduh, saya nyamannya makan bersama lah kalau Kak.
0: Makan sama-sama. Alasannya
1: kalau
0: kenapa?
1: Makan seorang diri, kalau makan bersama keluarga kan lebih seru, lebih nyaman, lebih apa, bisa saling berbagi cerita.
0: Mm-hmm.
1: Dan bisa, pokoknya bisa membagi kebersamaan lah.
0: Iya, kebersamaan
1: kalau
0: itu.
1: Kalau sendirian kayaknya rasa kayak pikiran, soalnya enak.
0: Kan? Jangan makan sambil pikiran, nanti gigi kena lidah.
1: Soalnya nanti kalau dari saat nanti dorong bilang, wih makan sendiri, soalnya bagi-bagi. Soalnya
0: bagi-bagi, itu dia. Apalagi kalau pas sebelum makan gotong posting tuh yang...
1: Itu kan kepikiran ya, saya dalam hati begitu, jadi saya merasa tidak bisa kalau makan seorang diri. Harus sama-sama, kalau kecuali saya di rumah sendiri ya makan sendiri, tidak apa-apa juga sih.
0: Oke

0: mereka ajak saya makan bersama, saya ikut. Tapi kalau tidak, ya enggak apa-apa juga, Kak.
1: Oke, okay, it's okay.
0: Yang penting saling berbagi ya, Kakak.
1: Yang penting saling berbagi, betul sekali.
0: Gitu ceritanya.
1: Terima kasih Kakak Sisil. Selamat malam.
0: Iya, dadah.
1: Bye. Kakak Sisil di Mantasi. Pilihnya juga makan sederhana tapi rame-rame ya. Jadi malam ini 100% orang memilihnya makan sederhana tapi rame-rame begitu ya. Ya kalau beta di tempat kerja begini ya, bawa makan dari rumah pasti makannya sendiri ya. Tapi bisa juga. Bisa juga karena panggil kawan-kawan makan sama-sama. Baik, kok kawan dong mau bawa makan. Maka kalau sonde, kan sonde enak gitu, beta bawa makan sendiri terus aja dong ku nonton beta makan gitu. Bisa-bisa sonde makan sama-sama ya. Mahnae ya, jadi penyaki. Oke, terima kasih ya buat Kakak Sisil yang sudah bergabung. Beta juga masih tunggu Anda yang ingin bergabung sampai di pukul 20. Ya, waktu masih tersisa 30 menit lagi lah untuk Anda yang mau gabung. Oke, tadi ada yang telepon masuk kok. Oke, masuk lagi. Halo ya, terputus. Bisa kembali dicoba ya untuk Anda yang mau bergabung bersama Pro Satria Radio Kupang. Halo. Iya, masih terputus. Oh ya, ini ada masuk lagi nih. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Yehuda.
1: Bapak Yehuda. Ke mana kabar Bapak? Aman kok?
2: Kabarnya baik buruk, jalan bersama, tidur bersama, makan bersama.
1: Jadi seiring sejalan begitu ya?
2: Iya. Ini saya sampaikan ya, ada orang yang soal saya begini Pak Fongki.
1: Kenapa?
2: Kasih saya soal begini. Makan makanan yang paling enak adalah A, restoran. B, pesta. C, bersama keluarga, suami, istri, anak-anak.
1: Beta pilih pesta. Kalau Bapak pilih apa? Nah jadi Bapak pilih apa kalau orang soal begitu?
2: Saya pilih restoran.
1: Mari turun sini ke kotong pipi ini restoran Bapak. Kau pilih restoran karena apa?
2: Aduh, jadi ini yang kalau saya pilih, yang tadi ada soal itu makan bersama sah.
1: Iya.
2: Yang kau pergi omong itu makan bersama-sama sambil bercerita. Kalau memang di kos sendiri baru bisa makan sendiri begitu.
1: Betul.
2: Terima kasih
1: banyak Bapak Yehuda sudah bergabung di program Satu RRI Kupang. Ternyata beta punya soal bab tua tambah sadiki ya. Mana yang lebih dipilih itu adalah pilihnya makan di restoran. Ada baju, beta juga suka sih makan di restoran, tapi kalau makan di restoran itu kan apa ya? Kenapa kok beta juga makan di restoran ini terlalu banyak orang juga, kadang kotong mau buka mulut nih kotong pung ini mau bagi makan banyak-banyak juga kotong malu. Mau buka mulut juga untuk makan juga malu. Di rumah sasu. Makasih ya Bapak Yehuda sudah bergabung di program Satu Dari Kupang. Beta masih tunggu Anda lagi.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.

Ya pendengar, kami mengucapkan terima kasih ya untuk Anda yang telah memberikan donasi dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk barang yang kami buka open donasi ya untuk saudara-saudara kita di Flores dan sudah ditutup tanggal 10 September dan kami juga sudah menyerahkan ke pemerintah dalam hal ini Wakil Gubernur NTT. Jadi total donasi yang sudah diserahkan itu sebesar 8 juta rupiah plus juga semua barang-barang yang Anda berikan sudah kami drop juga ya ke pemerintah provinsi untuk nanti diserahkan langsung ke Flores begitu ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berbagi di buat teman-teman ataupun buat saudara kita yang ada di Pulau Flores. Selain itu juga kali ini kita punya informasi tentang peserta lomba bintang radio yang masuk ke babak final. Untuk peserta putra ada Yeter Elon Tafuli, Verseli Julianus Konsesau, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isaac Obidaka, dan Mariano Rafim. Untuk peserta putri ada Jenny Kase, Listiani Avilia Kapitan, Stefani Alista Isaac, Queen Jara Liwe, Kalsa Rensini, dan Yureta Benu. Pengambilan nada untuk final dan gladi akan dilaksanakan pada Senin lusa ya, tanggal 14 September 2026 pukul 15 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Apandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
1: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers. Karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami mengimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
4: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
5: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud, jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi, jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
6: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
7: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi kelima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
6: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
8: Doa bersama, harapan kami lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
6: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
9: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
10: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
9: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
11: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
9: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas, yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
13: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
12: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
13: Oke, saat ini sudah meluas ya?
12: Sudah meluas.
13: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
12: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
13: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
14: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau kita turun hujan, mungkin ini enggak.
13: Ya, itu enggak mampu ya prosesnya.
14: Itu mungkin enggak ada mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan.
13: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
15: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar astur yang diperlukan oleh heli.
16: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
15: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, Namun kita siapkan juga untuk OMB, untuk operasi militer untuk perang. Dan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
16: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
17: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kafilah, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
18: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
19: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
20: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
19: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
21: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak. Urgent humanitarian
19: crisis. Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial.
18: We call out what is unlawful.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Illegal settlements. We act on services.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
22: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
23: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
22: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
23: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
22: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kan informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat

0: dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Di weekend kali ini masih bersama Beta Fongkilete dan kembali kami hadirkan Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Ya, peringatan Pro 1, keluarga dan gereja tentu menjadi dua bagian penting dalam perjalanan iman kita gitu ya. Di tengah kesibukan dan juga berbagai tantangan kehidupan, kita juga membutuhkan waktu untuk kembali menguatkan iman, membangun kebersamaan dan saling menopang dalam kehidupan keluarga maupun persekutuan. Nah, karena itu tim pelayanan dari Klasis Kota Kupang Timur akan menggelar event ibadah penyegaran iman selama 2 hari ya, dengan tema yang diangkat yaitu lakukan keadilan, cintai kesetiaan dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Nah, seperti apa kegiatan ini dan apa sebenarnya yang melatar belakangi kegiatan ini, kita akan berbincang bersama dengan koordinator seksi acara pada ibadah penyegaran iman atau IPI Klasis Kota Kupang Timur, ada Kak Kori Sula. Shalom, selamat malam Kak Kori.
1: Shalom.
0: Bagaimana kabar Kakak?
1: Puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat ya. Kemudian narasumber kita ya berikutnya ada Pak Dr. Daud Saleluji MPD MTH selaku Ketua Tim Pelayanan Ibadah Penyegaran Iman Klasis Kota Kupang Timur. Pak Daud, shalom.
2: Shalom.
0: Ya. Bagaimana kabar Pak?
2: Sehat. Senang. Tuhan ya, Tuhan berkati dan masih sehat sampai hari ini.
0: Amin, amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di program 1 RRI Kupang. Jadi Pak Daud, boleh dikasih kita sedikit gambaran terkait dengan kegiatan IPI ini ya, ibadah penyegaran iman dari Klasis Kota Kupang Timur. Silakan Pak Daud.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Fongki. Jadi ini sebuah program yang sudah diprogramkan oleh unit pembantu pelayanan UPP Persetujuan Doa IPIPD di ada di Klasis Kota Kupang Timur. Mm-hmm. Dan program ini sudah disahkan dalam persidangan dan eksekusi atau pelaksanaannya jatuh pada tanggal 17-18
1: mm-hmm.
2: ya. Yeah. Nanti ya. Nah, karena program sudah diprogramkan, maka ini menjadi sebuah program tahunan yang dilakukan. Dulunya memang kegiatan ini sudah dilakukan, tetapi dia berpindah-pindah dari jemaat ke jemaat. Ya. Sedangkan mulai dari tahun kemarin, tahun 2025, datang ke tahun ini, itu sudah dipusatkan di lapangan Sitarda.
0: Okay. Ya.
2: Jadi, nanti jemaat-jemaat yang dari seluruh wilayah K3T atau Klasis Kota Kupang Timur ini akan berkumpul di lapangan
0: Sitarda ya. Oke, okay. Jadi apa namanya kegiatan ini akan dilakukan pada 2 hari pendengar, yaitu di tanggal 17 dan juga 18 September. Nah, kalau bicara soal kegiatan ini sudah dilakukan berapa kali?
2: Sebetulnya ini kegiatan di Sitar di Sitarda itu baru dua kali.
0: Ya.
2: Tahun lalu dan tahun ini. Mm-hmm. Sedangkan kegiatan yang sama sebetulnya sudah dilakukan dari sudah beberapa
0: sudah lama ya,
2: dia lalu ya. Mm. Itu sudah program dari UPP, tapi dilakukan secara terpusat di Sitarda atau lapangan terpuk itu baru 2 tahun. Sebelumnya itu ada di jemaat-jemaat, dia berpindah-pindah. Yeah.
0: Gitu. Mm-hmm. Jadi makna terdalam dari apa namanya tema IPI ini seperti apa nih Pak Daud?
2: Iya. Jadi kalau kita tadi tema yang disebutkan oleh Pak Pongki itu sebetulnya itu tema gemit
0: ya.
2: Tapi tema khusus yang dipakai dalam acara IPI kali ini yaitu panggilan untuk hidup benar, berlaku adil dalam keluarga, gereja dan masyarakat di tengah dunia yang terluka.
0: Mm-hmm.
2: Ya, itu menjadi tema yang nanti akan di bahas atau dikupas oleh 2 pembicara, Pak Pendeta Sam, Ketua Sinode, dan Pak Pendeta Yandi Manobe.
0: Oh iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kira-kira dari Kak Kori sendiri selaku apa ya, ketua seksi acara gitu ya, boleh diceritakan seperti apa nih persiapan-persiapan yang sudah dilakukan pada kegiatan IPI yang akan berlangsung selama 2 hari ini seperti apa nih Kakak?
1: Ya baik, sebenarnya ini rahasia.
0: Oh iya.
1: Ya, kami dari tim panitia sendiri mau kasih kejutan gitu, tapi karena ada undangan, jadi kami ya bocorkan.
0: Ya karena ini terhitung tinggal 5 hari lagi ya.
1: Jadi kak, kami itu bergerak kepada pemuda-pemudi untuk berdiri melayani, dan kami hadirkan tim penata layanannya itu kurang lebih 100 orang.
0: 100 orang?
1: Iya, kurang lebih 100
0: banyak
1: orang.
0: Banyak juga ya ternyata ya.
1: Dan kami hadirkan juga ada penari choir, penari tamborin, pokoknya full lapangan lah.
0: Jadi satu stage itu penuh semua ya?
1: Yes, begitu kak.
0: Jadi nanti pada saat kegiatan itu berlangsung, ini tadi disampaikan bahwa ada 100 orang yang terlibat dalam pelayanan. Itu bagaimana merangkul mereka 100 orang itu? Itu dapatnya dari mana kakak sehingga bisa terkumpul 100 orang itu?
1: Iya, ini juga jadi tanda tanya bagi Mama KMK. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kasih kami hikmat untuk saling berkolaborasi antara teritori di Klasis Kota Kupang Timur. Ada 3 teritori dan kami selaku panitia bagian seksi acara itu, kami bekerja sama untuk mencari teman-teman yang bertalenta dan yang mau memberi diri ada dalam pelayanan. Jadi kami mengutus, pokoknya setiap gereja yang ada di Klasis Kota Kupang Timur itu utusan. Ada yang 3, ada yang 4, dan mengambil bagian dalam setiap pelayanan yang ada. Jadi pelayanan yang pertama itu tidak sama dengan yang hari kedua.
0: Oh begitu.
1: Iya, jadi kami buat membeda-bedakan supaya banyak pemuda-pemudi itu terlibat di dalam.
0: Jadi begitu, ini semua melibatkan anak-anak yang ada di Klasis Kota Kupang Timur. Dan ini Pak Daud, semua anak-anak ini yang terlibat ini anak-anak yang tergabung dalam persekutuan doa ya Pak ya?
2: Iya, ini anak-anak yang memang diutus dari persekutuan doa. Jadi seksi acara menginventarisir sejumlah anak-anak dari berbagai persekutuan doa yang ada di wilayah K3T. Ya, mereka terlibat sehingga mereka diberi ruang untuk semua bisa mengambil bagian dalam pelayanan kali ini. Itu juga sebetulnya juga kesempatan untuk menumbuhkan rasa percaya diri
0: mereka. Karena ini panggungnya cukup besar, gitu, lapangan Sitarna begitu besar.
2: Terus kemudian kita mau supaya ini ada regenerasi, gitu. Jadi bahkan nanti ada yang choir, ada yang tamborin itu kecil-kecil.
0: Anak-anak kecil mereka juga terlibat ya. Luar biasa.
2: Mereka dibiasakan untuk nanti ke depan, satu waktu kita yang sudah usia ini akan berakhir, tapi
0: mereka yang akan naik lagi ya. Nah ini ada berapa banyak Pak persekutuan doa yang ada di Klasis ini, Klasis Kota Kupang Timur? Kalau sesuai data mungkin Bapak tahu, boleh di-share gitu.
2: Ada sekitar 100, hampir 130.
0: Hampir 130.
2: Ya, tapi yang ada itu khusus untuk persekutuan doa 123 sekitar itu. Sedangkan yang lain itu mesbah doa yang dia melakukan ibadah itu sebulan sekali. Sedangkan yang rutin tiap bulan itu ada sekitar 123 sekitar itu. Data pastinya itu ada di UPP Pak Bapak Yoel ya, Bapak Yoel Yala selaku UPP PIPD, Bapak Melki Talo selaku Ketua Satpel, mereka yang tahu persis data itu. Tapi gambaran diberikan pada saya bahwa sekitar 123
0: dari berapa gereja?
2: Dari 36 gereja.
0: 36 gereja di K3T ya. Wih, banyak juga ya. Jadi ini kalau inventarisir anak-anak yang punya talenta di bidangnya masing-masing, kayaknya ini kalau bakumpul semua kayaknya terlalu banyak begitu. Karena terus sudah kasih mereka masing-masing karunia untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan gitu ya. Nah, jadi sejauh ini kalau dilihat Kak, ini kan tinggal H-5. Ini persiapan mereka apakah sudah dilakukan latihan-latihan, karena ini 100 orang. Ini bagaimana latihan-latihan mereka yang sudah dilakukan nih Kak?
1: Ya baik Kak. Jadi kami latihan ini dari bulan Agustus. Kami latihannya terpisah. AWL senior pemusik itu latihannya sama, penari-penarinya kami bagi lagi. Penari tamborin latihannya pisah, penari choirnya pisah. Dan kemarin dulu hari Rabu itu kami latihan gabung. Dan kami latihan gabung, kami pakai gedungnya gereja Laharoi Tuak Sabu, dan itu benar-benar kami full, full di depan altar, depan mimbar itu. Dan sejauh ini persiapan kami ya cukup mantap.
0: Cukup mantap ya.
1: Dan kami akan latihan lagi nanti ketika gladi bersih di tanggal 16.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik. Nah, berkaca dari tahun lalu yang sudah pernah dilakukan ya Kak Kori ya, kira-kira konsep apa nih yang akan disuguhkan nanti supaya tentunya bahwa IP ini bisa memberkati banyak orang dan membuat banyak orang juga datang lebih banyak lagi dari tahun lalu nih Kak.
1: Iya. Jadi tahun kemarin itu kami jadi tolak ukur untuk tahun ini.
0: Oh iya.
1: Iya, dan kebetulan Kak Fongki kan pas WL di malam kedua dan adik-adik saya yang benar itu kan jadi malam kedua, dan dari situ saya belajar, saya lihat oh ternyata ada perlu penambahan lagi. Jadi kami kami hadirkan banyak pemuda terlibat di dalam Kak, biar menjadi satu gerakan dorongan bagi teman-teman pemuda yang mau juga ikut bergabung, belum sempat ikut bergabung supaya dari sini mereka bisa tahu. Karena Kak, melihat dari pelayanan ini, sekarang bukan orang tua saja yang duduk di persekutuan doa, tetapi banyak anak-anak muda yang sudah kenal namanya persekutuan doa. Terus musik-musik worship kan sekarang
0: betul
1: di kalangan
0: hits,
1: muda lagi
0: gitu
1: hits, Kak. Jadi ya dengan ini kami ya semoga dengan pelayanan ini menjadi tolak ukur untuk teman-teman bisa sama-sama melayani begitu Kak.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Kori. Dari Pak Daud sendiri, bagaimana Bapak melihat kesiapan panitia nih? Ini tinggal H-5 ya Bapak ya, otomatis bahwa makin gencar untuk persiapan-persiapannya, mungkin dia pergumulan-pergumulan yang perlu dilakukan untuk bisa apa ya, membawa semua umat jemaat datang beribadah begitu. Silakan.
2: Jadi persiapan-persiapan lakukan itu tentu yang jelas yang pertama yang sudah dilakukan dari jauh-jauh hari adalah doa dan pergumulan. Karena kami menyadari benar bahwa ini pekerjaan Tuhan, kami cuma semua adalah cuma alat, dan karena itu alat ini hanya bisa digerakkan oleh yang punya pelayanan. Karena itu doa dan pergumulan sudah dilakukan dari bulan Maret, itu sudah dilakukan. Ya, satu bulan dua kali, di awal bulan dan akhir bulan. Dan kemudian nanti puncaknya persiapan itu ada di esok. Hari Minggu itu ada doa puasa bersama dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai 12 itu doa puasa masing-masing di rumah. Nanti jam 12 itu kumpul semua di gereja Maor Saron. Doa bersama di sana sampai jam 3 baru di ada doa pengutusan oleh pendeta Ledo. Di pendeta Ledo yang akan berdoa. Sedangkan pergumulan dari seksi acara itu tadi baru selesai. Kami baru selesai
0: tadi. Oh, jadi selesai sudah datang ke sini.
2: Iya, luar biasa. Seksi acara, ya penguatan lah. Saya memberikan penguatan pada mereka untuk kita cuma Allah. Jadi bercermin dari Yesus yang tidak pernah lelah dalam melayani. Walaupun dalam situasi tertentu dia mengambil waktu untuk beristirahat, tapi ketika pelayanan itu datang, dia tidak pernah menolak. Tetap lakukan. Tadi itu yang saya kasih kuat, kasih adik-adik yang melayani. Jadi kami lakukan itu, dan kami berharap 2.000 orang yang kami targetkan Tuhan.
0: 2.000 ya?
2: Iya, 2.000.
0: Wow.
2: Karena itu kami siapkan kursi untuk jemaat 2.000. 2.000. Dan itu tentu ada kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk dari kota, pemda kota, membantu beberapa fasilitas yang nanti kami akan pakai, dan juga berbagai vendor yang juga sudah deal ya, sudah oke. Dan nanti persiapan lebih jauh itu akan dilakukan pada tanggal 16. Seksi perlengkapan sudah mulai bekerja. Sekarang di lapangan sekarang sudah mulai, dari tadi siang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatu. Perlahan-lahan untuk dipersiapkan apa yang bisa dikerjakan, sekarang dikerjakan. Seksi acara juga sudah, saya kira sudah maksimal. Tinggal hanya gladi bersih nanti tanggal 16 sore. Sedangkan seksi-seksi lain masing-masing dengan seksinya mengerjakan. Jadi kali ini pola yang saya coba pakai, lakukan adalah saya tidak rapat bersama, tidak ada. Jadi rapat seluruh itu tidak ada.
0: Jadi kemana rapat untuk mengkoordinasinya?
2: Saya rapatnya di ketua-ketua seksi, dan ketua seksi rapat dengan anggotanya masing-masing. Jadi saya tidak mengintervensi seksi. Masing-masing seksi atur rapat bersama dan bagian tugas harus jelas. Semua anggota seksi diberi tugas dengan apa ya, istilahnya job description jelas, bagi sampai habis, ya begitu. Lalu kemudian masing-masing seksi akan mengerjakannya dan ketua seksi akan menyampaikan kepada kami tim inti dalam rapat-rapat. Jadi rapat khusus itu, jadi kami tidak perlu rapat terlalu banyak orang.
0: Oke, okay. Orang juga rapat banyak-banyak bosan.
2: Ya. Rapat banyak juga baik, tapi di soal itu kan kalau menunggu.
0: Menunggu, waktunya. Betul.
2: Jadi, pola itu yang kami pakai. Bahkan ada satu strategi yang saya buat adalah saya rapat tanya dengan seksi tertentu. Hari ini saya rapat dengan seksi ini, esok saya rapat dengan seksi ini. Pengecekan persiapan segala macam itu kita lakukan seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu banyak. Ya. Sedangkan sekretariatnya kan ada di rumah saya. Jadi kita, saya dan bendahara dengan inti, kami ya selalu koordinasi sore-sore, selalu ada di sekretariat. Nah, rapat dengan majelis klasis, ketua majelis mawa pendeta Mercy, itu kami lakukan beberapa kali, dan hari Selasa kemarin itu rapat terakhir dengan pendeta ya dari KMK. Kami laporkan perkembang progres persiapan kita, dan nanti tanggal 12 sore ya dari KMK juga hadir.
0: Nah, pada waktu ini targetnya kan 2000 orang. Apa namanya? Bagaimana komunikasi juga kepada ya dari masing-masing gereja, ada 130-an lah di KT3T ini, supaya jemaat-jemaatnya juga diarahkan ya untuk apa namanya ya, bisa mengikuti ibadah ini. Mungkin di luar itu juga jemaat-jemaat umum dari klasis yang lain juga mau datang, silahkan begitu ya. Tapi ini bagaimana supaya menjangkau semua orang untuk mengetahui bahwa di tanggal ini akan ada KPI dan lain sebagainya.
2: Ya, jadi yang kami lakukan adalah ada flyer-flyer. Jadi video coming soon-nya sudah jalan dari minggu lalu. Lalu kemudian tahap kedua adalah flyer. Flyernya sudah dibagikan dan itu sudah disampaikan kepada majelis klasis. Mama ketua majelis klasis sudah memberikan, menyurati seluruh gereja untuk diwartakan, disertakan dengan flyer untuk dibagikan kepada jemaat. Nanti ada berapa ya video apa ada berapa iklan juga yang akan
0: promosi nanti, ya promosi. Video promosi
2: itu akan dilakukan dalam minggu ini. Ada berapa baliho juga yang akan dipasang di minggu ini, hanya untuk mengingat. Tapi semua media sosial itu dari panitia sudah di tag ya. Jadi flyer di media sosial masing-masing sudah di tag, bahkan ada masing-masing foto dan kasih komentar di video, apa di Facebook atau di grup WA masing-masing itu sudah diedarkan. Bahkan juga di grupnya Sinode, itu juga disampaikan ke sana. Mereka sudah bagikan. Bahkan kalau kita lihat itu banyak jemaat yang sudah tahu.
0: Siap.
2: Kita harap mereka bisa ambil bagian. Karena ya memang kalau kita bilang semua hadir juga tidak muat itu lapangan. 36 jemaat.
0: Tapi tahun lalu itu sempat beta lihat juga ada jemaat yang sampai berdiri dan panitia juga akhirnya
2: menambah
0: kursi lagi ya. Ya, jadi pengalaman untuk tahun ini. Semoga lebih banyak lagi jemaat yang datang dan mendapatkan ya firman Tuhan untuk menguatkan iman mereka ya. Kalau dari Kak Kori sendiri, apa ada kegiatan-kegiatan khusus begitu yang dirancang agar peserta tidak hanya mengikuti ibadah tapi juga kayak membangun kebersamaan, mempererat hubungan begitu?
1: Kami cuman ada satu kegiatan yaitu donor darah di tanggal 16 ya Bapak?
2: Ya,
1: di tanggal 16
2: pagi
1: di kantor klasis. Karena dengan kegiatan ini Kak, kami lebih mau ke tatanan ibadah itu yang lebih penting.
0: Jadi selain kegiatan donor darah, ada lagi kegiatan lain? Cuma itu saja ya, donor darah?
1: Cuma itu saja, iya.
0: Baik. Dan beta pengen tahu nih, alasan ada dua pembicara yang tadi Kak sudah spill, tanya. Padahal tadi beta ada sama bungkus-bungkus kosong kestau nih, tapi sudah dikestau memang. Ada Pak, apa namanya, Pak Pendeta Sam, Ketua Sinode Gemit, dan juga Pak Pendeta Yandi Manobe ya. Ini dua pendeta ini dipilih, apakah memang berdasarkan hasil pergumulan ataupun juga karena banyak orang yang memilih dua pendeta ini untuk dibahas nih?
2: Ya, jadi
0: boleh silakan. Pada
2: Jadi begini, ini kan kegiatan klasis, UPP klasis, karena itu kami berkonsultasi dengan KMK.
0: Ya.
2: Karena itu KMK yang akan menunjuk
0: pembicaranya. Ya.
2: Ya, jadi KMK menunjuk pembicara itu dua, Pak Pendeta Sam, Ketua Sinode, dan juga Pak Pendeta Yandi Manobe, dan kami melaksanakan. Ya. Tapi paling tidak apa yang dilakukan atau apa yang ditunjuk oleh KMK itu bagi kami sesuatu yang memang sesuai di kebutuhan kita, ya kebutuhan jemaat. Jadi bagi kami ya justru ini gayung bersambut. Apa yang disampaikan oleh KMK itu cocok dengan apa yang pikiran kami sebagai tim pelayanan. Yeah. Jadi ini bisa berjalan dengan baik. Ya hanya karena cuma dua hari.
0: Betul. Ya, kenapa akan, tiga hari gitu?
2: Itu yang sebetulnya.
0: Karena kemarin di Kota Kupang kayaknya tiga hari ya, di lapangan hari. Polda itu ya.
2: Ya. Ya sebetulnya kami juga wajar kita buat 3 hari ya. Tapi kalau penambahan hari itu berdampak pada biaya yang cukup besar.
0: Oke.
2: Ya, sehingga memang kami sudah putuskan 2 hari, tidak apa-apa. Nanti ke depan, tahun depan, kita berharap ini kegiatan rutin ya, yang dilakukan untuk event-event yang mau bilang kita mengumpulkan jemaat yang cukup banyak, dan kemudian kita memberikan penguatan firman Tuhan untuk ini seluruh jemaat yang ada, walaupun tidak semua datang, tapi kalau dia 3 hari yang lebar, nah itu ke depan mungkin kita pikirkan untuk ya dengan persiapan-persiapan yang lebih matang.
0: Oke, jadi selain IP yang dilaksanakan tanggal 17-18, ada juga donor darah dilaksanakan tanggal 16-16 di
2: kantor klasis.
0: Kantor klasis Kota Kupang Timur.
2: Oke.
0: Itu jam berapa?
2: Jam 8
0: pagi. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin berbagi kebaikan begitu ya dengan mendonorkan darah Anda, silakan datang saja ke kantor klasis ya di tanggal 16 September 2026 dari jam 8 sampai selesai begitu ya. Oke, dan kita akan lanjut lagi setelah pariwara berikut ini. Beta ajak Anda pendengar yang ingin tanya-tanya dengan Pak Daud dan juga Kak Kori, silakan kami buka line telepon untuk Anda di 0380825444 atau 8431152, dan juga melalui YouTube yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 RRI Kupang dan kita masih bahas di Ngobras, ngobrol bersama komunitas terkait dengan Klasis Kota Kupang Timur yang mengadakan ibadah penyegaran iman selama 2 hari di tanggal 17 sampai tanggal 18 September 2026. Dan masih bersama dengan Kak Kori dan juga ada Pak Daud Saleluji di kesempatan malam ini. Kak Kori, kira-kira dengan berjalannya semua latihan-latihan yang dilaksanakan dari bulan Agustus ya sampai sekarang ini, kira-kira ada tidak tantangan-tantangan yang ditemui panitia gitu ya, seksi acara dalam mempersiapkan IP ini?
1: Ya baik, tantangan pastilah merangkul ya Kak. Ini bergabung karena kami dari para penari Kak. Kalau penari choir itu kami pisah persekutuan doa, tetapi para penari tamborin ini ada utusan dari 4 gereja.
0: Oh iya, utusan-utusan orang-orang ya.
1: Iya, utusan 4 gereja, perwakilan dari persekutuan doa yang ada. Nah, ini lebih sangat sensitif, apalagi soal perempuan ya Kak, menghadapi dengan watak yang berbeda. Tapi puji Tuhan, karena banyak dukungan doa dari para hamba-hamba Tuhan mendukung dengan perencanaan yang ada ini Kakak, untuk bergabung semua persekutuan, beberapa persekutuan doa yang ada untuk terlibat dalam pelayanan tamborin ini, puji Tuhan kami belum mendapat, maksudnya bukan minta,
0: tidak ada tantangan ya, yang
1: tidak
0: berarti
1: ada tantangan, ya. Paling latihan yang sering molor itu saja Kak. Dan sejauh ini penampilan mereka sudah luar biasa untuk persiapan pelayanan gitu.
0: Jadi nanti pada saat ditampil itu mereka bergantian tampil atau semua yang 4 gereja ini tampil sekalian dari praise and worship itu?
1: Ya sekalian Kak. Jadi tadi saya sudah bilang 100, kurang lebih 100 orang Kak.
0: Wow.
1: Jadi penuh lapangan.
0: Jadi ya kalau misalnya ada berapa pujian dan penyembahan itu mereka juga semua tampil ya?
1: Iya semua tampil full dan nuansa pakaiannya juga semua sama Kak.
0: Adakah memang disiapkan juga untuk gereja-gereja untuk mengisi acara dalam IP itu atau semua hanya puji-pujian dan penyembahan firman selesai?
1: Kami ada mengundang beberapa paduan suara, vokal grup dan solo. Rencana suratnya keluar minggu depan untuk kami bagikan ke beberapa paduan suara pengisi pujian. Jadi terlibat ini hanya ada pengisi pujian saja Kak.
0: Oke, jadi ada puji-pujian yang selain dari tim altar yang melayani begitu ya. Oke, Pak Daud, kira-kira dengan tim yang ada bersama dengan panitia selama dilakukannya koordinasi bersama dengan tim-tim yang lain, ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi?
2: Kalau tantangan-tantangan yang terlalu berarti sebenarnya tidak ada. Tapi tantangan-tantangan kecil itu misalnya perjuangan untuk dapatkan dana. Itu bagi kami juga adalah tantangan ya. Tetapi kami selalu memahami bahwa yang namanya melakukan sesuatu untuk Tuhan, kalau tidak ada tantangan rasanya tidak enak.
0: Iya, iya.
2: Tidak ada cerita. Jadi harus ada tantangan supaya buat kita harus tahu diri bahwa ternyata bekerja untuk Tuhan itu tidak mudah. Ya. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang harus diberikan. Sehingga bagi kami kalau ada tantangan itu sebetulnya harus diterima di sukacita. Karena di balik semua itu pasti ada maksud Tuhan. Ya, supaya semuanya bisa berjalan baik. Tapi sekaligus mengajar kami yang melakukan itu, kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak sempurna. Jadi kalau kamu lakukan, kamu tidak boleh mengandalkan dirimu. Karena tanpa Tuhan sia-sia. Nah tantangan itu disikapi dengan cara bahwa berdoa, Tuhan ini kami yang terbatas, kami mendapat tantangan tapi kami percaya ini pekerjaan Tuhan dan Tuhan juga yang akan memberikan jalan keluar. Dan itu bisa dilakukan. Nah memang pergumulan kami adalah soal dana. Karena kami membutuhkan dana 100 juta lebih untuk kegiatan ya. Sehingga bisa berjalan, tapi kami bersyukur puji Tuhan. Kami percaya bahwa esok itu hari terakhir untuk kami, seluruh dana dari sisi dana dan seterusnya bisa berjalan dengan baik, dan kami esok itu sudah hari terakhir untuk kami rampungkan semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kami punya tim dana yang luar biasa, mama semua.
0: Oh, itu jangan hebat. Jangan ragu.
2: Hebat, ya, mereka orang-orang hebat. Orang-orang tua.
0: Oke. Okay.
2: Ya, untuk buat rantangan jalan antar itu pakai motor, saya bilang waduh luar biasa. Hmm. Ya, jadi mereka melakukan dengan senang hati. Ya, ada kurator dananya itu Mama Weni, ya, Mama Weni Bising Lasinale. Lalu ada Mama Doris dan mama-mama yang lain. Mereka begitu luar biasa. Ya. Nah, kami punya seksi-seksi yang, ya bagi kami itu seksi-seksi yang hebat. Seksi doa itu Ibu Yanti Sodale, Liu, itu dengan teman-temannya begitu, Bapak Lopsau, teman-teman mereka begitu menyerahkannya. Terus kemudian ada seksi konsumsi, ada Mama Yala yang selalu saja memikirkan bagaimana caranya dengan kondisi yang kalau misalnya terbatas bagaimana caranya. Lalu ada seksi perlengkapan, ada Kakak Roni bowling.
0: Iya.
2: Ya itu orang muda yang luar biasa dan teman-temannya. Ada seksi humpudok, ada KJ Sanu. Ya. Itu orang-orang muda yang bagi kami ini aset gereja yang luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi kalau ke depan itu mereka ini orang-orang yang hebat. Ditambah dengan seksi acara, ada Kak Kori. Terus ada seksi keamanan, ada teman-teman, ada Pak Sony Selan dengan Pak Moses Sinla. Mereka bekerja
0: sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya.
2: Dan saya bersyukur dapat orang-orang yang memang mau memberi diri untuk mengerjakan pekerjaan ini.
0: Mm-hmm. Ya.
2: Bayangkan saya dengan seorang bendahara yang usianya sudah 70-an,
0: mm-hmm.
2: ya. Bekerja luar biasa, tidak kenal lelah, Bapak John Feo, itu terkadang saya bilang ini orang tua di usia yang seperti ini, tapi luar biasa.
0: Mm-hmm.
2: Energi yang Tuhan kasih, ekstra ya, sehingga dia bekerja dengan maksimal, ditopang dengan seorang wakil bendahara Ibu Cici Nulik yang ya memang ada sementara baru habis menikah dan juga harus berhadapan dengan persiapan untuk untuk kehamilan sebagainya, tapi juga memberi diri untuk melakukan tugas ini dengan baik sehingga semuanya berjalan baik. Dan ada seksi-seksi yang saya kira ya khususnya seksi P3K, Ibu Hani Nale, dengan teman-temannya, mereka memberi diri melakukan ini. Dan bagi saya ini suatu pekerjaan yang luar biasa.
0: Iya.
2: Jadi sangat-sangat kompak. Ada hal-hal kecil, riak-riak kecil itu
0: saya biasalah kira biasa. Ya, dalam karena sebuah organisasi.
2: Tidak ada yang kita kan dikumpulkan dengan perbedaan masing-masing. Hmm. Tapi kalau sampai di titik ini, mereka begitu solid untuk mengerjakannya, saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Mereka bisa menghayati panggilan itu, bahwa melakukan sesuatu untuk Tuhan itu, pemberian diri itu tidak diukur dari hal-hal apapun juga.
0: Iya.
2: Ini sebuah pengorbanan yang diberi, karena semua menghayati benar bahwa ini adalah sebuah ungkapan syukur, Tuhan sudah buat banyak hal untuk kita, sehingga kita memberi waktu untuk melayani Tuhan dengan talenta masing-masing, porsi masing-masing.
0: Iya. Ya, okay.
2: Itu luar biasa.
0: Baik, Kak Kori, ini waktu 2 hari di tanggal 17 dan tanggal 18 September, itu waktu mulainya dari jam berapa, selesainya sampai jam berapa?
1: Kalau sesuai dengan schedule yang kami siapkan, mulainya tepat jam 6.
0: Jam 6 ya.
1: Baik, maupun masih sedikit orang, tetap kami tetap mulainya ya, di jam 6, karena pasti waktunya bisa molor sampai dengan jam 10 malam.
0: Betul.
1: Bahkan lewat. Karena mengingat tahun kemarin itu malam kedua bisa sampai jam 12 malam ya, Kak.
0: Iya, betul sekali. Sampai ada yang kehilangan juga.
1: Iya.
0: Jadi memang itu di, ya karena orang akan, apa ya, sekarang ini kan waktu begitu cepat gitu ya. Jadi orang sekarang inginnya untuk ya diatur acaranya secara baik, menarik, dan pada akhirnya itu bisa jadi mulogram dari satu orang ke orang yang lain, karena ini sampai di malam yang kedua gitu ya. Jadi ini sampai di jam 10 malam gitu ya. Jadi nanti di schedule-nya itu malam pertamanya siapa, malam keduanya siapa?
1: Kalau di schedule pengkhotbahnya.
0: Iya, pengkhotbahnya.
1: Di schedule itu malam pertama ada Bapak Ketua Sinode, Bapak Sampandi, dan nanti Bapak Yandinya di penutupan malam kedua.
0: Oke, okay, ya. Siap. Jadi malam pertamanya Pak Ketua Sinode, kemudian malam keduanya Pak Yandi Manobe. Nah, Pak Daud, ini apakah memang ada channel yang bisa kita saksikan bersama begitu ya Pak ya, karena memang mungkin ada orang yang sakit, ada orang yang tidak bisa harus on stage begitu ya, pergi ke tempat, tapi ada tidak semacam channel yang bisa kita saksikan bersama untuk IP ini?
2: Jadi kami punya tim artinya Humpodoc ya, Humas Publikasi dan Dokumentasi itu ada koordinator Kak Jaksanu. Mereka sudah mendesain, lalu kemudian bekerja sama dengan tim multimedianya Klasis, K3T. Kebetulan di Klasis itu ada K3T, ada Kak Abdi Mauboy, Kak Abdi Mauboy. Bersama timnya, mereka juga sudah sering live ya. Jadi, sudah dipersiapkan untuk nanti ada live, live YouTube ya, K3T. Ya. Kalau tahun lalu itu ada teman-teman yang live, ya. Dari dengan akun apa saya itu
0: tapi pokoknya masing-masing dengan dukungan Facebook dong juga siarkan langsung gitu ya.
2: Tapi kalau untuk tahun ini kita sepakat untuk menggunakannya akun dari K3T.
0: Oh gitu. Ya,
2: akun YouTube-nya K3T. Sehingga semua terarah. Maksudnya bahwa kita juga dapat mempertanggungjawabkan karena ini akun resmi. Kegiatan adalah kegiatan K3T, maka kita berharap akun yang kita pakai adalah akun resmi supaya dapat dipertanggungjawabkan.
0: Ya, baik, terima kasih. Nah, ini yang tergabung adalah persekutuan-persekutuan doa yang tergabung juga di K3T ya. Ini juga sekaligus menjalin kebersamaan ya kakak ya, karena memang ini dari utusan-utusan masing-masing gereja supaya sama-sama ya gitu ya. Dan ini juga kayaknya punya tujuan yang bagus untuk sama-sama ketong menjaga kebersamaan, karena kalau satu persekutuan doa kayaknya kurang menarik gitu ya. Apakah ini tujuan IP ini yang menyelenggarakan supaya persekutuan-persekutuan doa bersatu untuk mengangkat pelayanan Tuhan ini, atau seperti apa nih kakak?
1: Ya, jadi dengan ini ya kami mempersatukan supaya semua bisa saling kenal ya kak, karena banyaknya persekutuan doa dengan ini baru ketong tahu.
0: Bakenal.
1: Iya, bakenal.
0: Oke, akhirnya ketong bisa dari persekutuan doa mana? Oh iya, akhirnya kita saling bakenal begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Kalau dari Pak Daud sendiri bagaimana Pak Daud? Ini kolaborasi, apakah sejauh ini ada kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mendukung kegiatan ini, karena eventnya cukup besar, menghadirkan 2.000 orang lebih begitu ya selama 2 hari dengan event yang besar ini. Apakah ada kolaborasi dengan stakeholder terkait?
2: Ya, jadi stakeholder yang kami hubungi itu dari NTT juga.
0: Oke.
2: Mungkin esok mereka akan, hari Senin mungkin mereka menginformasikan apa yang mereka bisa
0: bantu ya.
2: Bantu ya. Tapi mereka sudah hubungi saya hari Jumat kemarin ya. Mereka sudah hubungi saya hari Jumat kemarin untuk mengkonfirmasi apakah betul kegiatan itu dilakukan pada tanggal yang ditentukan seperti surat yang masuk. Dan saya sudah mengiyakan, jadi mereka Senin akan mereka hubungi saya. Ya, yang jelas waktu itu kita meminta bantuan untuk mereka ada sejumlah tenda-tenda kecil UMKM yang bisa juga dipasang di situ.
0: Oh iya,
2: supaya membuat suasana itu bisa lebih hidup,
0: meningkatkan ekonomi juga ya,
2: masyarakat dan seterusnya. Kalau memang ada yang mau juga berjualan, karena bisa aja orang membutuhkan snack,
0: betul, apalagi kalau sampai jam 10 malam. Kita karena panitia kasih ini juga ya, snack untuk apa atau
2: untuk peserta tidak, tapi kita minta untuk UMKM mereka juga bisa siap di sekitar situ untuk kalau bisa kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilayani ya untuk jemaat, mereka bisa ambil dari situ. Nah, yang kedua kami juga bekerja sama dengan Pemda, Pemda kota, mereka juga membantu kami dalam hal fasilitas. Ada genset, ada sejumlah tenda, ada kursi, jadi tidak semuanya memang dari sana, tapi paling tidak sudah membantu kami untuk kegiatan itu. Sehingga memang kami bersyukur ya Pemda bisa membantu. Terus kemudian memang kami kesulitan itu di toilet mobile.
0: Tapi tahun lalu ada tuh Pak.
2: Ada. Bukan tidak ada, tahun ini juga ada, tapi bertepatan dengan
0: bencana
2: Flores, maka semua fasilitas itu dibawa ke sana.
0: Betul.
2: Sehingga tadi saya bilang bahwa mulai sekarang dari sisi perlengkapan mulai persiapan itu adalah mulai persiapan toilet mobile-nya di lapangan. Jadi mereka sementara mendesain, mengerjakannya untuk, karena itu juga menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa tidak. supaya kalau misalnya jemaat butuh atau panitia, peserta, lalu kemudian dia tim altar, tidak harus ke mana-mana tapi ada tempat. Nah, karena kesulitan kita di situ.
0: Iya.
2: Ya. Tapi kita bekerja. Lalu kemudian ada sejumlah orang-orang yang memberi, membantu kami.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Jadi tidak saja dari tim, tapi persendua-persendua juga mendukung. Lalu kemudian dari pihak klasis sendiri punya dana awal yang diberikan pada kami untuk melakukan tugas ini. Lalu kemudian ada sejumlah orang-orang yang memberi untuk kami.
0: Iya.
2: Ya, yang ya kami tidak belum bisa menyebutkan satu persatu, mm-hmm. ya, ada jumlah yang cukup banyak, tapi mereka sudah memberi kami untuk pelaksanaan kegiatan ini. Ya, sedangkan kami berpikir bahwa ini kan pekerjaan Tuhan.
0: Mm-hmm.
2: Tuhan juga akan mengutus orang untuk membantu pekerjaan ini.
0: Iya.
2: Ya. Jadi itu luar biasa. Seksi perlengkapan itu terdiri dari orang-orang yang, ya saya kira orang-orang yang hebat. Ya.
0: Mm-hmm.
2: Mereka bekerja dengan laut dengan kemampuan. Saya heran karena ada yang bisa mendesain, mencoba untuk merancang toiletnya dari mereka sendiri.
0: Ya. Ya. Ya. Luar biasa ya. Ya. Oke, okay. Kalau dari Kak Kori sendiri, memang untuk kegiatan selama 2 hari ini, ada tidak agenda, biasa kalau di ibadah-ibadah penyegaran iman itu kan, kalau dulu-dulu ya, itu kayak ada doa, apa namanya, doa untuk apa jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, terus apa altar call, apakah itu juga masuk dalam desain acaranya atau bagaimana?
1: Ya, itu juga masuk, Kak. Kalau soal doa, bukan doa penyembuhannya, doa untuk yang punya beban,
0: mm-hmm.
1: itu di tanggal 18 pagi ya Bapak.
2: Iya.
1: Itu kami buka di tanggal 18 pagi yang akan dilayani oleh tim seksi doa.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau soal pelayanan altar call, mm-hmm. itu kami sudah bagi.
0: Mm-hmm.
1: Bagi yang bagian untuk membantu para pengkhotbah untuk dalam saat altar call, itu ada dari seksi doa dan satpel yang mendampingi seksi acara.
0: Okay.
1: Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang diutus untuk membantu.
0: Membantu ya.
1: Iya.
0: Jadi terbuka untuk masyarakat umum yang sekiranya dalam, yang mungkin lagi dengarkan kita malam ini, yang punya beban, yang ingin didoakan bersama-sama dengan tim, itu bisa gitu ya. Kalau di tanggal 18 itu dilaksanakannya di mana?
1: Di lapangan Sitarda.
0: Oh, lapangan Sitarda.
1: Iya, ada tempat khusus yang disiapkan untuk para hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat yang mau didoakan secara khusus ada di situ.
0: Itu pelaksanaannya nanti pada saat KPI, selesai KPI atau?
1: Pagi.
0: Oh, pagi. Ya. Oh ya, sorry. Karena dia di tanggal 17 dan 18 gitu ya. Ya. Oh,
1: bikin
0: dalam satu IP itu ada, tapi dia dipisah sendiri ya.
1: Iya, pisah sendiri.
0: Oke. Baik, ini jadi menarik ya buat Bapak Ibu, ya jemaat Tuhan ataupun juga pendengar yang ingin didoakan begitu ya, sekiranya ada pergumulan hidup yang ingin didoakan membutuhkan pelayanan doa, bisa di datang saja pada tanggal 18 September pagi ya. Itu akan dibantu sama teman-teman dari seksi doa ya, karena banyak anak hamba-hamba Tuhan juga ini ya yang punya karunia-karunia untuk bisa membantu dalam doa ya. Oke, baik, terima kasih banyak. Dan terakhir dari Kak Kori sendiri, ini kan banyak anak-anak muda nih yang terlibat dalam pelayanan, yang di altar juga, di dalam pelayanan juga ambil bagian bagi generasi muda. Kira-kira dari IP ini juga punya tujuan supaya banyak anak-anak muda yang ya mendapat apa ya, pelayanan juga hadir juga dalam IP atau seperti apa nih?
1: Ya, dengan kegiatan IP ini Kak, terus kami hadirkan para tim altar, teman-teman pemuda yang terlibat dalam persekutuan doa. Dengan ini juga kami mau sampaikan lewat setiap talenta kasih karunia.
0: Mm-hmm.
1: Karena banyak anak-anak muda sekarang Kak punya talenta kasih karunia, tetapi belum ada kepercayaan yang diberikan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dengan ini biar mereka bisa tahu, oh ternyata saya ini bisa menari. Jadi saya juga mau bergabung dengan persekutuan doa biar talenta yang ada dalam diri saya ini bisa lebih dikembangkan begitu.
0: Tersalurkan ya. Juga gitu ya. Oke, baik, di akhir dari kebersamaan kita pada kesempatan malam ini, boleh saya berikan kesempatan kepada Bapak Daud dan juga Kak Kori untuk bisa mengajak masyarakat dan jemaat untuk ambil bagian dalam ibadah penyegaran iman tanggal 17 dan 18 dan kegiatan-kegiatan yang lain dalam hal event ini. Silakan Pak Daud, nanti ditutup sama Kak Kori.
2: Ya, baik, terima kasih Kak Pungki. Jadi kami mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Kupang, ya, dan sekitarnya untuk bisa hadir dalam acara ibadah penyegaran iman yang berlangsung 17-18 September ini di lapangan Sitarda. Mari dan ya dilawat dengan firman Tuhan, ya rasakan kuasa Tuhan dalam acara itu. Kita berharap ini bukan sebuah seremonial biasa,
0: yeah,
2: tapi ini tempat untuk kita berbagi, menguatkan satu dengan lain. Karena itu jangan lewatkan kesempatan ini. Kami juga memang mengundang ada peron suara-suara pemuda dari gereja-gereja.
0: Mm-hmm.
2: Ya, itu sudah lobby lebih dahulu dan sudah oke, tinggal surat untuk pemberitahuan untuk datang. Tapi kami berharap kehadiran mereka juga untuk supaya memberkati orang, tapi mereka juga bisa diberkati dari firman Tuhan. Karena itu sekali lagi kami mengundang jemaat-jemaat di wilayah K3T maupun di Kota Kupang atau Kota Kupang Barat. Mari bergabung bersama kami dalam ibadah penyegaran iman pada tanggal 17-18.
0: Oke, terima kasih Pak Daud dan Kak Kori, silakan.
1: Jadi ini betul punya pesan mengajak.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Iya, baik, salam teman-teman semua, bapak mama, bapak saudara. Mari ketong siap diri untuk ada dalam penyegaran iman selama 2 hari, satu persekutuan, satu panggilan untuk hidup benar dan berlaku adil. Dengan firman Tuhan Mika 6 ayat 8 di tanggal 17 dan 18 September 2026 di lapangan Sitarda jam 6 sore sampai dengan selesai. Ajak keluarga, ajak sahabat, ajak persekutuanmu. Kita bertemu di IPK 3T 2026, datang bersekutu, diperbarui dan pulang membawa harapan. Kalimat penutup, karena iman bukan hanya untuk dipercaya tetapi untuk hidup.
0: Oke, terima kasih banyak ya, ya untuk kehadirannya dari Pak Daud dan juga Kak Kori. Kita berharap di tanggal 17 dan tanggal 18 ini ya ditargetkan 2000, bahkan bisa lebih daripada itu, untuk semua bisa mendapatkan lawatan dari pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Sinode Gemit, ya Pak Ketua Sinode Gemit, dan juga ada Pak Yandi Manobe ya, di tanggal 17 dan tanggal 18. Kita doakan supaya cuacanya juga mendukung ya, begitu ya, ya untuk pelaksanaan IP di tanggal tersebut di lapangan Sitarda. Baik, pendengar, kami tuntaskan sampai di sini saja. Kita akan berjumpa lagi lain kesempatan dan setelah ini jangan lewatkan ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: kaya, emang lebih tua
1: RRI
0: sekitar 20
1: agar
0: tahun di atas kamu.
1: Beradaptasi dan berinovasi dalam
0: lagi.
1: Perkembangan dunia
0: Siapa
1: teknologi
0: tahu?
1: Informasi yang semakin pesat sehingga
0: baik,
1: tidak
0: kamu
1: tertinggal
0: bisa.

0: Halo pendengar, salam sehat untuk Anda. Jumpa lagi bersama Beta Fongkilete. Kali ini dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi malam ini Anda bisa request lagu untuk karaoke gitu ya. Atau Anda juga bisa request lagu yang bisa Beta putarkan. Dan bisa juga kirim-kirim salam ya. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon 0380825444 atau 8431152. Dan juga bisa di 0811-3820-9440 untuk line WhatsApp-nya. Halo, selamat malam minggu.
1: Malam minggu, Kakak Pongki. Kembali lagi dari Montasi.
0: Ada siapa di sana?
1: Sisil ya.
0: Kakak Sisil, bagaimana kabar kakak?
1: Masih baik-baik.
0: Masih baik-baik. Harusnya baik terus, jangan bilang masih.
1: Ya masih seperti yang dulu.
0: Oh masih seperti yang dulu. Kakak Sisil, malam ini mau menyanyi kok atau mau salam-salam?
1: Menyanyi lagu Aku Tak Rela, boleh kok.
0: Aku Tak Rela itu dari siapa?
1: Tony Parera, coba cari dulu ada kos tidak.
0: Siap bos. Aku tak rela, aku tak rela, aku ingin menderita itu tuh kok.
1: Iya, yang awalnya kok tak mau menang, tak mau menderita yang kedua kali itu.
0: Oh iya, jadi mau. Jadi mau yang keberapa kali nih menderitanya?
1: Satu kali saja kok.
0: Oke, okay. So, siap kok kakak, Beta putarkan lagu ini dan kakak bisa menyanyi.
1: Oke, okay, coba Kak Pongki kasih tahu nyanyi sama aku ya, bisa nggak?
0: Boleh.

0: Pokoknya kalau menderita dua kali jangan kakak, cukup sekali sa.
1: Oke deh, selamat semuanya ya.
0: Oke kakak.
1: Selamat kakak Pongki.
0: Terima kasih banyak buat kakak Sisil yang sudah bergabung. Awal lagu-lagu aku tak rela ya, aku tak rela menderita untuk yang kesekian kalinya. Ya memang jangan begitulah, cukup menderita satu kali saja yang dobel-dobel. Kotong hati sakit, nah, kotong pikiran, nah, wih, rusak. Nah silakan untuk Anda pendengar yang ingin mau berbagi salam juga boleh, yang mau request lagu juga boleh, yang mau menyanyi juga boleh ya. Silakan line teleponnya beta buka untuk Anda, nomornya di 0380-825-444 ataupun juga bisa di 843-1152 ya, di WA 0811-3820-9440. Dan pendengar, malam ini beta punya informasi dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 terkait dengan keputusan Dewan Juri. Maka peserta yang masuk babak final yang pertama itu Yeter Elon Tafuli, Verseli Julianus Konsesao, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isa Kobidaka, dan Mariano Rafim. Itu untuk peserta putra. Kalau peserta putri, Jenny Kase, Listiani Avilia Kapitan, Stefani Alista Isa, Queen Jaraliwe, Kalsa Rensini, dan Yurita Benu. Pengambilan nada untuk final dan gladi dilaksanakan pada hari Senin 14 September pukul 15 WITA di Studio 1 RRI Kupang. Dan yang sudah bergabung malam ini Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu.
0: Hai, dengan siapa di mana?
2: Dengan Gerardus.
0: Gerardus?
2: Iya.
0: Kakak Gerardus di mana posisinya?
2: Belo City kakak.
0: Wih, di belo. Pasti belo. Belo kiri kok belo kanan?
2: Ah, sonekan di tengah kakak.
0: Wih, di belo ini pasti dingin parah, sah.
2: Ya, jika kebetulan di sini ada jaket 3 lapis kak.
0: Wih, kak skala orang soe mah.
2: Ini kayaknya deket-deket soe mah.
0: Zon lama soe, kabut soe pindah di belo.
2: Sudah kak terjadi.
0: Masa sudah terjadi. Kayaknya biar harus dicek dong nih. Ya sampai biar kena bokole nih.
2: Sonde kakak mau cek juga. Tinggal lihat tapi atas mengatas langit belo.
0: Oh baik, nanti sama antar biar dicek. Oh kalau salah iya, maka tahu toh. Dapat denda biar bilang.
2: Ih denda apa nih.
0: Pokoknya kaki ampa.
2: Wow.
0: Oke, okay. Kak Gerardus mau salam-salam atau mau karaoke atau mau request lagu?
2: Beta mau salam dulu buat bepeng istri yang tercantik, bersama ibu Yora, terus dengan bepeng anak yang paling ganteng, Giovanni.
0: Wis, mantap.
2: Terus ini beta mau request lagu boleh kak?
0: Boleh. Request lagu untuk menyanyi kok?
2: Ya?
0: Request lagu untuk menyanyi?
2: Iya, beta mau sumbang bepeng suara perak nih kak.
0: Oh, iya, bukan mas.
2: Bukan, jangan. Suara mas milik orang lain.
0: Oh, Naneo, lagu apa ini?
2: Beta nyanyi lagu Josh Benson.
0: Lagu apa?
2: Nothing's gonna change,
0: oh, my nothing's gonna change my love for you. Okay. Ini just bapak nih biasa sama bapak. Ini selalu pakai bahasa Inggris nih. Lekoi. Ini mau pakai mana nih? Kunci wanita kok kunci pria nih?
2: Lower key.
0: Lower key. Oke. Okay. Ini kayaknya warna ambo nih.
2: Wah, kakak tahu. Kita kan tebakan malam ini. Oke, boleh.
3: Tela Pocket.
0: Oke, ya. Saya salam ya. Cuma itu, Sako kakak.
2: Kenapa, Kak?
0: Hanya salam untuk istri dengan anak, Sako.
2: Siap. Atau dan kata juga, supaya semangat sampai acara berakhir.
0: Oke, siap, siap, siap, siap. Oke ya, siap-siap ya. Lagu ini Be putarkan untuk kakak Gerardus. Ya, lagunya Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: terputus. Terima kasih banyak ya Kak Geradus untuk malam hari ini sudah bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Yang mau salam-salam juga boleh, yang mau request lagu juga boleh, atau yang mau nyanyi juga boleh ya, silakan. Di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak Fungji.
0: Aduh, Bapak, minta tolong radionya mungkin dimatikan sebentar.
1: Sedih. Ya, saya mau salam-salam, boleh kok?
0: Boleh dong, silakan Bapak.
1: Ya, salam buat Diona. Ala Mbak Jesse.
0: Iya.
1: Ala Ibu Ratna, ala Maria Sikmana, Bung Miller, Opa Emi, Bu Dinda, Mam Mary, Bung Endang, Peri Soe, Bung Natalia, Natalia Rote, ala Ibu Puja, Ayu Sisria, ala dan Ibu Betsy, Mbak Ima dan semua-semua, Cah.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bapak Botus di Fatu Veto yang sudah bergabung ya di malam hari ini juga ya. Oke. Okay. Dan informasi ya bahwa donasi yang terkumpul dari ketompong kegiatan donasi ya untuk bantu ketompong saudara-saudari yang ada di Flores, sesuai dengan apa namanya ya, sesuai dengan donasi yang Anda kirimkan ke kami ya di RRI Kupang, ini sudah kami salurkan uangnya, totalnya 8 juta rupiah, ditambah dengan ada beras, ada pakaian layak pakai, ada popok, pokok, ada mie instan, banyak ya, semua barang-barangnya sudah kami salurkan ke pihak pemerintah provinsi, dan nanti mereka yang akan memberikan, mendistribusikan dananya dan juga barang-barangnya untuk masyarakat di Pulau Flores. Terima kasih sekali lagi ya untuk Anda pendengar yang sudah memberikan donasi pada saat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan gitu ya, untuk membantu ketompong saudara-saudari di Pulau Flores. Baik pendengar, malam hari ini Beta masih juga temani Anda di request and sharing di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang pastinya lagu-lagu bisa Anda nikmati bersama, yang mau request lagu, yang mau kirim-kirim salam, dan juga mau menyanyi juga boleh ya. Silakan di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao

0: Ya, pendengar Pro 1, ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026. Selasa tanggal 15 September 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah, RRI Kupang ajak Anda seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi sambil donor darah, Anda juga bisa manfaatkan kesempatan untuk periksa kesehatan secara gratis. Jadi mari datang ke RRI Kupang pada hari Selasa tanggal 15 September mulai pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, datang dan ikuti donor darah dan cek kesehatan gratis. Jadi sehat untuk diri sendiri, berbagi untuk sesama. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo. Ya, silakan berikan untuk Anda yang mau request lagu, yang mau salam-salam, ataupun yang mau menyanyi juga boleh. Di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Di WA juga bisa, nomornya 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin bergabung malam hari ini di Pro 1 dalam rangkaian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi tadi ada yang sudah nyanyi lagu Tiada Rela, Tak Rela ya. Dan juga lagu dari Nothing's Gonna Change, My Love For You. Mari, buat Anda yang mau nyanyi lagi, silakan. Ataupun juga mau request lagu, boleh, bebas untuk Anda yang mau request lagu apa. Ataupun hanya mau kirim-kirim salam, begitu. Silakan di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152.
1: Kamu yang

0: Dan sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Mama, kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
2: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
1: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
2: Kakak pun maksud?
1: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Oke, dan kita lanjut lagi pendengar di Ruang Rindu malam ini. Yang mau bergabung silakan di 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Karaoke Udara di Pusat Kupang, RI Kupang.
0: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam, selamat ulang tahun RI 81. Sudah. Semangat, tambah semangat September ceria.
0: Iya. Iya, nah, bagaimana?
1: Ini malam ini.
0: Silakan. Bebas mau lagu apa?
1: Oh, bebas, asik banget. Aku pengen lagunya Karaoke Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami.
1: Iya, punya nyanyian tersusah.
0: Satukan Hati Kami ya. Oke.
1: Wanita lah yang nyanyi. Satukan okay. Hati kami berdua. Belum
0: sempat sih. Belum, sebentar. Salamnya dulu untuk siapa?
1: Tahun yang apa?
0: Salamnya untuk
1: salamnya
0: siapa?
1: Salamnya buat yang sudah gabung. Pokoknya happy-happy yang tadi yang sudah merayakan yang dari semangat ya. Jadi ya.
0: Okay.
1: Semuanya sehat-sehat.
0: Iya.
1: Kita aku mau coba lagunya dari Dian Prisesa, Satukan Hati Kami, Satukan Untuk Pendengar-pendengar yang RRI Kupang.
0: Oke, sudah siap ya?
1: Sudah. Untuk masuknya ya.

0: buat keluarga di rumah. Salam sehat, selamat malam, shalom.
1: Shalom, terima kasih banyak ya untuk Ciguria di Jakarta yang sudah bergabung bersama program 1 RRI Kupang. Ya, mau kirim-kirim salam, silakan ya, Beta masih buka kesempatan untuk Anda sampai di mana nih? Sampai di mana-mana, hatiku senang. Sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Tengah, dan pastinya di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Halo Bunda, selamat malam.
2: Halo malam.
1: Hai, dengan siapa di mana?
2: Udah disebut.
1: Ini bundanya bunda mana ini? Kan bundanya banyak.
2: Oh, Bunda Yantri.
1: Oh, Bunda Yantri.
2: Iya, karena anaknya Yantri.
1: Oh, begitu. Siaplah. Bunda, mau menyanyi lagu apa nih?
2: Ah, gak mau nyanyi. Takut dia kiri-kiri, kanan-kiri, kanan. Lama-lama kita lari di jalan tol nanti.
1: Jadi ke mana?
2: Kalau nyanyi sendiri di rumah sih oke-oke.
1: Boleh lah.
2: Tapi kalau nyanyi di
1: umum, karaoke, di umum nanti lah ya.
2: Iya deh. Kalau nyanyi langsung di radio oke deh.
1: Jadi silakan mau request lagu apa yang mau diputar nih?
2: Ketinggalan kereta gitu.
1: Iya.
2: Jangan sampai ke Fongke udah duluan kita ekor dari belakang. Wah, enggak cocok tuh.
1: Aduh. Silakan. Mau request lagu apa yang mau Beta putar?
2: Yang ada di listnya Nyong Ganteng.
1: Beta son siap sih, kalau Bunda mau sebutkan boleh.
2: Oh gitu. Ya, aku mau request lagu apa ya? Bete nih.
1: Mungkin bisa pergi di terminal Kuanino situ kok. Baru telpon.
2: Aku udah kecil. Tapi sama aja deh.
1: Senap apa? Mau apa? Lagu apa nih?
2: Lagu apa ya? Dari Rafika Duris ya.
1: Rafika.
2: Apa ya?
1: Yang Beta punya ini ada demi waktu terlalu untuk apa lagi hatiku yang terluka demi waktu kau.
2: Untuk apa lagi saja?
1: Untuk apa lagi?
2: Nanti Kak Fongki nyanyi ya.
1: Sonde mau karaoke nabe menyanyi lagi.
2: Kan Kak Fongki nyanyi kan lebih hot daripada aku yang nyanyi.
1: Ini semalam sonde ada hot.
2: Oke deh, lagu ini aku titipkan untuk Mami Ridetan. Udah sampai rumah ya Mami cantik. Nih anak ganteng yang lagi nyiar.
1: Siap.
2: Terus Mama Rian, Om Edulake, Mama Glenn, Om Endang, Bapak Botus, Nona Ria Jakarta, Mbak Natalia Toli, Mbak Utri sama Bung Freddy.
1: Iya.
2: Ayu Masohi, Tedinda Bogor, Diona, lalu Opa Emi, Bapak Hermindo, Paman Dandi, Bibi Salma, Kak Emi, Kak Evan,
1: iya.
2: Mama Sandi dan Mama Mei serta semua sakapongki. Iya.
1: Bunda. Bunda, iya. Jangan lupa ya tanggal 15 datang ke Iko Donor Darah dengan CKG.
2: Tapi aku gak mau deh untuk itu apa yang gratis-gratis, pemeriksaan gratis.
1: Pemeriksaan gratis.
2: Kan aku sehat, untuk apa?
1: Jangan bilang.
2: Iyalah aku sehat.
1: Dari luar sehat, mah cek di dalam.
2: Luar dalam sehat, Nyong Ganteng.
1: Amin. Oke deh, nanti kasih tahu.
2: Olahraga.
1: Iya, nanti kasih tahu teman-teman yang lain ya, di pendengar dong ya.
2: Oke deh.
1: Oke Bunda, terima kasih ya. Bye, selamat malam untuk Bunda Yantri yang sudah bergabung di program 1. Oke, Beta putarkan dulu lagu yang sudah di request, ada Rafika Duri, Untuk Apa Lagi.

0: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan,

Ya, demikian satu koleksi lagu Beta hadirkan dari koleksinya Tanto Yahya dengan Balada Pelaut yang sudah mengantar kita di pukul 22 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, untuk Anda yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna, ini saatnya kamu menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang lewat tema utama radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya. Buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami, Anda juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus orisinil, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi buat Anda yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Info selengkapnya bisa Anda menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolah Anda dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini, Beta tuntaskan, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Di hari yang sama, tepatnya di hari Sabtu, minggu-minggu berikutnya. Setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik.

memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara,

0: Info 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha dengan judul Bijak Bermedia Sosial Menurut Dharma yang akan disampaikan Selastri. Selamat mendengarkan.

Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Brian Tracy.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita, para Buddha, dengan memanjatkan Paritta Vandana.

Para pendengar Renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Swati Hotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin, kesehatan, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah derasnya arus perkembangan teknologi dan informasi, kita tetap memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, serta kebijaksanaan dalam memilih setiap langkah yang kita ambil. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu bijak bermedia sosial menurut Dhamma. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika dunia berada di genggaman tangan. Hanya dengan sebuah telepon pintar, kita dapat mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Berkomunikasi dengan keluarga yang berada jauh, belajar berbagai pengetahuan baru, bahkan menyampaikan pesan-pesan kebajikan kepada banyak orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap pagi kita membukanya, siang hari menggunakannya, dan malam hari menutup aktivitas dengan melihat berbagai unggahan yang muncul di layar. Teknologi pada hakikatnya bersifat netral. Ia bukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Yang menentukan manfaat atau mudaratnya adalah cara manusia menggunakannya. Pisau dapat dipakai untuk memasak, tetapi juga dapat melukai. Demikian pula media sosial. Ia dapat menjadi sarana menyebarkan dhamma, mempererat persaudaraan, dan menebarkan inspirasi. Tetapi juga dapat menjadi tempat lahirnya kebencian, fitnah, hoaks, ujaran kasar, iri hati, serta berbagai bentuk penderitaan batin. Meskipun pada zaman Sang Buddha belum ada internet atau media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang diajarkan lebih dari 2600 tahun yang lalu tetap sangat relevan untuk membimbing kita menggunakan teknologi secara benar. Sebab yang diatur oleh dhamma bukanlah alatnya, melainkan batin orang yang menggunakannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari pikiran. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1, beliau bersabda, Mano pupang gama dhamma, mano setha mano maya, manasa ce padu tehena, bhasatiwa karotiwa, tato nang dukhaman weti, cakangwa wawahato padang. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Syair ini mengingatkan kita bahwa sebelum jari kita mengetik, sebelum membagikan sebuah berita, sebelum mengunggah foto atau video, semuanya diawali oleh pikiran. Jika pikiran dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kebencian, maka media sosial akan menjadi sarana menyebarkan penderitaan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi cinta kasih dan kebijaksanaan, media sosial dapat menjadi ladang kebajikan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, salah satu tantangan terbesar dalam bermedia sosial saat ini adalah begitu mudahnya seseorang berbicara tanpa berpikir. Banyak orang merasa bebas menulis apa saja karena berada di balik layar telepon genggam. Hanya dalam hitungan detik, seseorang dapat mengunggah sebuah komentar, membagikan berita, atau memberikan penilaian terhadap orang lain. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki dampak. Kalimat yang kita ketik mungkin hanya membutuhkan beberapa detik, tetapi dapat melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Bahkan, tidak sedikit perselisihan, permusuhan, hingga perpecahan dalam masyarakat berawal dari unggahan atau komentar di media sosial yang tidak dipikirkan dengan bijaksana. Oleh karena itu, meskipun pada masa Sang Buddha belum ada internet maupun media sosial, prinsip-prinsip dhamma yang beliau ajarkan tetap sangat relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan digital. Salah satunya adalah sama waca atau ucapan benar yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8 Arya Adhangika Magga. Ucapan benar bukan hanya berarti tidak berbohong. Lebih dari itu, Sang Buddha mengajarkan agar kita menghindari 4 bentuk ucapan yang tidak bermanfaat, yaitu berbohong, mengadu domba,
berkata kasar, dan berbicara sia-sia. Keempat bentuk ucapan ini kini tidak hanya dilakukan melalui lisan, tetapi juga melalui jari-jari kita ketika mengetik di media sosial. Fitnah dapat disebarkan melalui unggahan, kebohongan melalui berita palsu, kata-kata kasar melalui kolom komentar, dan pembicaraan yang tidak bermanfaat melalui berbagai konten yang hanya memancing kebencian atau memperkeruh suasana. Dalam Abhaya Raja Kumarasuta, Sang Buddha menjelaskan bahwa beliau tidak mengucapkan sesuatu secara sembarangan. Sebelum berbicara, beliau mempertimbangkan apakah ucapan tersebut benar, bermanfaat, dan disampaikan pada waktu yang tepat. Dari ajaran tersebut, kita dapat mengambil 5 pedoman penting yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menggunakan media sosial pada zaman sekarang. Pedoman yang pertama adalah, apakah informasi yang kita sampaikan benar atau sesuai dengan fakta? Saat ini, berita dapat menyebar lebih cepat daripada proses memverifikasi kebenarannya. Banyak orang langsung membagikan sebuah informasi hanya karena judulnya menarik atau karena berasal dari seseorang yang dianggap terpercaya tanpa memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Akibatnya, berita bohong atau hoaks menyebar luas dan menimbulkan keresahan, fitnah, bahkan perpecahan dalam masyarakat. Sebagai umat Buddha, kita hendaknya tidak menjadi bagian dari penyebar informasi yang belum jelas kebenarannya. Menyampaikan sesuatu yang benar merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab moral. Pedoman yang kedua adalah, apakah apa yang kita sampaikan benar-benar membawa manfaat? Tidak semua hal yang benar harus segera disampaikan. Apabila hanya bertujuan mempermalukan orang lain atau memperkeruh suasana, di media sosial kita sering menemukan komentar yang mengungkap kelemahan seseorang, membuka aib, atau menyebarkan kesalahan orang lain tanpa tujuan memperbaiki keadaan. Meskipun mungkin mengandung fakta, tetapi jika hanya melahirkan kebencian dan penderitaan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dhamma. Sebaliknya, marilah kita menggunakan media sosial untuk membagikan pengetahuan, pengalaman yang menginspirasi, nilai-nilai kebajikan, dan informasi yang dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Pedoman yang ketiga adalah, apakah yang kita sampaikan dilandasi cinta kasih dan disampaikan dengan cara yang lembut? Di media sosial kita sering menyaksikan perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan saling membenci. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebenaran yang disampaikan tanpa cinta kasih akan sulit diterima. Sebaliknya, kata-kata yang lembut dan penuh penghormatan lebih mudah menyentuh hati orang lain. Oleh karena itu, ketika memberikan kritik atau menyampaikan pendapat, hendaknya dilakukan dengan bahasa yang santun, tidak merendahkan martabat orang lain, dan benar-benar bertujuan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Pedoman yang keempat adalah, apakah waktu penyampaiannya sudah tepat? Ada kalanya suatu informasi benar dan bermanfaat, tetapi jika disampaikan ketika emosi sedang memuncak atau situasi sedang memanas, justru akan memperbesar konflik. Di media sosial kita sering tergoda untuk langsung membalas komentar yang menyakitkan atau ikut berkomentar terhadap isu yang sedang viral tanpa berpikir panjang. Padahal, Sang Buddha mengajarkan pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Tidak semua komentar harus segera dibalas. Terkadang diam sejenak, menenangkan pikiran, kemudian memberikan tanggapan setelah batin kembali tenang merupakan pilihan yang jauh lebih bijaksana daripada bereaksi secara spontan. Pedoman yang kelima adalah memeriksa niat di balik setiap ucapan atau tulisan kita. Dalam ajaran Buddha, kualitas suatu perbuatan sangat ditentukan oleh cetana, yaitu niat. Sebelum mengunggah sebuah status atau memberikan komentar, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya melakukan ini untuk membantu orang lain, untuk menyebarkan pengetahuan, atau hanya untuk mencari perhatian, memperoleh pujian, melampiaskan kemarahan, atau mempermalukan seseorang. Pertanyaan sederhana ini sangat penting karena niat yang baik akan melahirkan ucapan yang baik. Sedangkan niat yang dilandasi kebencian, kesombongan, atau iri hati hanya akan menambah penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Para pendengar yang berbahagia, apabila 5 pedoman ini kita jadikan kebiasaan sebelum menggunakan media sosial, maka setiap unggahan,
komentar maupun informasi yang kita bagikan akan menjadi cerminan praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menekan tombol kirim, marilah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah saya menyampaikannya dengan cinta kasih? Apakah ini waktu yang tepat? Atau apakah niat saya benar-benar baik? Apabila kelima pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan jujur dan positif, maka besar kemungkinan apa yang kita sampaikan akan membawa manfaat. Namun apabila salah satunya belum terpenuhi, mungkin pilihan yang paling bijaksana adalah menunda, memperbaiki, atau bahkan tidak mengunggahnya sama sekali. Inilah praktik samawaca di era digital. Ucapan benar tidak lagi hanya diukur dari apa yang keluar melalui mulut kita, tetapi juga dari setiap kalimat yang kita ketik, setiap komentar yang kita tulis, setiap gambar yang kita unggah, dan setiap informasi yang kita bagikan. Ketika media sosial digunakan dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih, maka teknologi tidak lagi menjadi sumber konflik, melainkan menjadi sarana menebarkan dhamma, memperkuat persaudaraan, dan menghadirkan kedamaian bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial juga sering menjadi tempat tumbuhnya rasa iri hati. Ketika kita melihat keberhasilan, kekayaan, atau kebahagiaan orang lain, sebagian orang mulai merasa hidupnya tidak berarti. Mereka membandingkan dirinya dengan apa yang dilihat di layar, padahal yang ditampilkan di media sosial seringkali hanyalah bagian terbaik dari kehidupan seseorang. Dalam ajaran Buddha, perbandingan seperti ini lahir dari kemelekatan dan ketidaktahuan. Kita lupa bahwa setiap orang memiliki karma, perjalanan hidup, dan kondisi yang berbeda. Kebahagiaan sejati tidak diperoleh dengan membandingkan diri dengan orang lain, melainkan dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan terus mengembangkan kebajikan. Sebaliknya, ketika melihat keberhasilan orang lain, Buddha mengajarkan untuk mengembangkan mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dengan mudita, hati terbebas dari iri hati dan dipenuhi sukacita. Kita tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, tetapi justru menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus berkembang. Dhamma juga mengajarkan bahwa setiap tindakan akan menghasilkan akibat sesuai hukum karma. Apa yang kita tulis, unggah, dan sebarkan di media sosial juga merupakan karma. Satu kalimat yang kita tulis dapat menghibur seseorang yang sedang putus asa, tetapi satu kalimat yang sama juga dapat melukai hati orang lain apabila ditulis tanpa kebijaksanaan. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan media sosial sebagai sarana menanam kebajikan. Sebarkan informasi yang benar, kata-kata yang menyejukkan, inspirasi yang membangun, dan nilai-nilai cinta kasih. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, karena menyebarkan informasi palsu berarti ikut menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Para pendengar yang berbahagia, media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia dapat menjadi jembatan menuju kebajikan atau pintu menuju penderitaan. Pilihan itu berada di tangan kita sebagai umat Buddha. Marilah kita menggunakan teknologi dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Jadikan setiap unggahan sebagai sumber inspirasi, setiap komentar sebagai ungkapan kebajikan, dan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk menumbuhkan metta serta mempererat persaudaraan. Semoga kita semua mampu menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga luhur dalam menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dengan demikian, kehadiran kita di dunia digital menjadi manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan semua makhluk. Saya akhiri, sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, hidup dalam kerukunan, dan senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan. Sadu, sadu, sadu. Satyotu Namo Buddhaya.

0: Bapak Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di Baku, betul ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Iya. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakasin aja di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dong masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-281.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

Sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami temani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 12 September 2026. Kami yang bertugas, saya Fongki dan Rifan, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, Minggu 13 September 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Mita Kalahatu dengan Pakai Aku Tuhan. Dan kita hadirkan Mutiara Pagi Kristen untuk Anda pendengar dengan judul Tampil Apa Adanya, yang akan dibawakan oleh Penyuluh Agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, ada Bapak Samuel Sailana SPDK. Kita dengarkan bersama.
1: Baik, salam, selamat pagi pendengar terkasih di mana saja berada. Selamat pagi Kak Vero, Kak William, selamat pagi. Oke, senang sekali bertemu pagi hari ini dalam kasih Tuhan dengan pujian pengantar yang sangat luar biasa, mengantar kita untuk tetap menyerahkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Baik Bapak Ibu pendengar terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita awali dengan doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Atas cinta kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan masih izinkan kami menikmati hari yang baru. Tuntun kami pada hari ini ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu kami berdoa, kami mohon kuasa, kemampuan, hikmat dari Tuhan. Anugerahkan bagi kami yang membaca, merenungkannya, serta Tuhan beri kami kuat untuk kami dapat lakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Baik pendengar terkasih di mana saja berada, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Saya melandasinya dengan satu tema, tampil adanya. Tampil apa adanya. Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, dalam kehidupan kita ada saatnya kita tersenyum, ya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar, bahkan di tempat tugas kita masing-masing. Bahkan kadang kita tersenyum di depan banyak orang, tetapi sebenarnya hati kita sedang sedih, sedang menangis, dan lain sebagainya. Kita juga kadang berkata, saya baik-baik saja, aman. Gitu. Padahal di dalam hati kita ada luka. Kemudian dalam hati kita juga ada rasa kecewa. Tetapi kita tidak terlihatkan itu. Kadang-kadang dalam hati kita juga ada ketakutan. Bahkan ada pergumulan-pergumulan yang tidak seorang pun tahu. Namun Bapak Ibu pendengar terkasih, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, tetapi Ia menginginkan kejujuran hati. Bapak Ibu pendengar terkasih, kita tidak perlu memakai topeng di hadapan Tuhan. Kita juga tidak perlu berpura-pura kuat ketika sebenarnya kita lemah. Kita juga tidak perlu menyembunyikan kegagalan, karena Tuhan melihat hati kita jauh lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh manusia. Untuk itu, renungan pagi hari ini, datanglah kepada Tuhan apa adanya. Jika sedang lemah, katakanlah, Tuhan, aku lemah. Jika sedang terluka, katakanlah, Tuhan, aku terluka. Jika sedang kecewa, katakanlah, Tuhan, aku kecewa. Dan jika kita sudah tidak tahu harus berbuat apa, katakanlah, Tuhan, aku sangat membutuhkan-Mu. Sebab Tuhan bukan hanya hadir ketika kita berhasil, tetapi Tuhan juga hadir ketika kita jatuh. Kasih-Nya tidak berhenti hanya karena kita memiliki kekurangan. Untuk itu, apapun keadaan kita, datanglah kepada-Nya. Janganlah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Nah, Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi salinan orang lain. Tetapi, jadilah diri kita. Tetap izinkan Tuhan terus membentuk kita. Seperti pujian tadi, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja berada, apa adanya bukan berarti tetap dalam kekurangan. Apa adanya berarti datang dengan jujur, lalu membiarkan Tuhan mengubah hidup kita. Di saat kita tak mampu, di saat kita merasa tidak ada jalan lagi, disitulah kita pasrahkan kehidupan kita, maka Tuhan akan turun tangan. Seperti dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu pendengar terkasih yang di mana saja berada, yang menjadi pertanyaan mendasar bagi kita, perenungan pagi hari ini. Apakah selama ini kita lebih sibuk terlihat baik di hadapan manusia daripada benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Yang kedua, apa luka? Apa kelemahan kita? Atau apa pergumulan yang selama ini kita sembunyikan, tetapi sebenarnya perlu kita serahkan kepada Tuhan? Jawabannya ada dalam setiap kita pendengar. Untuk itu, mari tetap tampil apa adanya. Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar kita, tetapi Tuhan melihat setiap hati kita yang mau berani jujur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya kembalikan, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih, Pak Samuel. Begitu jauhnya firman Tuhan dan renungan kita. Kita masuk di sesi sharing ya, dan sepertinya sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita langsung menyapa saja untuk di line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi. Ya, halo, shalom, selamat pagi.
2: Halo, Kak Vero, selamat pagi, shalom, selamat hari Minggu.
0: Iya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak Samuel.
1: Selamat pagi, Bapak.
0: Bung Endang, apa kabar Endang hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, Kak Vero. Iya,
0: luar biasa. Silakan, Bung Endang.
2: Oke, topik hari ini yang berjudul tampil apa adanya.
1: Amin.
2: Itu selalu tampil. Setiap manusia itu menampilkan dia punya keadaan. Yang menjadi masalah itu yaitu mata kita. Orang bilang dari mata turun ke hati, dari hati naik ke otak atau pikiran. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Entah permasalahan baik atau buruk, itu tergantung kita manusia. Jadi, nah, coba dia di mata saja, jangan turun ke hati baik, dan jangan naik ke otak baik. Hanya di mata saja, dia lihat tadi sudah, dia di lain-lain. Hanya ini, dia berkepanjangan. Jadi, pertanyaan saya simpel saja. Untuk mengatasi semua itu, Kak Bapak Samuel, kita sebagai manusia nih, ya kita selalu berdoa, tapi kita dasarkan dengan iman. Iman kita bagaimana supaya kita kuat dengan pandangan mata, dengan hati, naik ke pikiran supaya kita hanya berpikir kepada Tuhan dan berpikir seperti Bapak Samuel tadi renungkan. Makasih Bapak Samuel, tolong beri pencerahannya untuk kita semua. Shalom.
3: Shalom.
1: Shalom. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih banyak Bung Endang yang sudah bergabung. Mungkin ada lagi yang mau bergabung biar kita bisa rangkum satu kali ya di line telepon. Ya. Kalau ada boleh. Tapi kalau ya, kalau belum ada dan sambil kita menunggu, Pak Samuel bisa langsung menjawab apa yang menjadi keresahan dari... Oh, sudah ada. Kita sama dulu berarti ya. Shalom, ruang rindu lagi. Mutiara pagi. Selamat pagi.
2: Shalom. Pagi ke Vera.
0: Pagi, Opa Emi.
1: Opa Emi. Selamat pagi, Opa.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Kok
0: ya?
2: Saya feedback kok apa?
0: Tidak sih.
2: Oh, tidak.
0: Suaranya okay. Jelas ya,
1: jelas,
0: Pak Samuel
1: jelas,
0: ya?
1: Jelas, jelas, Bapak.
2: Oke. Baik. Makasih. Firmanya menarik. Tampil apa adanya. Itu pertama Samuel kok, Bapak?
1: Iya.
2: Pertama Samuel 16
1: ayat 16 7. Ayat 7.
2: Ah, ini kayaknya ini dia berbicara ini tentang apa ya, Allah memilih salah satu dari anak Isai untuk dijadikan raja Israel.
1: Iya.
2: Mungkin saya tidak salah,
1: Bapak. Betul. Betul sekali, Bapak.
2: Nah, iya. Jadi, kan ketika itu, yang tampil itu anak-anak Isai yang lain. Sedangkan iya. Dalvin adalah lagi di padang.
1: Betul.
2: Ya, itu seperti itu. Tapi ketika itu Allah bilang, oh bukan itu. Yang ada lagi, masih ada lagi satu.
1: Iya.
2: Itu seperti itu ya.
1: Iya.
2: Kalau melihat judulnya ini, saya mau bilang begini. Ada orang bilang lain di bibir, lain di hati. Terkadang itu kan begitu terjadi begitu. Ya, ini begini Bapak. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa jika kita menghadapi persoalan dan kita tidak menemukan jalan keluar, maka jalan satu-satunya adalah kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Untuk kita meminta petunjuk daripada Tuhan agar kita mendapatkan jalan keluar atau kita mendapatkan solusi. Yang ingin saya ini adalah begini Bapak, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan di dalam doa, tentu Tuhan menolong kita. Ya, kita menyerahkan kepada Tuhan lah, lalu kemudian setelah itu kita harus dulu berusaha atau bertindak untuk menemukan jalan keluar, sudah tentu dengan petunjuk daripada Tuhan. Nah ini terkadang itu petunjuk yang daripada Tuhan itu adalah melalui bisikan roh yang ada di dalam hati kita. Namun pada saat-saat tertentu itu, terkadang itu ada suara yang datang. Itu yang suara yang datang itu kadang kita apa ya? Saya sulit membedakan yang mana ini yang kan kadang-kadang ada datang dua suara seperti itu Bapak semua.
1: Iya, iya.
2: Jadi kadang saya sulit membedakan yang mana yang suara Tuhan atau mana yang bisikan roh dan yang mana ini suara hati ini Bapak semua. Karena kalau mengikuti suara hati kita, maka yang kita dapatkan bukannya apa tapi kegagalan lah begitu Bapak semua. Mungkin mohon pencerahannya tentang bagaimana kita membedakan suara hati dengan suara roh atau suara Tuhan itu bagi sebab timur.
1: Okay.
2: Mungkin itu saja Bapak Timur. Salam, selamat pagi. Makasih.
0: Iya, terima kasih Opa Emi. Baik, sudah ada dua penelpon ya. Dengan masing-masing pertanyaan yang berbeda ya. Baik, yang pertama kita langsung saja dari Bung Endang, bagaimana caranya supaya bisa mengontrol ya, misalnya mengontrol diri ya, yeah. Mulai dari mata nih yang dikontrol nih. Mungkin apakah harus dibutakan dulu matanya? Atau seperti apa, silakan Pak Samuel.
1: Ya, yeah, terima kasih Bung Endang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, ini ya saya ingat satu lagu bilang apa ya? Ada lagu-lagu Tom kontemporer. Jangan kau salah menilaiku. Yeah. Wah, itu judul.
0: Betul, betul.
1: Nah, jadi memang Tuhan ciptakan kita punya panca indera yang mau tidak mau kita sudah dilengkapi begitu indah ya, tetapi Tuhan sudah tempatkan kita di dunia ini dengan panca indera yang begitu indah, luar biasa. Tetapi di dalam menjalani hidup ini tentu saja seperti tadi Opa Endang bilang ya. Nah, untuk menikmati seluruh alam ciptaan Tuhan, kita perlu panca indera yang dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau bicara soal mata tadi, ya oke, okay, itu pandangan mata, dari mata turun ke hati, oke, okay, itu secara puitis ya. Nah, tetapi dalam proses ini saya mungkin lebih spesifik langsung ke pandangan mata. Ini mungkin sering-sering terjadi di kalangan anak-anak muda. Ya, saya sering pakai trik seperti ini. Mungkin lebih tertarik karena ada ayat firman yang bilang seseorang yang memandang lawan jenis dan mengingininya dalam hati, berarti dia sudah bersinah gitu. Nah, ini kalau di kalangan kita anak-anak muda, sering saya pakai istilah saat memandang seseorang, oke lah langsung saja, misalnya saya memandang seseorang, kita langsung punya statement ya. Kalau anak-anak muda, wah pasti wow, keren, mulai berpikir. Saat melihat yang indah-indah lewat, ya kita orang Kupang bilang istilah apa ya, daun muda, orang biasa, cuci mata. Tuh, lewat mulai, wah, pikir akhirnya masuk. Nah, saat seperti itu saya pakai istilah, wow, keren, luar biasa, ciptaan Tuhan, ya, karena ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, misalnya, contoh kecil seperti orang Kupang bilang yang lewat cuci mata ya, wah luar biasa ciptaan Tuhan. Nah, itu trik-trik kita untuk mengagumi ciptaan Tuhan yang indah. Gitu. Dalam hal ini kalau dalam hal kita sebagai sesama manusia. Nah, ini yang saya sering pakai. Kemudian di dalam hal-hal lain-lain sebagainya.
0: Seperti harta duniawi lah, contohnya okay. Ya. Kan kalau kau lihat, kan bilang tampil apa adanya. Betul. Tapi kau tahu manusia nih haus mata nih lihat, aduh ini bagus, mau semua seraka gitu ya.
1: Itu dia.
0: Itu termana.
1: Tapi saat-saat itu yang kita lihat, wow, luar biasa. Kalau dalam harta dunia, wow, berkat Tuhan luar biasa. Gitu. Kemudian, wow. Jadi kembali kita berpikir untuk siapa pemiliknya, siapa penciptanya, itu kita langsung konekkan ke sang yang ilahi, begitu. Mungkin seperti itu, Kak Vero, Bapak Endang.
0: Jadi kalau mungkin sedikit mungkin begini ya, Bapak Samuel. Kalau menyambung terkait dengan harta dunia tuh, ya ketong pikir ketong kantong nih mampu kosong deh jua. Kan kadang-kadang orang bisa mau juga tampil mewah begitu kan. Tuh. Padahal mau tampil apa adanya di sini kan sederhana tuh lebih baik sesuai dengan kantong juga tuh. Itu ada orang yang mau tampil mewah, tapi terakhir juga di belakang ada banyak juga yang mengikuti. Kolektor dong maksudnya. Nah, ini siap. Salah satu yang penting untuk ketong mau apa ya, mengontrol keinginan daging kita ya.
1: Betul.
0: Dengan apa yang kita menyesuaikan dengan firman Tuhan, kembali ke firman Tuhan lagi, begitu kan. Oke. Nah, pertanyaan berikut dari Opa Emi ini juga menarik ya, terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan ini suara Tuhan nih dan ini suara lain begitu.
1: Betul.
0: Silakan.
1: Oke, Opa, Opa Emi ya.
0: Iya, betul Opa Emi.
1: Terima kasih Opa Emi. Ya, ini setiap kita punya apa kondisi-kondisi ini ya. Nah, apa suara hati dan suara roh ya, kita membedakan itu ya. Roh ini yang bermacam-macam nih kalau bicara soal roh ini ya. Kadang-kadang yang bicara dalam apa mengingatkan kita itu hanya ada dua, Roh Kudus dan roh jahat. Nah, jadi saya pernah mungkin gambarkan ya di sini juga, dalam hati kita ini ada satu tahta yang dimana siapa yang duduk dan bertahta di situ. Nah, saya kasih gambarkan, karena segala sesuatu yang berlawanan itu ada dalam hidup kita. Marah, nah, terus sabar, dia punya lawannya, tidak sabar. Terus misalnya apa yang berlawanan, rajin, dia punya lawannya malas. Nah, segala sesuatu yang berlawanan itu ada, tetapi yang menentukan itu siapa yang pimpin. Ya, saya kasih contoh, kalau yang pimpin itu roh jahat, maka dia akan atur, oh malas baca firman, rajin pencuri pepaya, rajin mencuri sesuatu gitu. Itu kalau roh jahat. Tapi kalau roh Tuhan yang pimpin, dia akan atur, rajin baca firman, malas mencuri, ya rajin buat ini, ya malas, nah, gitu. Itu contoh. Nah, untuk membedakan seperti Opa punya pertanyaan ini, segala bentuk hal yang kita dengarkan, kita perlu saring, dan kemudian kita bisa lihat.

0: Nah, itu yang bisa kita bedakan di situ. Oleh karena itu, segala sesuatu apa tadi Opa bilang apa yang dibisikkan-bisikkan itu perlu kita minta tuntunan Tuhan sehingga kita mampu membedakan. Karena ini juga sebuah karunia. Nah, artinya karunia untuk bisa membedakan setiap jenis-jenis roh yang berbicara. Begitu. Mungkin itu sedikit, Kak Hero.
1: Ya, memang ini dilema semua manusia di dunia ini ya, untuk bisa membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak ya. Ya, kadang-kadang mungkin dua-duanya sama-sama tidak memberikan keburukan, tapi coba kita telisik lagi ya, kita telisik lagi, telusuri yang mana yang akibatnya justru resikonya lebih parah mungkin ya, mungkin saja seperti itu. Tapi kan kita uji lagi, cara mengujinya adalah dengan mendoakan kembali suara ini gitu. Tuhan, yang mana suaramu Tuhan,
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Apakah yang ini atau yang ini? Dan biasanya Tuhan gak tinggal diam. Ada saja caranya untuk menunjukkan bahwa ini loh yang saya maksud. Nah, sekarang balik lagi, kita harus peka. Bagaimana untuk lebih peka? Ya udah, lebih banyak doa, lebih banyak dekatkan diri sama Tuhan, betul, gitu. Karena kalau orang yang jauh dari Tuhan susah ya,
0: betul,
1: untuk membedakannya.
0: Membedakan itu,
1: kita makin akrab kan makin tahu ini suara teman saya nih. Ya tidak sih? Oh, ini teman saya nih. Kita lebih akrab berarti kita lebih kenal dong Tuhan kita kan. Berarti kita tahu maunya yang mana. Kembali lagi ke seberapa asing kita dengan Tuhan.
0: Iya, betul. Itu betul sekali.
1: Aduh, tapi bahkan seasing-asingnya kita juga Bapak Tua tetap datang cari.
0: Ya, ini itulah kebaikan Tuhan.
1: Oke, nah kalau kita bicara terkait, masih terkait dengan hal ini ya, selama ini kalau kita, ini antara vertikal kita sama Tuhan ya, apakah selama ini mungkin ada di antara kita yang lebih sibuk terlihat baik di hadapan manusia daripada benar-benar jujur di hadapan Tuhan? Nah, ini bicara soal tampil apa adanya ini kan, tidak seharusnya gak ada modus gitu kan ya. Apakah akhir-akhir ini lebih seperti itu atau bagaimana nih Pak Samuel menyikapinya?
0: Keadaan-keadaan kita di saat-saat ini kebanyakan apa kita menyembunyikan diri ya, atau mau omong kasar bilang munafik ya, mungkin ini juga masuk dalam kategori ini. Jadi kadang kita mau terlihat baik di depan orang gitu, tetapi tidak mau jujur mengakui keadaan kita di hadapan Tuhan. Ini yang kadang-kadang kebalikan. Ya, kebalikan. Oleh karena itu, pada statement tadi, saya rasa ya kita kembali kepada kehidupan kita. Mari kita tampil ya jujur, ya jujur, lebih membuka diri, menyerahkan segala kekurangan kelemahan kita, apalagi segala situasi kondisi yang mungkin saat ini kita alami, jatuh bangun dalam pengiringan kita kepada Tuhan karena situasi-situasi kondisi itu kita alami. Ya, tetapi tetap membuka hati, membuka diri, biarlah ya kita sebagai yang diciptakan, biarlah Sang Pencipta yang mengatur hidup kita seperti apa. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Oke. Baik. Nah, kalau jadi artinya kita melakukannya jangan ada niatan yang untuk dipuji oleh manusia gitu ya.
0: Iya, tanpa motivasi-motivasi atau niat
1: begitu,
0: yang
1: tulus lah gitu.
0: Ya,
1: jadi
0: tulus.
1: Melakukan kepada sesama pun tulus, kepada betul. Tuhan apalagi gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, kalau seandainya luka, kelemahan atau pergumulan yang selama ini mungkin kita sembunyikan ya.
0: Iya.
1: Tapi sebenarnya kan tadi disampaikan perlu kita serahkan kepada Tuhan. Betul. Tadi sempat kalau enggak salah Bung Endang yang ngomong, Bung Endang apa Opa Emi ya? Yang mengatakan Bung Endang yang mengatakan bahwa serahkan kepada Tuhan, tapi kita juga harus melakukan sesuatu. Tapi
0: tidak
1: ada
0: akan.
1: Satu titik, ada satu titik ya Pak Samuel.
0: Yeah.
1: Saya pernah di titik itu.
0: Betul.
1: Saya sudah putus asa, yang benar-benar putus asa. Segala cara dan upaya sudah saya lakukan. Tapi pada akhirnya tidak ada jalan keluar. Dan satu-satunya adalah saya langsung menyerahkan, benar-benar nih menyerahkan utuh-utuh kepada Tuhan, tanpa melakukan apapun. Karena saya sudah lelah, sudah capek. Saya udah serahkan, udah Tuhan, aku serahin aja ke Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, perbuatlah. Dan tiba-tiba tanpa saya harus melakukan sesuatu, tanpa yang tadi saya udah capek, ada jalan keluar yang Tuhan berikan melalui orang lain yang saya mungkin gak pernah minta tolong di dia, atau saya mungkin gak pernah melakukan apa-apa.

0: kepada dia yang tiba-tiba datang gitu. Eh, kamu lagi kesusahan ya gitu, langsung digituin. Jadi memang, dan malahan ini bukan orang yang satu server sama saya gitu. Lucunya, wow, cara Tuhan bekerja itu kita kadang-kadang gak percaya kita, gitu, iya, di luar ekspektasi. Nah, betul, ini betul yang dimaksud dengan menyerahkan semua kepada Tuhan. Ya. Tanpa kita memberikan ekspektasi apapun dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya. Itu dia, manusia berencana, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik tanpa kita bisa pikirkan, prediksi ya, dan pikirkan. Prediksi, nah, ini luar biasanya Tuhan. Jadi, udah kalau udah sayang sama Tuhan, ya udah bener-bener gak usah kamu ngapa-ngapain lagi gitu. Ya. Tapi itu ketika kamu sudah melakukan hal terbaik kamu di saat terakhir kamu, betul-betul udah yang benar-benar gak bisa lagi nih, saya udah buntu benar-benar, baru serahkan sama Tuhan. Nah, itu pasti akan luar biasa kejadiannya, percaya
1: betul,
0: deh.
1: Betul.
0: Ya itu, Rani. Jadi benar, saya setuju kalau serahkan semuanya kepada Tuhan, udah biarin aja nanti Tuhan yang bekerja. Tuhan. Kita gak usah lagi gabung sama pemikiran kita, udah serahin sama Tuhan, tapi masih punya rencana lain lagi gitu. Oh, kalau gitu saya gini-gini. Enggak deh. Totalitas kita serahkan sama Tuhan. Tapi itu sekali lagi, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, yang sudah kita lakukan, begitu. Bukan kok apa-apa, Tuhan beto, Tuhan pasti. Belum apa-apa, ketom belum melakukan apa-apa, justru Tuhan nanti. Ya itu ketom.
1: Betul.
0: Tuhan cuma lihat, ketom pengusaha seperti apa dulu, begitu. Ya mungkin
1: luar
0: itu
1: biasa,
0: sedikit kesaksian ya.
1: Betul, keren.
0: Dari
1: jadi,
0: saya, Pak Noel.
1: Jadi ya, Karani, saya tambahkan lagi, mungkin kadang-kadang juga kita sampai titik itu seperti Karani tidak bisa bicara, hanya
0: betul,
1: air mata, hanya air mata.
0: Nah, semuanya.
1: Air mata itulah Tuhan tampung dan Tuhan mengerti air mata kita.
0: Iya, ya, luar biasa.
1: Itu luar biasanya Tuhan. Betul. Tanpa kata-kata, tapi dengan air mata itu Tuhan turun tangan. Ya, gitu ya.
0: Amin, luar biasa.
1: Gitu.
0: Oke, semoga ini jadi berkat ya, buat pendengar, buat Opa Emi, buat Bung Endang, bahwa tadi ya tampil apa adanya ini akhirnya juga banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Dan di akhir ini saya berikan kesempatan kepada Pak Samuel untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari renungannya sekaligus tutup dengan doa.
1: Oke, terima kasih Kak Rani. Baik, Bapak Ibu pendengar terkasih di mana saja, ya, saya akhiri renungan ini dengan sebuah kalimat. Tidak perlu menjadi sempurna untuk datang kepada Tuhan, tapi datanglah apa adanya. Sebab di tangan Tuhan, hati yang hancur dapat dipulihkan. Hati yang lemah dapat dikuatkan, dan hati yang tersesat dapat diarahkan kembali. Bahkan seperti tadi bincang-bincang kita, saat kita datang tanpa kata pun, air mata kita Tuhan pahami, Tuhan mengerti. Dan yakinlah, saat kita tak mampu, kita mengatakan, Tuhan, aku tak mampu, maka Tuhan pasti turun tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang sungguh mengasihi kami apa adanya. Kami naikkan syukur dan terima kasih buat perbincangan kami, perenungan pagi hari ini. Kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang begitu ajaib, begitu mengasihi kami, tanpa memandang segala kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang kami lakukan. Untuk itu ya Tuhan, pagi ini kami naikkan syukur, terima kasih. Ini kami, seluruh hidup kami ya Tuhan. Segala kekurangan, kelemahan kami, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat untuk sesama kami. Bapa, terima kasih buat pertemuan hari ini, seluruh pendengar yang sudah berbagi bersama kami, Kak Rani, Kak William yang ada di sini, bahkan seluruh kru, pimpinan, bahkan staff RRI. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan seluruh pekerjaan, seluruh aktivitas hari ini. Biarlah ada dalam perlindungan Tuhan. Kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan ajaib bagi kami. Akhirnya kami mohon damai sejahtera Tuhan turun atas kami sekalian dalam melangkah hari ini. Menjadi saksi-saksi Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang. Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

Inilah selayang pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 13 September 2026, bersama saya Alfred Sengge. Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID Nusa Tenggara Timur, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah black spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di Nusa Tenggara Timur guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tapi juga mengapresiasi. Baik Yopi maupun Gavril berharap program-program yang telah direncanakan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Brimopolda Nusa Tenggara Timur memperbaiki jembatan penghubung sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perbaikan jembatan penghubung di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, seperti di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten TTS. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Henry Novika Chandra, SIK, MH, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membantu mengatasi kesulitan warga. Perbaikan jembatan ini adalah wujud kepedulian dan pengabdian Brimopolda Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat. Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan pelayan masyarakat. Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ini akan terus digalakkan sebagai bagian dari program kerja Polda Nusa Tenggara Timur dalam memperkuat sinergi dengan masyarakat. Kehadiran personil Brimob dapat memberikan manfaat langsung dan mempererat hubungan emosional antara Polri dan masyarakat. Apa yang dilakukan hari ini adalah bentuk implementasi Polri presisi yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan warga. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur tidak hanya sigap dalam tugas operasional, tetapi juga peduli dan tanggap terhadap kebutuhan sosial masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pidato Emmy Nomleni dalam acara pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 bukan punishment kepada masyarakat. Ketua DPRD Provinsi NTT Emmy Nomleni mengingatkan terkait pemberian bahan bakar bersubsidi kepada yang membayar pajak merupakan langkah persuasif untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dalam pidatonya di rapat paripurna ke-87 juga menyebutkan terkait instrumen penghasilan PAD di mana target APBD 2026 sebesar 2,1 triliun yang sebelumnya direncanakan 2,7 triliun. Emmy Nomleni menekankan pada korporasi-korporasi liar yang tidak berizin tetapi terus beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Sehingga dalam sidang paripurna ke-87, Emmy Nomleni berharap agar pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bisa mendapat perlakuan yang sama agar bisa menaikkan pendapatan asli daerah serta tidak menimbulkan kesan masyarakat adalah lahan penghasilan PAD. RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen dari desa hingga nasional. Menjelang HUT ke-81 RRI, Radio Republik Indonesia, berbagai harapan disampaikan terhadap peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Neil Rondo, mengapresiasi RRI yang selama 81 tahun dinilai telah menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Menurut Winston, di usia ke-81, RRI perlu semakin memperkuat independensi, sikap kritis, dan kepercayaan publik. RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan suara dari pihak yang berkuasa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang terdengar. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Alfonsius Theodorus, berharap RRI memperluas jangkauan pemberitaannya, tidak hanya berfokus pada pemberitaan tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Alfonsius mendorong agar RRI lebih banyak mengangkat informasi mengenai kondisi kebutuhan serta keluhan masyarakat desa.
Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat diketahui secara lebih detail oleh masyarakat luas. Selain memperkuat pemberitaan dari desa, Alfonsius juga berharap RRI tidak hanya menyajikan berita yang aktual, tetapi mampu mengembangkan pemberitaan yang lebih analitis. Baik Winston maupun Alfonsius berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. RRI juga diharapkan semakin berani mengangkat suara masyarakat sekaligus menghadirkan pemberitaan yang aktual, analitis, dan memberikan manfaat bagi publik. Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan publik. Ia menilai, di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Momentum HUT ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi penguatan bahwa RRI tetap percaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kampung Nelayan Merah Putih dongkrak ekonomi masyarakat terlolong. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menyediakan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Redeh menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Bui, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Kota Kupang kejar target CKG 46%. Program CKG, cek kesehatan gratis, terus digenjot di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menargetkan cakupan pemeriksaan mencapai 46% setiap tahun. Hingga kini, capaian di Kota Kupang baru mencapai 21% dan terus dikejar melalui strategi pelayanan jemput bola. Pelayanan cek kesehatan gratis digelar di 12 puskesmas di Kota Kupang, tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas kesehatan. Petugas juga melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah, posyandu, OPD, tempat ibadah, hingga berbagai kegiatan masyarakat. Sasaran pemeriksaan juga diperluas mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, hingga lansia. Dinas Kesehatan Kota Kupang menyebut CKG tidak sekadar mengejar angka cakupan pemeriksaan. Hasil screening menjadi basis pemerintah untuk mengetahui pola penyakit masyarakat, sekaligus menentukan intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, ISPA masih menjadi salah satu penyakit yang paling banyak ditemukan. Sementara pada kelompok penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes melitus menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kota Kupang menargetkan cakupan CKG terus meningkat hingga mencapai 46% sebelum akhir tahun 2026. Masyarakat didorong tidak menunggu sakit untuk memeriksakan kesehatan. Deteksi dini menjadi kunci agar faktor risiko dapat dikendalikan lebih cepat sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Capaian CKG Puskesmas Osau capai 57%. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja Puskesmas Osau, Kabupaten Kupang, hingga 31 Agustus 2026 mencapai 57% dari total 28.095 jiwa sasaran. Sebanyak 16.120 orang telah mengikuti pemeriksaan cek kesehatan gratis. Kepala Puskesmas Osau, Dr. Tilsa Vita Femeni, saat diwawancarai RRI Selasa 8 September 2026 mengatakan capaian tersebut masih berada di bawah target yang seharusnya dicapai hingga Agustus, yakni sebesar 60%.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan CKG adalah sistem aplikasi yang kerap mengalami maintenance. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kesulitan ketika melakukan input data, khususnya data hasil pemeriksaan anak sekolah yang sebelumnya telah dilakukan di sekolah. Puskesmas Osaung akan terus mendorong peningkatan cakupan cek kesehatan gratis hingga seluruh masyarakat di wilayah kerjanya mendapatkan pemeriksaan. Masyarakat juga diharapkan aktif memanfaatkan layanan kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin, terutama apabila ditemukan faktor risiko atau gangguan kesehatan. Universidad de Dapas, Unpas Timor Leste hadir di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk belajar, bertukar ide dan saling melengkapi dalam memberantas stunting. Wakil Rektor Unpas Timor Leste, Dr. Martin Nahak menyampaikan kehadirannya bersama mahasiswa pasca sarjana ilmu kesehatan masyarakat di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur untuk membahas langkah-langkah strategis dan melihat langsung inovasi-inovasi yang sudah dikembangkan oleh DPKP Nusa Tenggara Timur. Menurutnya hal tersebut memiliki relevansi dalam upaya penurunan stunting. Dari pertemuan tersebut, mahasiswa Unpas juga bisa menerapkannya di Timor Leste. Sementara itu, Ketua Pergisi Pangan DPD Nusa Tenggara Timur Profesor Ince Pakuali mengatakan upaya pencegahan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu sektor, namun membutuhkan sinergi dari berbagai lintas sektor. Profesor Ince menjelaskan kunjungannya bersama Unpas di Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur untuk belajar dan melihat langsung inovasi-inovasi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Karena itu, kunjungan kerja tersebut untuk menambah pengetahuan dalam tridharma perguruan tinggi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur, Juas Umbu Wanda menyampaikan terima kasih kepada Unpas dan Pergisi Pangan yang berkesempatan untuk hadir di Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, hal tersebut menandakan Indonesia dan Timor Leste adalah saudara. Ia menilai bahwa kedua negara ini memiliki tipologi, lahan, budaya, serta hal lain yang hampir serupa. Karena itu, jika ada hal baik, maka bisa dikerjakan bersama-sama, terutama dalam dunia pertanian. Lebih lanjut, Umbu berharap kunjungan Unpas dan Pergisi Pangan di Nusa Tenggara Timur bisa menjadi awal yang baik, agar ke depan ada sinergi lain yang bisa saling memberikan dampak dari Indonesia ke Timor Leste maupun sebaliknya. DPRD Nusa Tenggara Timur dorong RRI lebih berpihak pada kepentingan rakyat. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ana Wahakulin, menyampaikan harapan untuk RRI di usia yang ke-81 agar terus eksis, berjaya dan tetap menjadi media yang dekat dengan masyarakat. Ana juga memberikan catatan khusus mengenai peran RRI di tengah perkembangan media dan teknologi informasi saat ini. Menurutnya RRI harus semakin berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dengan memberikan ruang lebih besar bagi persoalan-persoalan masyarakat yang selama ini belum terakomodasi secara maksimal. Kemampuan radio menjangkau masyarakat hingga ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau media lain menjadi salah satu kekuatan yang perlu terus dipertahankan. Di momentum HUT ke-81 RRI, Ana juga berharap RRI Kupang tetap konsisten menjalankan perannya dalam dunia jurnalistik dan terus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia juga berpesan dalam harapan agar RRI semakin kuat serta tetap menjadi salah satu media yang diandalkan masyarakat. Pembagian bantuan beras di Nusa Tenggara Timur capai 1.628 penerima. Pembagian bantuan pangan beras periode Juli, Agustus, dan September kepada keluarga penerima manfaat di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan di setiap kelurahan. Berbagai kelurahan telah mulai proses pembagian beras untuk desil 1 sampai dengan 4. Salah satunya ialah Kelurahan Esapa dari total 2.059 penerima. Hingga saat ini sebanyak 1.628 penerima telah mengambil bantuan, sementara 431 penerima lainnya belum mengambil bantuan. Pembagian telah dimulai sejak 25 Agustus dengan target sekitar 500 penerima per hari sesuai arahan Bulog yang memberikan waktu penyaluran. Pernyataan tersebut didukung oleh salah satu masyarakat penerima manfaat. Marian mengatakan mewakili sanak saudaranya yang sedang ada di luar kota untuk mengambil beras. Menurutnya persyaratan untuk mengambil bantuan tergolong mudah dan sistematis. Dari jumlah tersebut, setiap penerima manfaat 30 kg beras atau 3 karung. Meski masa penyaluran yang ditetapkan telah berakhir, petugas masih melayani penerima yang datang.
Pihak terkait juga telah berkoordinasi dengan Bulog terkait mekanisme pengambilan sisa bantuan yang tidak terambil. Bantuan pangan ini diperuntukkan bagi keluarga penerima manfaat dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Sementara penentuan desil pertama, desil penerima dilakukan berdasarkan data yang berada di luar kewenangan petugas di lapangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur siapkan perlindungan maksimal bagi keluarga PNS korban penembakan di Papua. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan akan memberikan perhatian dan perlindungan maksimal kepada keluarga pegawai negeri sipil PNS asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten akan memberikan pendampingan kepada keluarga korban, mulai dari proses kedatangan hingga pemakaman. Perhatian pemerintah juga mencakup aspek keamanan. Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima pemerintah, keluarga korban yang masih berada di Papua disebut mengalami teror dari anggota KKB. Menanggapi kondisi tersebut, Wagub NTT mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk memastikan keselamatan keluarga korban. Penembakan terhadap para PNS tersebut menambah kekhawatiran pemerintah terhadap keamanan masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik Papua. Pemerintah Nusa Tenggara Timur pun menegaskan bahwa keselamatan keluarga korban menjadi salah satu perhatian utama setelah tragedi tersebut. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Alfred Sengge.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau makanan.

pandaiku, bukan idola. Pendengar, untuk Anda yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang disampaikan lewat warna, ini saatnya kamu menuangkan kreativitas dalam Lomba Mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok ya, dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya. Buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Kamu juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karyanya harus original ya, kreatif dan sesuai dengan tema. Jadi buat kamu yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Info selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Sekali lagi di 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Informasi lainnya juga untuk Anda pendengar, ada kegiatan menarik dan bermanfaat juga nih dalam rangka RRI Fest 2026. Selasa 15 September 2026 mulai pukul 8 pagi, RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Nah, sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi mari datang ke RRI Kupang Selasa 15 September mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI, Provinsi NTT, dan Puskesmas Oebobo. Keren kan? Jangan lupa ya, tanggal 15 September. Ditunggu ya. Yang keren suka bilang suka. Kalau suka bilang suka. Mau

segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: pertolongan kita di dalam ibadah minggu saat ini terjadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara-saudari sekalian.
1: Dan menyertai.
0: Silakan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengarlah nats pembimbing bagi kita yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Demikianlah nats yang membimbing kita.

Umat yang dikasihi Tuhan, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya, serta memohon pengampunan daripada Dia saja. Mari kita berdoa. Engkau menyelidiki hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa di sorga. Engkau tahu lebih dari yang kami ketahui tentang diri kami. Apa yang ada pada kami, apa yang menjadi bahagian kami, dan apa yang menjadi hari-hari hidup kami. Di mana kami melangkah di waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Dan Tuhan dapati kami seringkali jatuh dan jatuh lagi di dalam kuasa dosa, bahkan maut yang membelenggu kehidupan kami. Ketika kami ada dalam relasi yang menyakiti dan melukai hati kami dan batin kami, kami terfokus pada diri kami, kelemahan dan keterbatasan kami, dan kami mengabaikan Tuhan. Padahal Engkaulah tempat untuk kami menaruh setiap pengharapan kami, bahkan tempat di mana ada pemulihan dan kesembuhan bagi luka batin dan relasi kami. Tetapi ketika kami terfokus pada diri kami, terfokus pada masalah dan luka kami, itulah menjadi kejatuhan kami. Karena itu saat ini ya Bapa, di dalam kelemahan, kerapuhan, dan keringkihan kami, kami menghampiri hadirat-Mu dengan sungguh percaya dan mengimani bahwa Engkau tempat yang tepat bagi kami. Engkau tempat perteduhan, perlindungan, pertolongan yang mampu untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami. Dan dengan kuasa-Mu kami bangkit kembali. Sebagaimana kebangkitan-Mu membangkitkan kami semua, menyelamatkan kami semua. Karena itu mari Tuhan, dari ketinggian-Mu Engkau melihat kami dalam kerendahan hati dan diri kami, mengakui segala sesuatu yang menjadi kelemahan, kejatuhan, dan kekurangan kami dalam dosa, aib, dan kecemaran. Agar biarlah di dalam kuasa-Mu kami dipulihkan dan disembuhkan. Dalam kuasa-Mu kami dibebaskan dan diselamatkan. Dan di dalam kuasa-Mu kami beroleh selamat. Kami beroleh berkat, sukacita, dan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati bagi kami, bangkit bagi kami, dan Tuhan yang menjadi juru selamat kami, kami berdoa. Amin.

0: jemaat Tuhan yang terkasih, dengarlah olehmu berita anugerah Allah berdasarkan kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita.
1: Syukur kepada Allah.
0: Kita saling bersalaman satu dengan yang lainnya, sambil mengucapkan damai sejahtera dari Allah untuk kita.

Kita nyatakan puji-pujian berdasarkan Mazmur 15 kepada Tuhan. Cuma Tuhan dimohon berdiri. Thank you.

Kita mendengarkan kesaksian pujian solo dari anak band Cornell Bang. Dipersilakan mempermuliakan nama Tuhan.

0: Dasar khotbah dalam kebaktian pagi hari ini terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Mari kita berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah Bapa yang hidup dan berkuasa, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan berikan bagi kami semua. Lewat napas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Mari kuasai ruang hati pikiran kami. Beri kami roh hikmat kemampuan untuk kami boleh belajar dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai ya pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat berdiri. Di bawah perikop pendengar atau pelaku firman. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah yang lemah lembut, firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ia memandang dirinya lalu pergi dan segera lupa bagaimana rupanya. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah firman Tuhan.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Haleluya.

Persilakan duduk kembali. Salam. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti siaran langsung dari YouTube, dan hari ini juga saya menyapa semua pendengar setia Radio Republik Indonesia yang ada di mana saja. Salam dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita hitung di tahun 2026, Bapak-mama, kita melihat bahwa dunia ini semakin tua, ya. Tapi dia terus bergerak, dia terus bertumbuh. Walaupun ada perubahan demi perubahan. Begitupun dengan sejarah kehidupan manusia, kita mengalami perubahan demi perubahan. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang ini dengan berbagai kecanggihan teknologi dan penemuan-penemuan terbarukan dari manusia. Dan juga dalam kehidupan beriman kita, dalam sejarah kehidupan beriman kita, itu juga ada perubahan demi perubahan. Dan tentunya yang dimaksudkan adalah yang baik. Terutama dalam hal, kalau kita hidup di zaman sekarang ini, firman Tuhan itu seperti ada di dalam genggaman tangan kita. Karena kalau dulu, setiap hari Sabat, di Bait Allah orang membaca Alkitab dalam bentuk gulungan, dan itu hanya satu orang yang bisa memegangnya, maka sekarang ini, kita bisa menggenggam Alkitab di tangan kita. Khotbah-khotbah juga bisa kita dengar dalam segala keadaan. Mau sambil tidur-tiduran, mau sambil jalan, mau sambil duduk, mau sambil masak, mau sambil kerja, pakai headset, kita sudah bisa dengar. Bahkan juga kita bisa scroll ayat-ayat Alkitab karena banyak status-status juga yang mengandung firman Tuhan untuk dibagikan setiap hari. Bahkan juga kita lihat ada podcast-podcast yang membahas tentang firman Tuhan dalam perenungannya, dalam refleksinya, dalam tafsirannya, bahkan juga ada playlist pujian. Kita bisa dengar pujian sekarang ini dengan yang penting data kita tercukupi. Data kita menentukan. Dan kita bisa tahu renungan-renungan harian, ayat-ayat yang dibagikan, bahkan setiap saat, setiap menit, setiap detik. Tapi ada pertanyaan refleksi bagi kita, Bapak, Mama, saudara-saudara. Kalau firman Tuhan sudah ada di genggaman kita, apakah hidup kita pun semakin berubah atau diubahkan untuk semakin serupa dan segambar dengan Kristus? Ataukah jangan-jangan kita hanya semakin banyak tahu tentang firman, tetapi belum benar-benar melakukannya? Atau belum sungguh-sungguh menghidupinya di dalam kehidupan kita? Padahal kita mudah untuk mengakses itu semua. Atau juga ada pertanyaan lain yang juga perlu kita renungkan hari ini dalam refleksi kita adalah, mengapa banyak orang Kristen sudah menggenggam firman Tuhan, menggenggam Alkitab di tangan kita, sudah banyak tahu tentang firman Tuhan, merenungkannya, bahkan menghafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi batinnya tetap terluka. Atau relasinya tetap retak satu dengan yang lainnya. Mengapa ada orang yang rajin mendengarkan khotbah tetapi masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kekecewaan, masih mudah tersinggung, masih sulit untuk memaafkan, masih sulit untuk mengampuni satu dengan yang lainnya. Masih sulit untuk menerima kekurangan dan keterbatasan satu dengan yang lainnya. Atau juga sulit untuk menerima kelebihan dan kekayaan orang lain. Tidak saja dalam hal harta kekayaan, tetapi juga
dalam kapasitas kompetensi yang dimilikinya. Salah satu jawabannya ialah Bapak Mama, karena mungkin firman itu baru didengar tetapi belum dilakukan. Baru didengar tetapi belum dihidupi. Karena itu kita harus ada dalam pemahaman bersama Bapak Mama, saudara-saudara.

satu, dua kali satu, satu kali satu, atau empat kali satu. Tapi obat itu bekerja ketika diminum, masuk ke dalam tubuh kita, dan dia bekerja, ada ruang untuk dia bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan jelas, dikatakan di Mazmur 107 ayat 20, berkata, ia menyuruh firman-Nya lalu menyembuhkan mereka. Di Mazmur 143 ayat 3 berkata, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bahkan Amsal 4 ayat 20-22 menyebutkan firman Tuhan sebagai obat bagi seluruh tubuh kita. Bahkan seluruh aspek dari tubuh kita. Karena itu Bapak Mama, Saudara-saudara yang terkasih, dengan perkembangan dunia sekarang ini, media sosial, internet, kecanggihan teknologi, melatih kita untuk cepat berbicara, cepat menghakimi, cepat marah. Kita lebih cepat berkomentar daripada mendengar, kita lebih cepat tersinggung daripada merenung, kita lebih cepat membagikan ayat daripada menghidupinya dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi salah satu tantangan di dalam kehidupan beriman kita. Sehingga hari ini Yakobus menasihati kita, hendaklah kamu cepat mendengar tetapi lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Di ayat 19 yang menjadi bacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar, terserak di mana-mana, bahkan di luar Palestina. Mereka yang hidup sebagai minoritas, tetapi menghadapi tekanan, pencobaan, dan ketidakadilan. Dan karena itu, surat ini ditujukan kepada, kalau kita baca di ayat yang pertama dari pasal yang kepertama, ke-12 suku yang ada di perantauan. Dan ini orang-orang Kristen Yahudi, yang mana mereka mengalami penganiayaan, karena itu mereka terserak kemana-mana, sekitar tahun 45 sampai 49 Masehi. Di mana kondisi situasi mereka, mereka tahu tentang firman, mereka mendengarkan firman. Tetapi Yakobus ingin firman itu tidak berhenti di telinga mereka atau di lidah mereka untuk diperkatakan. Tetapi firman itu harus benar-benar melahirkan sebuah kehidupan yang baru, yang diubahkan dan diperbaharui. Kalau kita baca di ayat yang ke-18, maka kita dapati di situ bahwa atas kehendak-Nya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaan-Nya. Sehingga mendengar di sini dimaksudkan tentang bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan. Sehingga surat Yakobus ini mengajak semua mereka supaya mereka tidak saja menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman yang hidup. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, di sini kita melihat Bapak, Mama, Saudara-saudara, dari ayat yang ke-19. Ada tiga nasihat di sini yang ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan dan juga bagi kita pagi hari ini. Dikatakan di situ, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yang pertama, cepat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus cepat mendengar, Bapak, Mama, saudara-saudara? Karena firman Tuhan itu menjadi makanan untuk kita, makanan rohani. Karena itu perlu untuk kita mendengarkannya setiap hari. Memenuhi telinga kita, memenuhi pikiran kita, memenuhi tubuh kita, memenuhi kehidupan kita. Mengapa kita harus lambat berkata-kata? Karena terlalu banyak bicara menghalangi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang dalam doa kita terlalu banyak berbicara, kemudian kita tidak mendengarkan apa suara Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan,
Kita diajak untuk kita lambat berkata-kata, bukan tidak berkata-kata.

tetapi lambat untuk berkata-kata daripada mendengarkan firman Tuhan. Dan mengapa kita harus lambat marah? Karena amarah itu menutup telinga kita terhadap firman Tuhan. Sehingga kemudian kita tidak lagi peduli kepada firman Tuhan. Kemudian membuat telinga kita tidak enak untuk supaya firman Tuhan masuk di dalamnya. Karena firman Tuhan ini tidak saja memberi kekuatan kepada kita, tetapi juga menegur kita, mengingatkan kita. Dan karena itu terkadang dalam situasi penuh dengan emosi dan amarah, kita tidak suka mendengar teguran. Kita tidak suka mendengar peringatan-peringatan. Karena itu di ayat 20 jelas dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh marah ya, bapak, mama, saudara-saudara. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yakobus adalah kemarahan yang tidak terkendali. Karena kemarahan yang tidak terkendali hanya berdampak pada kehancuran. Dan bukan menghasilkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena kemarahan yang tidak terkendali justru merusak relasi dan bahkan menghalangi karya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan juga menghalangi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu dalam hubungannya dengan obat bagi luka batin dan relasi, maka tiga nasihat ini menjadi nasihat yang sangat praktis untuk kita lihat. Kita praktekkan itu di dalam kehidupan kita karena banyak luka batin lahir dari percakapan yang tidak sehat. Karena kita terlalu cepat untuk berkata-kata dan lambat untuk mendengar. Karena itu Yakobus bilang sebaliknya. Kita cepat mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Kadang luka batin lahir dari karena kita berkata-kata tetapi tidak didengarkan oleh orang. Dianggap sepele, dianggap remeh, dianggap tidak ada artinya. Bahkan juga kita tidak mendengarkan orang lain. Bahkan juga kita cepat menuduh dan cepat tersinggung karena telinga kita cepat untuk mendengarkan yang buruk-buruk daripada mendengarkan yang positif dalam kehidupan kita. Karena itu banyak relasi yang retak karena amarah yang tidak terkendali. Sehingga firman Tuhan mengajar kita untuk cepat mendengar, termasuk mendengarkan suara Tuhan. Juga mendengarkan hati kita, suara hati kita dan suara sesama kita. Bapak, mama, saudara-saudara yang terkasih, mendengarkan firman menjadi langkah pertama dalam proses untuk pemulihan dan penyembuhan. Karena dia menenangkan hati yang terluka. Ketika kita baca firman, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan puji-pujian, mazmur, amsal. Itu sungguh menenangkan hati kita. Dan dia bisa saja menghentikan lingkaran luka agar dia tidak menyebar. Karena dia menjadi obat bagi luka batin kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak berhenti pada apa yang kita tahu, tetapi apa yang kita lakukan dari apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, dan apa yang kita pahami. Karena itu, Yakobus mengajak kita untuk di ayat 19 sampai ayat yang ke-20, agar kita lebih cepat untuk mendengarkan, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan terlebih lambat untuk amarah. Dan terkadang kita dengar yang cepat, yang hal-hal yang ini bisa mengarahkan kita untuk kata-kata kita tidak dapat dikendalikan. Dan pada akhirnya amarah kita meluap-luap. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerima firman itu agar tertanam di dalam hati kita. Sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-21. Karena mendengarkan firman Tuhan perlu respon dari kita. Perlu ada timbal balik dari kita. Dengan cara apa? Di ayat 21 katakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa.
ada dua respon untuk kita dari ayat ini. Yang pertama, bahwa kita membuang, berarti menanggalkan segala sesuatu yang bisa menghalangi kita. Seperti kita menanggalkan pakaian kotor yang bisa mengotori kita. Karena lambat laun tapi pasti, ketika kita membiarkan segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan dia bisa menghalangi efektivitas dari firman Tuhan untuk mengubahkan hati kita, menjamah hati kita, menggugah hati kita. Karena itu perlu di sini sebagaimana surat Yakobus pertama untuk kita membuang, menanggalkan segala sesuatu agar hati kita bersih untuk siap ditampung oleh firman Tuhan. Menampung firman Tuhan yang mengubahkan kita. Dan yang kedua adalah kita menerima agar tertanam dalam hati kita dengan hati yang terbuka. Karena sudah tidak ada lagi beban di dalam hati kita, sehingga firman Tuhan bisa tertanam seperti benih yang ditanam di dalam hati kita. Yang dia tidak berhenti pada ditanam, tetapi dia bisa bertumbuh, berkembang menjadi besar. Bahkan dia berbuah-buah di dalam kehidupan kita. Karena itu firman yang tertanam ini semacam dia berkuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Dikatakan di ayatnya yang ke-21, berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Ini menunjukkan bahwa ada kuasa di dalam firman Tuhan yang secara aktif bekerja di dalam diri kita, dan dia bekerja dengan dinamis. Karena itu firman Tuhan bukanlah sekedar menjadi informasi bagi kita untuk kita tahu, tetapi dia menjadi kekuatan dari ilahi yang mengubahkan hidup kita. Karena ada kuasa di dalamnya untuk mengubahkan dan memperbaharui kehidupan kita. Karena itu dengan hati yang terbuka, kita membuang segala sesuatu dan kita menerima firman Tuhan secara utuh, maka dia bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya mendengarkan lalu melupakannya, tetapi dia benar-benar tertanam dalam jiwa kita. Dan di sini mencakup batin kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, spiritual kita, kehendak kita, dan mungkin juga memori-memori yang masih membekas, kenangan-kenangan yang penuh dengan luka. Sehingga firman itu menjadi obat yang meresap ke dalam hati kita, meresap ke dalam hidup kita, dan dia menyembuhkan kita. Karena obat itu tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau masih ada sampah-sampah yang penuh di dalam tubuh kita. Seperti obat ya Bapak Mama, kalau masih kita belum tahu penyakit kita, kita minum banyak obat. Tapi itu harus dibersihkan dulu untuk obat yang sebenarnya masuk dan menyembuhkan diri kita. Karena itu Yakobus berkata, buanglah segala sesuatu yang kotor dan jahat. Ini bisa berarti membuang kepahitan, membuang dendam, membuang iri hati, membuang prasangka, membuang keinginan-keinginan untuk kita membalaskan dendam kita, membalaskan kemarahan kita, membalaskan kekecewaan kita, dan banyak hal yang dia menjadi sampah dalam tubuh kita. Sehingga ada obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ketika kita menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, sebagaimana dikatakan di ayatnya yang ke-21, itu berarti bahwa kita tidak melawan ketika firman Tuhan menyentuh luka kita. Ada dalam kerendahan hati, kerendahan diri. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, ampunilah sesamamu, atau berdoalah bagi orang yang membencimu, berdoa bagi musuhmu, maka mungkin hati kita bilang, kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Tetapi firman Tuhan yang tertanam itu memampukan kita untuk mau tunduk, dan kemudian mau membuka hati kita untuk mau belajar untuk mengampuni. Karena proses mengampuni tidak mudah. Dia butuh proses yang panjang. Karena itu biarkanlah firman Tuhan menjadi obat yang memulihkan kita perlahan demi perlahan. Tapi pasti dalam proses itu kita belajar untuk bisa mengampuni. Sehingga firman Tuhan mengajak kita di ayat yang ke-22.
untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebagaimana nats pembimbing kita mengarahkan kita menjadi dasar dan landasan untuk perenungan firman Tuhan. Karena inilah inti dari perikop bacaan firman Tuhan di bawah perikop pendengar dan pelaku firman Tuhan. Di sini Yakobus menggunakan kata menipu diri sendiri. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini berarti bahwa kita sendiri yang menyesatkan diri dengan pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran, penalaran-penalaran yang salah kepada firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita semata dan tidak membiarkan hati kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Karena Yakobus katakan, ketika dia hanya mau menjadi pendengar saja, sebenarnya dia mengira dia pun diri baik, padahal dia sedang menipu dirinya sendiri. Yakobus ibaratkan seperti cermin. Di ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Cermin yang sebentar saja kita melihat, kita mengamati, kita dapati ada noda di wajah kita, ada yang salah di rambut kita mungkin, ada yang mungkin belum betul di diri kita. Tapi kemudian kita pergi begitu saja dan lupa bagaimana rupa kita. Karena itu cermin dalam konteks ini adalah firman Tuhan yang menunjukkan tentang siapa kita sebenarnya. Dosa kita, kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi juga panggilan kita. Ada juga kekuatan dari kita. Tapi kalau kita hanya melihat sebentar saja lalu pergi, tidak melakukan apa-apa, maka firman Tuhan katakan, kita menipu diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa diri kita adalah yang terbaik. Karena itu mendengarkan firman Tuhan harus diikuti dengan melakukannya. Dan melakukan firman itu berarti mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Memulihkan relasi yang rusak dengan meminta maaf. Sebagaimana Tuhan mengerjakan itu di atas kayu salib. Menjaga lidah kita dan tidak menyakiti orang lain dengan kata-kata, dengan fitnahan. Berkata benar dalam kasih, bukan menyimpan kepahitan. Mungkin dalam bagian ini akan lebih baik kita mendengarkan dari telinga kiri keluar telinga kanan. Bukan pada firmannya, tetapi kata-kata yang menyakiti diri kita. Dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan pada poin ini, firman Tuhan menjadi obat bagi luka batin kita yang tidak sembuh. Karena memang dia tidak akan disembuhkan dengan balas dendam. Dia tidak akan dapat disembuhkan dengan kita membalas satu dengan yang lainnya. Tidak akan dapat disembuhkan dengan kita pun berlaku sama dengan orang yang menyakiti kita ataupun melukai kita. Karena relasi tidak pulih dengan menghakimi atau mengunci diri kita dari memaafkan dan mengampuni. Memang mengampuni bukan berarti melupakan. Bukan berarti kita membenarkan kejahatan yang dilakukan orang. Atau kemudian kita langsung merasa baik. Tetapi mengampuni adalah melepaskan hak kita untuk membalas. Dan menyerahkan kepada sang hakim yang adil. Berdasarkan kebenaran yang sejati. Sehingga proses ini akan berulang kali terjadi dalam hidup kita. Untuk kita terus menyerahkan rasa sakit hati kita, luka kita kepada Tuhan, dan firman Tuhan menjadi obat dalam tubuh jasmani kita. Dan itu hanya dibutuhkan satu hal, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Untuk relasi dipulihkan ketika kita melakukan firman Tuhan dengan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak, Mama, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, kebebasan sejati bukanlah bebas dari firman, Bapak, Mama, Saudara-saudara, tetapi bebas
tetapi bebas oleh karena firman menjadi obat bagi tubuh jasmani kita. Banyak kita mungkin ya tanpa kita sadar kita terikat oleh luka-luka kita. Mungkin yang kecil kemudian menjadi besar. Kemudian mungkin kita menutupinya dan merasa dia sudah sembuh. Tetapi sebenarnya dia masih belum sembuh betul, belum kering betul. Karena kita belum mau mengampuni. Tetapi firman Tuhan mengajak kita bahwa ketika kita mengampuni, kita tidak lagi diperbudak oleh dendam. Dan luka itu akan menjadi sembuh. Dan inilah obat Tuhan bagi kita. Firman yang dilakukan memulihkan batin dan relasi kita. Karena itu bagian firman Tuhan di ayatnya yang ke-26 menuntun kita untuk dua hal. Ayat 26 sampai ayat yang ke-20 ini menuntun kita. Untuk kita sampai pada bisa mengampuni, untuk kita sampai pada pemulihan dan penyembuhan, maka kita harus melakukan ibadah yang murni. Dengan cara apa? Dengan yang pertama di ayat yang ke-26, mengendalikan lidah kita. Karena Yakobus menegaskan bahwa tidak ada gunanya kita mengaku kita beribadah, tetapi mulut kita tidak dikendalikan dengan baik. Biarkan mulut itu dipakai untuk memberitakan firman Tuhan yang kita tahu, kita dengar, untuk kita kerjakan itu di dalam kehidupan kita. Karena lidah ini secara khusus dibahas menjadi satu perikop tentang dosa karena lidah. Dia menjadi indikator dari hati kita. Karena lidah tak bertulang ini ibaratnya api yang kecil. Yang ketika dia tidak dikendalikan, dia bisa membakar hangus satu hutan yang besar. Karena itu ibadah yang sejati harus dimulai dari dalam hati yang diubahkan dan terwujud dalam perkataan-perkataan yang memberkati, yang membangun dan bukan menghancurkan. Dan yang kedua di ayat yang ke-27 adalah pelayanan kepada yang lemah. Yatim piatu, para janda, kelompok-kelompok yang paling rentan dan sering terabaikan. Dan ini dua hal yang ketika diubahkan menjadi alat untuk menyembuhkan batin kita, menyembuhkan relasi kita. Karena banyak relasi yang hancur karena lidah yang tidak dikendalikan. Karena itu Bapak Mama, Saudara-saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan ibadah, dia tidak berhenti di dalam ruang atau dibatasi oleh ruang atau gedung ibadah. Tetapi dia menjadi hidup ketika kita keluar dari tempat ini. Dalam relasi kita, dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya. Karena itu melalui firman Tuhan kita dipanggil untuk yang pertama. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menerima firman Tuhan yang tertanam menjadi obat bagi batin kita dan relasi kita. Dan yang ketiga, Bap Mama, Saudara-saudara, kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Yang keempat, firman menjadi obat bagi relasi ketika kita melakukan langkah-langkah konkret yang menjadi perenungan firman Tuhan bagi kita saat ini. Mengampuni, meminta maaf, menjaga lidah, berkata dengan benar dalam kasih, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena itu menjadi langkah-langkah ketaatan yang kecil. Tetapi ketika itu dikerjakan dalam kesetiaan, dia menjadi obat yang memulihkan kita. Dan yang kelima, ibadah yang sejati terwujud dalam tindakan nyata kita. Sehingga firman Tuhan berkata, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, buang yang kotor. Terima firman yang tertanam dan lakukanlah itu. Serta bertekun dalam proses penyembuhan. Karena firman Tuhan butuh respon kita. Dan ini langkah-langkahnya. Bapak Mama, Saudara-saudara yang terkasih. Firman Allah yang tertanam dalam hati kita memiliki kuasa untuk menyelamatkan dan mengubahkan. Dan karena itu serahkanlah luka hati kita, luka batin kita. Dan serahkanlah kuasa untuk tidak saja mendengarkan firman Tuhan tetapi melakukannya.
Karena dengan demikian kita dipulihkan dan disembuhkan lewat karya Roh Kudus Allah yang memampukan kita menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar. Dan biarlah hidup kita menjadi ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah. Selamat mendengarkan firman Tuhan dan selamat menjadi pelaku firman, di mana firman Tuhan menjadi obat bagi luka batin kita dan relasi kita. Biarlah Roh Kudus Allah bekerja dalam hidup kita, dalam tutur kata kita, dan dalam tindakan kita. Amin. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Deborah. Dipersilakan untuk mempermuliakan nama Tuhan.